0: lahirnya insan-insan hebat dekat luar sana. Okey, 0421073389. Halo, siapa di talian?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa kat talian ni?
1: Makcik Azizah lah.
0: Makcik Azizah binti?
1: Nanti abang.
0: Oh, anak awang. Cik Zoh, kita apa abang? Sihat ke?
1: Sihat.
0: Lama tak nampak. Okey ke?
1: Okey. Alhamdulillah.
0: Syukur.
1: Bambang
0: dengan
1: Bibo sihat ke?
0: Alhamdulillah. Sihat. Hari ni menyorok apa?
1: Hari ni menyorok nasi goreng je.
0: Nasi goreng je. Amboi, sempoi nasi goreng dia. Letak daging, ayam, udang, sotong, kerang, ketam semua ada.
2: Je.
0: Ha.
1: Nasi goreng je.
0: Nasi goreng je, alhamdulillah. Sikit kata laluan, Cik Zah kita.
1: Assalamualaikum, Bambang, Cumbi.
0: Cumbi tak ada.
1: Cumbi tak ada.
0: Rindu lah tu. Waalaikumsalam.
1: Cumbi pergi Mekah pun.
0: Itulah buat Haji. Haji Cumbi.
1: Okey. Apa, Bambang. Bambang duit sangat.
0: Masih.
1: Comel sangat.
0: Ya, gitu. Okey, Cik Zah kita. Pagi ni hari belia dan juga hari keluarga, Cik Zah. Jadi apa perkongsian Cik Zah yang mungkin nak kongsikan dengan kami ni kan? Depa kata didikan tu bermula daripada rumah. Bagaimana Cik Zah kita nak melihat ataupun Cik Zah kita latih anak-anak sebelum ni supaya ikut apa yang Cik Zah tok tu supaya bila keluar pergi tempat lain tu tak memalukan nama keluarga.
1: Anak-anak Cik Zah tak pernah lah lagi kan macam tu.
0: Tak pernah macam mana tu?
1: Tak pernah keluar, mampu-mampu.
0: Alhamdulillah.
1: Macam ni pun nak pergi mana-mana, dia pahabak. Mana-mana. Kalau tidak, dia bawa Cik Zah pergi.
0: Macam tu lah. Tu kalau dia pergi dating tu, dia bawa Cik Zah tak?
1: Dating tak boleh lah.
0: Mana tahu kau dah bawa orang sekali kan. Mok cik nak pergi dating ni. Mok jom lah ikut sekali.
1: Dating dia tak bawa lah lagi. Habis lah.
0: Takut kena interview dengan Cik Zah no? Takut kena interview dengan Cik Zah lah.
1: Mana pun dia pun nak pergi mana. Nak pergi makan ke apa semua. Dia pun ajak Cik Zah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah lah kan.
0: Tu cara Cik Zah pantau anak-anak Cik Zah sebelum ni no?
1: Ya, alhamdulillah lah kan.
0: Alhamdulillah. Jadi ada kata-kata dah Cik Zah nak bagi kepada golongan belia dekat luar sana. Mungkin orang kata sebagai kata-kata nasihat ke daripada Cik Zah kita sendiri. Ya.
1: Cik Zah doakan semoga belia ni dengarlah cakap ibu kan. Apa yang ibu kata dengarlah cakap. Ibu kata jangan pergi, jangan.
0: Cik Zah, kadang-kadang sengah-sengah anak-anak golongan muda ni kata apa-apa. Mak kan tahu apa. Mak Facebook tu kat rumah je. Cik ni kat luar ni tahu semua. Macam mana tu?
1: Tu sengah-sengah tu jadi macam tu kat lah.
0: Okay,
1: cucu
0: Cik
1: Zah jadi macam
0: cucu. Cucu macam tu? Okey, tak apa. InsyaAllah kita doakan semua yang terbaik.
1: Kita kata,
0: siap,
1: put, tuk, tau,
0: apa. Tu dia. Ayat tu dia bagi, you know. Tu dia. Tu kalau kena ayat, kalau kena ayat macam tu, Cik Zah buat ayat macam mana pula? Jawab balik. Kalau Cik Zah, kalau cucu, anggap Cik Zah, anggap Bambang ni cucu Cik Zah. Tuk ni, po, tak tahu tuk ni. Tu Cik Zah jawab macam mana?
1: Dah kata, ikut suka kak lah tu. Tak mahu kata apa dah.
0: Ni yang Bambam ni bukan kak. Contoh. Ni Bambam. Abang bukan kak.
1: Ikut suka Bambam lah. Bambam tak apa pun. Tu tak mahu kata apa dah.
0: Allah. Okay. Baik Cik Zah. Terima kasih Cik Zah lah.
1: Bambam.
0: Ya.
1: Bambam makan lagi.
0: Posa.
1: Puasa tak berhenti lah.
0: Puasa dia kata kat orang.
1: Bibah makan, Bibah.
2: Ya, sihat.
0: Makan nak pergi, bukan sihat. Okay. Bibah.
2: Belum, sihat.
1: Bila nak main sini, Cik Zah nak belanja
0: ni. InsyaAllah. Ada rezeki kami sampai lah. Okey, Cik Zah lah. Baik, okay. Assalamualaikum.
1: Okey. Ni cucu nak cakap lah.
0: Cucu nak cakap pada. Baik mana hak kau tak dengar cakap juga. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak sihat ke? Sihat ke?
3: Sihat.
0: Makan tak pergi? Makan tak pergi?
3: Dah.
0: Makan apa?
3: Makan nasi.
0: Nasi? Nasi apa? Nasi goreng? Tuk masak? Tok, ha? Tok masak ke tok beli?
3: Tok masak.
0: Tok masak ni. Kakak. Tok masak sedap tak?
3: Sedap.
0: Ah, bagi tahu kat tok masak banyak-banyak lagi tau.
3: Okey.
0: Okey. Baik, banyak ajar-ajar nah.
3: Okey.
0: Okey, bye-bye kakak.
3: Bye.
0: Assalamualaikum.
3: Hello.
0: Ah, itu dia Cik Zah dan cucu dia. Baik, jadi apa pun tuan-tuan yang mungkin nak sembang-sembang lagi pagi ni, kita sembang berkaitan dengan keluarga dan juga belia. Okey, 04-210-7389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Metro FM 0305080957. Metro FM, segalanya untukmu.

0: Awak, sudah-sudahlah tu isap rokok.
1: Hei, kenapa pula macho kot isap rokok ni?
0: Macho apanya? Saya ni hanya mampu jaga hati awak je. Bukannya paru-paru awak tau.
1: Okey, okey. Sekarang ni juga saya berhenti.
2: Merokok tak baik untuk kesihatan diri dan orang sekeliling. Hentikan merokok. Pesanan kesihatan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: Eh, Abdul Salam, yang orang asyik sebut My Salam, My Salam tu hang kah?
1: Apalah kau ni, tak ikut perkembangan langsung. Itu My Salam, skim perlindungan takaful percuma yang kerajaan bagi untuk bantu rakyat macam kita ni. Kalau disahkan mengidap penyakit kritikal, dapat bayaran RM8,000. Kalau kena tahan kat ward, dapat allow RM50 sehari sehingga 14 hari setahun.
0: Ui, bagusnya. Mana nak semak tu?
1: Kalau dah terima SMS, log masuk mysalam.com.my atau hubungi 1300 888 938.

0: Morning, Bondia.
1: Anak korang menendang lagi. Ikan lampam menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia bambam dan dia cumi.
2: Hezal 8.18 minit pagi. YT ni mengambil 8.19 minit pagi. Alhamdulillah Bambam. Yeza Bambam masih lagi menemani pagi anda. Okay, hari ni kita nak kongsikan lagi berkaitan dengan hari belia dan juga hari keluarga kan. Untuk yang mungkin nak sembang-sembang pagi ni 04-2107-389. Kita nak terima pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum.
3: Assalam.
2: Ya, siapa kat talian ni?
3: Nasha.
2: Nasha. Nasha datang mana ni?
3: Kat rumah.
2: Kat rumah? Apa siapa dengar line teruk sangat ni? Duk tak mana? Duk kat dapur ke? Duk kat bilik ke? Ruang tamu ke? Kaki lima ke? Belakang rumah ke? Depan rumah ke?
3: Dalam bilik.
2: Oh, cuba keluar pergi ruang tamu. Saya tengok line tak pun nak cantik ni.
3: Haa. Dalam bilik tak apa. Tak ada apa.
2: Oh, tak ada apa. Baik kata laluan sikit.
3: Bambang.
2: Ya. Oh, masih. Ni dah ada makan ke belum ni?
3: Belum.
2: Belum lagi. Baik, Nasha. Pagi ni kita cerita berkaitan dengan topik kita berkaitan dengan hari keluarga dan juga hari belia ni. Jadi bagi Nasha sendirilah, pernah tak sertai NGO belia dekat luar sana? Pernah tak pi apa ikut misi bantuan ke gotong royong ke program-program kat luar ke, pernah tak?
3: Tak pernah.
2: Pasal apa tak pernah?
3: Sebab dalam keluarga Nasha tak ada masuk tu hari belia, tak ada
2: no. Nasha, soalan sensitif sikit. Nasha umur apa lah?
3: 33.
2: Wih, muda. Dan muda banyak, tapi tua lagi ada Bambam lah. Sebab Bambam 25, 33 banyak juga. Okay, bagi Nasha sendiri, kalau kata contoh lah, ada orang ajak Nasha, Nasha, jom pergi buat program ni, nak ikut tak? Kita nak buat gotong royong ni, nak ikut tak?
3: Di mana?
2: Tak kisahlah kat mana pun. Kat belakang rumah ke? Dekat bayang baru ke? Contoh kan, Nasha nak ikut ke? Tak payah, duduk rumah Lena lagi sedap. Kau macam mana?
3: Tak ikutlah. Kalau adik-adik
2: tu ada. Lepas
3: nanti
2: pergi buat
3: kat sekolah.
2: Lepas kat sekolah. Nasha tak mau ikut
3: dah?
2: Tak mau ikut? Kalau Bambam ajak Nasha, jom Nasha kita pergi buat aktiviti kotor yang nak tak?
3: Tak mau.
2: Tak mau juga. Tak mau sudahlah. Okey, assalamualaikum. Okeylah. Tak apa. Tak ada masa, nanti ada kesempatan kita pin lah.
3: Okey. Okay, apa ucapan?
2: Ya. Yeah.
3: Apa senang ucapan? Pertama kali untuk Abang Bang.
2: Ya. Yeah.
3: Lama bertugas ke 10 lagi.
2: Baik, terima kasih.
3: Satu untuk apa cumi bila dia nak tugas ni.
2: Tak tahulah. Flight sampai ke sana lah kot.
3: Lama tak dengar suara dia. Satu untuk semua guru-guru apa mutiara SN dengan ucapan Selamat hari keluarga.
2: Yes. Terima kasih Nasha. Assalamualaikum.
3: Kita ramai lagu satu.
2: Lagu apa?
3: Nasuk
2: buat
3: Abang
2: Bambang
3: main lagu
2: Skopil kan? Hari-hari Skopil, mana boleh? Mana boleh hari-hari nak makan benda yang sama? Bosan.
3: Main lagu lain.
2: Lagu apa?
3: Lagu Kumpulan Aziz, lagu Rantai di Gelang Rindu.
2: Okey, kalau Nasha nyanyi tang chorus tu, Bambang bo.
3: Okey. Okey, bye.
2: Boleh?
3: Ambil tangkorus lah.
2: Boleh. Satu, dua, tiga.
3: Macam mana tu lupa.
2: Macam mana?
3: Lagu tu.
2: Itu dah hari-hari dengar pun tak bosan ni. Okey, cepat. Okey, satu, dua, tiga.
3: Tak ingat lu.
2: Macam mana Bambam nak buh ni?
3: Rantai di gelar rindu, macam mana lupa orang. Alah.
2: Cepat. Dah bagi dah tu sikit tu.
3: Ingat lah.
2: Ingat tak? Tak apalah, tak ingat, tak ingat. Tak moming lah. Okeylah, Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Tiga kali dah bagi salam dekat dia ni. Okey, baik. Untuk ni yang mungkin nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik santai kita hari ni kan. Okey, dan sat lagi insyaAllah kita nak bersama-sama dengan salah seorang orang kata apa, sukarelawan ataupun disebut sebagai seorang kepimpinan belia dalam NGO yang akan berkongsikan juga berkaitan dengan belia tu sendiri. Okey, jadi untuk terus kekal setiap dengan KAM FM, segalanya untukmu.

0: Mutiara FM pastinya Anda terhibur. Setiap hari pasti Anda berpuas hati. Hola, kami Kukiran
1: Tepi
2: Pantai.
0: Teruskan
1: kesetiaan
0: Anda.

0: bingkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Tengok jam sampai ke rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bambam.
1: Dia Zombie.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang utara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
2: Yes, Antara FM, segalanya untukmu
1: 8.35
2: minit pagi waktu ini, okay. Bambam masih lagi temankan pagi anda, okay. Dan pastinya hari ini kita masih nak kongsikan berkaitan dengan Hari Belia Negara dan juga sambutan Hari Keluarga hari ini, okay. Dan kita nak kongsikan juga yang mana sambutan Hari Belia Negara yang disambut, okay, di Negeri Sembilan, yang mana sambutan Hari Belia Negara 2006 peringkat kebangsaan, iaitu bertempat di Sendayan Negeri Sembilan, okay? Dan sebentar lagi kita nak bersama-sama dengan orang penting belia ni. Kita nak bersama dengan Tuan Muhammad Amirul bin Abdul Safa, Exco Majlis Belia Malaysia dan juga merangkap timbalan Presiden Majlis Belia Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa khabar DJ Bambang?
2: Alhamdulillah sihat. Tuan Amirul, kita sihat kah?
3: Alhamdulillah, hari ni pagi-pagi kita ceria.
2: Mantap. Satu penghargaan untuk belia-belia. Hai, dan ada kat Negeri Sembilan ni?
3: Ya, saya sedang bertugas di Sendayan, sambutan Hari Belia, dan dia dijangka pada 9.30 nanti tibaan PMX kita untuk merasmikan Hari Belia, hari penting untuk belia pada hari ini.
2: Ya, dan dimaklumkan juga hari ini PMX nak umumkan sesuatu untuk belia ni.
3: Yang tu interesting lah. So, kita sama-sama tunggulah. Dua benda sebenarnya yang saya dengar.
2: Apa dia tu?
3: Satu untuk belia umum dan satu untuk belia berpersatuan, insyaAllah.
2: Ya, insyaAllah. Jadi sebut berkaitan dengan belia berpersatuan. Nak tahu juga Tuan Amirul Zafar kita ni, orang kata apa, pertubuhan belia mana ni?
3: Oh, saya dari Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung, GPMS.
2: GPMS?
3: Ya.
2: Berapa lama dah bersama dengan GPMS ni?
3: Oh, GPMS ni kalau ikutkan tahun ni genaplah 11 tahun.
2: 11 tahun?
3: Ya.
2: Alhamdulillah. Kalau kata Tuan Amirul, kita nak kongsikan, ada setengah orang tahu, ada setengah orang tak tahu kan, gabungan-gabungan belia ni, orang kata apa, ada berapa lagi gabungan belia yang ada di Malaysia ni, dan apa fungsi gabungan belia ni?
3: Oh, gabungan belia ni kalau di Negeri Pulau Pinang saja kita ada lebih kurang 23 pada gabungan. 23 pada rumah, maksudnya 23 organisasi yang besar lah. Belia yang besar tu tak termasuk lagi Persatuan Belia Tunggal,

0: Untuk beli kampung dan sebagainya. Kalau di Majlis Belia Malaysia, kita ada 48.
1: 48?
0: Gabungan yang besar. Ya, gabungan yang besar. Dan ada juga persatuan belia yang belum gabung dengan Majlis Belia Malaysia. Jadi, secara keseluruhan kita ada big family lah. Untuk persatuan-persatuan belia di Malaysia dan di negeri Pulau Pinang.
1: Baik, itu berkaitan dengan gabungan belia kan. Jadi kalau kita nak meninjau, kita nak tanya jugalah Tuan Musafa kita sendiri kan, selaku orang kata apa, orang penting dalam Majlis Belia Malaysia dan juga Majlis Belia Negeri Pulau Pinang ni kan, dah berapa orang kata apa 11 tahun bersama dengan GPMS, betul tak? Kan, betul. Nak tahu jugalah pasal apa yang minat sangat join gabungan belia ni, nak tahu juga kan, apa kelebihan dia yang mungkin ada orang tak tahu ni.
0: Okay, pertama sekali DJ Bambam, kalau kita tengok waktu usia kita dulu, waktu kita remaja, banyak diwawarkan dengan program-program rakan muda, program-program ekstrim yang sesuai untuk golongan belia ceburi. Tapi melalui saya sendiri sebagai personality individu, saya memilih gabungan pelajar Melayu Semenanjung kerana dia cenderung ke arah pendidikan anak Melayu tu sendiri. Maksudnya kita memperjuangkan pelajar belia-belia yang tercicir, belia-belia yang tidak mendapat tempat yang sebaiknya, belia-belia yang tidak mampu. Jadi kita ambil prinsip tu untuk mengubah hidup dia. Kalau nak cerita perjuangan GPMS ni banyak lah. Tapi itulah salah satu yang menarik minat saya, di mana kita nak menyumbang kepada komuniti selain melakukan aktiviti-aktiviti pada komuniti.
1: Ya, baik. Sepanjang 11 tahun bersama dengan GPMS, nak tahu jugalah buat Tuan Nabil Safar kita yang juga merupakan Exco MBM, iaitu Majlis Belia Malaysia. Okay. Apa pencapaian yang tertinggi? Yalah, semua orang dia buat sebenda tu, dia ada target dia. Bagi macam Tuan Nabil Safar sendiri, orang kata apa pencapaian anda pun Tuan dapat sepanjang bersama dengan gabungan belia ni?
0: Oh, kalau nak cerita apa yang saya dapat tu, banyak sebenarnya. Salah satunya, 2 tahun lepas saya dinobatkan tokoh belia negeri Pulau Pinang. Dan kita juga di Majlis Belia Malaysia ni, peluang-peluang untuk kita besarkan jurang pengetahuan kita, bukan untuk negara saja, tapi untuk diri kita sendiri, mendapat tempat dan manfaat untuk keluar negara, mewakili Malaysia, menghadiri konferensi-konferensi yang besar. Dan di situlah kita belajar macam mana menjadi seorang pemimpin yang kemas dan bijak.
1: Mantap. Okey, tokoh belia negeri Pulau Pinang. Baik, apa nama Tuan Mirul kita? Antara banyak-banyak program, orang kata apa, sepanjang, orang kata apa, yelah, kita tahu pertubuhan belia ni ditubuhkan untuk mengajarkan pelbagai program-program kemasyarakatan, program-program anak muda kan. Apa pengalaman bagi Tuan Mirul kita sendiri yang tak mampu dibeli dengan wang ringgit lah, sepanjang bersama-sama dengan rakan-rakan dalam belia tu sendiri?
0: Bagi saya, pengalaman yang saya rasa saya tak mampu dibeli dengan wang ringgit, saya mampu bawa seorang ikon anak Pulau Pinang. Kalau tuan kenal Saudara Faris atau Faris Azri Choi, kan, yang sebelum ni orang kenal dia sebagai budak jalanan, mak dan sebagainya. Tapi kita tukar dia hari ni sentimen pada dia, dia bukan lagi budak jalanan. Kan? Jadi kita bawa dia, macam mana kita buat? Kita bawa dia ke Majlis Belia Negeri, Majlis Belia Malaysia, melalui platform Hari Belia ni lah pada tahun lepas. Kita memberikan dia pendekatan macam mana nak buat event ni mengikut cara yang proper, cara yang kerajaan sarankan, dan alhamdulillah dia dapat deliver. Dan hari ni kita tengok setahun ni ada banyak perubahan yang dia dah buat. Macam mana program-program ni, kalau sebelum ni lebih pada program kena tangkap dengan polis, tapi hari ni program-program yang melibatkan komuniti dan masyarakat.
1: Baik, itu antara contoh lah yang boleh orang kata kita berikan sebagai satu panduan, yang mana dorongan ataupun saranan daripada MBM tu sendiri untuk memastikan anak muda kita tak orang kata apa, tak merapu lah cerita dia. Kan sentiasa berada di dalam sains sebenar kan. Baik, kita nak minta pandangan juga bagi Tuan Amirul Safar kita selaku Exco Majlis Belia Malaysia kan. Apa target MBM untuk orang kata apa kehadapannya, dan orang kata apa, kita faham dari segi orang kata kepimpinan yang lahir daripada belia tu sendiri memang dicorak, okay, menerusi gabungan belia ni. Jadi kita nak tahu target MBM, Majlis Belia Malaysia yang ditubuhkan ni, selain daripada nak menyangkut orang kata apa seruan kerajaan dalam orang kata apa mendidik anak anak-anak remaja kita, golongan-golongan belia kita, jadi apa target MBM untuk memastikan, okay, orang kata apa suara kerajaan tu tercapai dan juga mampu untuk dibawa menerusi golongan-golongan belia tu sendiri?
0: Okey, pertama sekali saya minta maaf abang. Sebab keadaan di sini selalu gempak. Oh. Orang Penang kata
1: dia macam buah perangat tau.
0: Tu belum sampai lagi perasmi-perasmi kita. Golongan belia yang ada aje. So saya estimate dia akan lebih gempak lah. Okey, pada soalan Bambam sebentar tadi, saya rasa ini adalah ruang dan peluang yang MBM buka pada semua untuk join persatuan belia. Tambah pula hari ini kita bermula umur belia lebih awal. Kalau dulu kita bermula umur belia 20-an, umur 18 baru masuk. Tapi kali ini umur 13 dah boleh masuk persatuan belia. Jadi itulah ruang dan peluang yang kita buka. Dan ada adik-adik kita yang umur 15-16 tahun dah pun mewakili Malaysia dengan nama Majlis Belia Malaysia. Jadi ini adalah satu peluang keemasan yang saya rasa semua orang patut rebut. Di mana ini adalah cara macam mana negara nak berbentuk seorang pemimpin muda untuk memastikan dia menjadi pemimpin negara pada masa akan datang.
1: Baik. Jadi saya bagi peluang kepada Tuan Mirul Zafar kita untuk orang kata apa, mengajak anak-anak muda dekat luar sana yang mungkin tak pernah lagi join persatuan-persatuan belia ni. Macam yang Tuan kongsikan tadi, dah banyak persatuan belia di Pulau Pinang, bahkan juga di seluruh Malaysia ni kan. Untuk orang kata apa, ambil peluang untuk mengisi masa yang ada tu untuk bersama-sama dengan rakan-rakan belia yang lain.
0: Boleh. Buat sama sekali, terima kasih lah Mutiara FM atas ruang dan peluang pada hari ini. Yang keduanya, pada rakan-rakan adik-adik belia di luar sana, boleh tengok page ataupun Facebook Majlis Belia Malaysia ataupun Majlis Belia Negeri yang kita menawarkan. Boleh kata hampir setiap hari kita ada program-program untuk belia. Jadi rugilah sangat kalau kita spend bajet, spend duit untuk adik-adik bersama-sama kita membina negara, tapi tak, peluang tu tak diambil. Jadi untuk adik-adik di negeri Pulau Pinang khususnya Bambam, 13 dan 14 Jun ni akan ada Hari Belia Peringkat Negeri. Kita akan buat di UiTM Matampoh. Dan mantap, saya menjanjikan insyaAllah dia akan segempak dengan Hari Belia Kemasaan.
1: Mantap. 13 dengan 14 Jun. Oh? Jun.
0: Ya,
1: mantap, baik. Mantap, mantap. Baik, apa pun tahniah kita ucapkan buat Tuan Mirul Zafar kita. Dan semoga terus orang kata bersama-sama dengan belia, menggerakkan belia untuk orang kata memastikan golongan-golongan belia di Malaysia ni, khususnya di Pulau Pinang, orang kata berada di landasan yang betul dan juga tepat. Terima kasih Tuan Mirul kita.
0: Terima kasih.
1: Alright, baik. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Itu dia, kita dah pun bersama-sama dengan Tuan Muhammad Amirul bin Abdul Safar, Esko Majlis Belia Malaysia, merangkap timbalan Presiden Majlis Belia Negeri Pulau Pinang. Oh, seronok berpersatuan ni kan. Sebab apa tu? Sebab kita dapat pengalaman, kita dapat kawan, dan juga kita dapat mengisi masa lapang kita dengan perkara-perkara yang baik-baik kan. Dan kita tengok juga pertukan-pertukan yang kerajaan berikan kepada persatuan-persatuan kan, NGO-NGO belia ni untuk bergerak tu. Ada bajet yang diberikan untuk apa? Untuk orang kata golongan-golongan belia ni terus memanfaatkan setiap ruang yang ada bersama-sama dengan masyarakat. Okey. Baik, untuk anda yang mungkin nak sembang-sembang lagi pagi ni, kita nak sembang-sembang, boleh je call 04-2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Trail FM 0305080957. Trail FM, segalanya untukmu.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM. Segalanya

0: Eh, pos macam ni pun nak sentap. Sikit je pun, tak payah ambil hatilah. Tapi yang sikit tu lah boleh buat orang terasa sangat. Sebab kata-kata di media sosial itu ringan ditulis, tapi berat kesannya pada hati manusia. Fikir sebelum menaip, kerana setiap ayat itu cerminan siapa diri kita. Gunakan jari untuk menyembuhkan, bukan untuk melukakan. Okey? Hashtag Mutiara FM ambil peduli.
1: Setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Pani padia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menokak ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia bambam dan dia cumi.
2: Ya, 8:56 pagi waktu ini. Okey, 9 pagi kita akan ikuti utama 9 pagi di pusat berita RTM. Dan sekemudian selepas itu kita nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ini. Baiti Jannati, rumahku, syurgaku. Setiap segala apa yang berlaku kan, segala-galanya bermula dari rumah kita kan. Rumahku, syurgaku. Okey, baik apa pun untuk anda. Terus kekal setiap dengan KMTFM. Segalanya untukmu.

0: FM。
1: Krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuayan padi musim 2-2026 bawah kadar memberangsangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

beda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional. Geng Pagi Mutiara tengah on air dan online sekarang kat TikTok. Nak borak, nak shout out.

Ya, yeah, terus on kan pagi-pagi anak Isnin hingga Jumaat GBM geng. Pagi mutiara setia temankan anda. 9.14 minit pagi waktu ini dan seperti biasa pagi Jumaat. Kita nak kongsikan Insta Kira kita untuk minggu ini.

0: Ruhul Jihad, prasyarat pertolongan Allah Subhanahu wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan. Dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah berserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya. Surah Al-Ankabut ayat 69.
1: Layan pagi. Jom layan pagi.
2: Setiap Isnin dan Rabu 9.15 sampai 9.45 minit pagi.
3: Mau apa minta? Ya, kami bagi ya.
4: Ha dah, lagu apa hampa maulah?
5: Kami akan tunaikan.
6: Tunggu lagi. Jom layan pagi.
7: Ewa kawan. Ewa cikgu. Bila keluar kelas, tutup kipas dulu.

0: saya terus dengarkan pagi-pagi anda 9.19 minit pagi waktu ini. Alright, kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda sebanyak 54 buah kapal Global Sumut Flotilla GSF 2.0 mula berlepas dari pelabuhan Marminas Turki dan ke Gaza pada Khamis dengan membabitkan 29 peserta dari Malaysia. Okay, yang mana Ketua Pengarah Sumut Nusantara Common Center SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Halim berkata mereka dijangka memasuki zon kuning atau kawasan berisiko tinggi dalam tempoh 28 jam dari sekarang. Okey, dan kita doakan kepada semua peserta-peserta ataupun sukarelawan Global Sumut Flotilla yang kalau kita tengok video akhir yang dikongsikan di platform media sosial, memang orang kata apa, satu kegembiraan buat mereka yang mana mereka dah pun berpatah balik sebelum ini dan kini meneruskan perjalanan. Dan apapun, insyaAllah kita doakan semoga mereka selamat. Dan insyaAllah apa yang paling penting adalah kalau mampu untuk mereka menjejakkan kaki mereka di bumi Gaza, insyaAllah. Okay? Dan abang ingat satu kata-kata yang dikongsikan juga di media sosial. Okay? Kalau masuk penjara Israel, kami pi ambil bawa balik. Kalau tak balik, kami kebumikan di bumi Gaza. MasyaAllah, kan? Jadi insyaAllah kita doakan semoga langkah ini langkah untuk sama-sama break the silence, insyaAllah semoga berjaya. Dan juga sukarelawan kita berjaya sampai ataupun menjejakkan kaki di bumi Gaza, insyaAllah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alright, dan sekejap lagi kita nak bersama dengan ini orang kata apa, mantan mantan orang kuat belia, mantan sukarelawan belia yang telah pun sekian lama memimpin belia. Okay, sekejap lagi insyaAllah kita akan bersama-sama dengan beliau. Dan juga untuk anda yang mungkin nak kongsikan juga orang kata apa, perkongsian anda untuk pagi ni, mungkin nak sembang-sembang 04-2107-389. Halo, siapa di talian?
1: Hello, Assalamualaikum Abang.
0: Hello.
1: Ya.
0: Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Abang, Abang ni.
0: Hello.
1: Ya.
0: Hello.
1: Mami lah.
0: Hello, Assalamualaikum.
1: Assalam.
0: Tak dengar suara siapa dia ni Hello.
1: Mami lah.
0: Hello.
1: Ni dengar
0: lah. Dengar duduk tang mana ni?
1: Mami dah ada berdapur.
0: Duduk kat dapur, jangan duduk dapur kat telefon, duduk kat ruang tamu.
1: Okey lah.
0: Pisat ruang tamu, jangan duduk kat dapur. Line tak apa, okay nak cantik. Lah. Line tak cantik.
1: Okey, nak tutup api,
0: Zat. Tutup dulu api tu. Tutup api, Zat. Masak apa tu?
1: Tutup,
0: dah
1: masak nasi
0: lemon ni. Nasi lemon ni? Tutup api, Zat. Duduk kat ruang tamu. Tak dengar, ai.
1: Penting ke?
0: La ilaha illallah. Duduk ruang tamu. Duduk. Jangan berdiri.
1: Okey, mari duduk lah.
0: Duduk. Lek elok.
1: Nak makan semua ni mai lah dengan Biba.
0: Puasa. Mami. Gelok ya. Bambam sebut puasa, Mami gelok kat Bambam noh. Ni Mami. Bambam tengah diet tau. Kemarin turun 0.02 kilo tau.
1: Biar betul.
0: Tak percaya
1: apa.
0: La ilaha illallah. Cuba tengok jari Bambam ni, tang kuku ni kecil sikit tau.
1: Hari ni tengok TikTok chat dah masa nampak orang.
0: Okey, Mami.
1: Tengoklah dari gemuk ke, dari jari kecil ke, segi orang nak tengok.
0: Tak apa Mami tengok segi Mami. Mami. Okay. Kata laluan ya. Sikit Mami.
1: Okey, jom.
0: Jom ambil lah dah.
1: Jom tak ada. Dah. Sedasul. Mamang. Sweetnya, bibah manisnya.
0: Bibah manis noh.
1: Biba, I love you.
0: Okey, tak apalah, sembang dengan Biba.
2: Jangan macam tu.
0: Dah bersemut, bersemut sangat.
2: Dia Mami.
0: Aduh. Okey.
1: Alah, Bamba tu salah
0: duk. Tak merajuk dah, dah bukan. Depa kata kalau orang duk sweet-sweet ni kan bagi can. Mami duk sweet-sweet dengan Biba sampai semut hurung ni. Kan takkan apa mana kacau. Semut tengah lapar dapat gula sedap kan. Kita biar dia makan, Zat.
1: Mami ingat macam anak Mami. Bambam pun macam anak Mami.
0: Tu dia noh. Tak love you kat Bambam pun.
1: Tak boleh kata love you.
0: Pasal apa? Tak boleh. Oh, kalau orang perempuan sama orang perempuan boleh.
1: Boleh.
0: Oh, kalau orang jantan tak boleh. Kata, boleh, kata, kata, kata, kata anggap, kata anak. Ni, kata anggap Bamba ni macam nak, macam nak mami. Ha. I love you tak boleh buat. I'm more, tak boleh I love you kat anak kau.
1: Ha. Tak boleh, tak boleh. Dia ada, dia kena ada batasan.
0: Mak dengan anak pun tak boleh I love you ke? Mami, I love you. Ha, kat Bambam tak boleh ke?
1: Okeylah, Mami sayang semua.
0: Oh, sayang. Tak, tak, tak mau nak I love you ke?
1: Ha. I love you.
0: Ha. Tambah sikit, I love you, Bambam. Ha. Oh, tak, tak. Oh, sampai tak terkeluar tu. No. Cepatlah. Dah ayat ulang ayat tu dulu.
1: I love you, Bambang.
0: Bukan tak boleh. Kata anggap macam anak, kita anggap dia macam mak, I love you tak boleh. Mana boleh? Dengan orang lain boleh I love you, dengan anak sendiri, mak sendiri tak boleh nak I love you.
1: Ha. Dan saya orang marah.
0: Pasal apa Allah nak marah? Kita nak kita ni kena ada sifat kasih sayang antara sesama lain. Macam mana saya sayang mami, saya anggap mami macam mak saya.
1: Okay, terima kasih.
0: Aduh, mami jangan sampai Insta sekirah ni sambung lagi tau. Mami.
1: Ya.
0: Yeah. Topik kita ni pasal hari keluarga dan hari beliau. Kita nak sembang bab kekeluargaan ni mami. Bagi mami sendiri kan. Yeah. Apa yang berlaku di rumah itu yang akan berlaku di luar. Bagi mami sendiri kan, macam mana mami pastikan anak-anak mami sekarang ni alhamdulillah semua dah berjaya dah. Yang doktor tu berjaya, Zaidi pun alhamdulillah dia orang penting dekat orang kata apa Kementerian Kesihatan tu kan. Macam mana mami bantau anak-anak mami tu supaya mereka ni tak tercicir jauh ketika di golongan usia belia depa sebelum ni.
1: Okey, mami, bagi mami kan walaupun dah orang kata dah semua dah sempurna tapi masih ada kebimbangan juga kan.
0: Kebimbangan.
1: Kebimbangan jugalah kan.
0: Okey.
1: Kita tak tahu bahawa seseorang tu dia akan berubah tiba-tiba.
0: Macam mami lah.
1: Kadang-kadang kadang-kadang dia suka ikut orang punya kan. Macam tu lah.
0: Macam mami lah cerita dia.
1: Janganlah kan.
0: So mana kata depa tak boleh ikut jalan kau mami lah sebab mami kan popular.
1: Mana popular?
0: Mami lah dah lah popular, depa tak ikut jalan kau mami lah betul tak?
1: Ada mana popular?
0: Mami macam mana mami pantau anak-anak mami? Mami pasang bodyguard ke macam mana?
1: Kau tak ada lah pasal mami tak pasang aja.
0: Kau mami kontak dengan apa nama security ikut ya anak mami tu.
1: Kan? Tapi kan bagi mami tu kami doa saja mami penting kan. Kalau kita nak mantap pun macam mana dia pergi sana kita sini kan.
0: Betul.
1: Kita doa saja. Tapi bagi mami kan. Banyaklah doa yang mami untuk anak-anak ni Tuhan makbul kat mami.
0: Okey, antara doa yang selalu mami bagi dekat anak-anak mami, doa apa mami? Kongsi sikit.
1: Macam apa? Keselamatan depa pergi kerja balik kerja kan. Macam anak mami hendak berdoa tu dia kena kerja di Hospital Tanjung kan. Tu mami doa lah, minta doa. Bagilah dia tukar dekat dengan belah seberang ni kan. Lama juga lah mari doa. Allah makbul. Terima kasih ya Allah. Dia kerja di seberang jaya. Dekatlah sikit dengan rumah kan. Itulah doa penting Bambang Biba.
0: Betul. Doa seorang mak kan tak ada hijab.
1: Kalau kata Allah tak makbul cepat, lambat dia akan makbul kok.
0: Alhamdulillah. Mami doa kat Bambang semua Mami.
1: Okey, ni Mami doa kat Bambang Biba Combi. Mami dia doa Combi akan kembali balik ke RTM.
0: InsyaAllah, amin.
1: Ni bukanlah Mami pandai, Bambam. Tapi Mami ikutlah ada orang kata kan. Orang yang bijak, orang yang kata yang bijak lah dalam agama ni. Dia kata, Mami, masa sujud terakhir hatahiyat tu, Mami niatlah hati. Apa pun meminta sekelamatan ke apa ke lindungilah apa semua kan. InsyaAllah Tuhan akan makbul. Betul mami buat. Tuhan makbul orang mami.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Bagi mami lah.
0: Doa lah sikit kat Bambang dengan Bibah ni. Amboi, tadi kata nak doa.
1: Okay lah mami doa. Semoga Bambang Combi, mesti Combi mesti mami doangnya. Ya, dia dulu baik, JPM
0: baik,
1: kan?
0: Ya, baik, baik, baik, baik.
1: Nama tak orang kata lekat di hati kan? Kita semua. Bukan mami saja, kita semua.
0: Baik, baik.
1: Jiba, semoga sihat, wafiat, boleh main kerja, boleh pergi balik dalam perjalanan di dunia Allah. Dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Semua-semualah sahabat-sahabat mami dah. Yang mana mami kenal kan tak kenal.
0: Tak mahu sikit lagi, fan-fan mami. Boleh, boleh hello.
1: Apa dia?
0: Tak apalah, tak apalah, tak apalah. Terima kasih mami.
1: Okey, moga bahagia selalu tau.
0: Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.
1: Doa jangan lupa.
0: Baik, insyaAllah semoga doa tu berbalik semoga dengan mami nah.
1: Okey, amin.
0: Baik, okay, assalamualaikum.
1: Okay. Salam, bye.
0: Bye bye. Okay, itu dia mami tu. Mami susah sungguh nak sebut I love you kan. Kata anggap macam anak kan. Apa salahnya? Betul tak? Mami kalau dekat orang lain nak sebut I love you okay je kan. Tapi ada setengah orang kan Biba. Dengan mak sendiri pun susah nak cakap I love you.
2: Betul.
0: Kan? Nak sebut perkataan sayang tu pun kadang susah. Abang pernah jumpa setengah orang tu kan 30 tahun mak dia. Dia tak pernah cakap ungkap perkataan sayang dekat mak dia.
2: Mungkin tak biasa dari kecil.
0: Ya, kan? Itu satu kesilapan lah kan. Jadi apa-apa untuk anda belum terlambat. Sekiranya mak kita masih ada bersama-sama dengan kita, kita manfaatkan sebaik yang mungkin kan. Betul. Ungkapkan perkataan-perkataan yang indah. Dan yang paling penting, macam yang mami kongsikan tadi, okay, doa mak ni tak ada hijab. Okay, senang-senang minta doa mak. Kalau kita rasa macam kita serabut sangat lah hari ni, rasa macam tak tenang hari ni, rasa macam serabut tak kena hari ni, rasa macam banyak sangat masalah tu kan. Kalau ada mak, call mak. Mak, tolong doakan saya untuk cik ni. Pasal apa cik rasa macam serabut sangat? Tak tahu pasal apa cik rasa macam serabut tak kena. Tak tahu kan. Kan insyaAllah. Okay, dengan doa tu kan, insyaAllah kalau lambat cepat Allah akan makbulkan. Betul. Juga. Okay, baik, kita nak berkongsi bersama-sama dengan anda. Okay, berkaitan dengan topik kita hari ini. Saat lagi kita nak bersama dengan mantan kepimpinan beliau. Okay, yang dikatakan beliau pernah menjejakkan kakinya di Palestin tau. Disebabkan orang kata apa, beliau tu sendiri. Jadi satu perkongsian yang menarik juga. Saat lagi kita akan call bersama dengan tetamu kita. Saat lagi, okay, untuk anda terus kekal layan Metro FM, segalanya untukmu.

0: Morning, Padia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Ezra, 9.39 minit pagi waktu ini. Ha, seperti yang Bambam janjikan bersama-sama dengan anda, kita nak bersama dengan salah seorang mantan orang hebat dalam belia ni. Kalau dulu usia belia lah tak apa nak belia dah. Okay, dan banyak pengalaman belia bersama-sama dalam ataupun bersama-sama dengan belia-belia sewaktu usia belia tu. Kita nak bersama dengan Tuan Muhammad Saud kita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, Tuan, datang mana Tuan?
3: Ada dekat dengan Kuala Batas ya. Tutup tapi mana dah.
2: Dah menyorok belum?
3: Selesai.
2: Selesai dah. Kenapa pagi ni?
3: Selesai dah. Hari ni kita bangun pagi pinang subuh breeze walk
2: barulah. Breeze walk lah.
3: Tua-tua breeze walk saja tak ada jogging lah.
2: Alhamdulillah awak tak ajak Bambam sekali.
3: Bambam tu on air saja.
2: Baik tuan, hari ni hari belia tanggal 15 Mei 2026 dan pasti juga keterlibatan tuan dalam belia tu sendiri, saya dengar ada ramai orang lah yang mana tuan memang sangat-sangat aktif dalam berpersatuan sebelum ni dan kerap keluar negara atas tiket belia. Jadi kita nak tahu juga tuan, perkongsian tuan bersempena dengan hari belia ni kan, orang kata apa pengalaman yang paling manis yang orang kata tuan pernah ada bersama-sama dengan belia sebelum ni?
3: Cerita lama.
2: Okey.
3: Dia penglibatan dengan beliau ni masa saya sekolah dulu lagi. Masa tu saya duk ingat apa nama balik sekolah tu kira kita masa tu pejabat beliau di Wisma Peladang betul tak?
2: Wisma Peladang okey.
3: Wisma Peladang betul. Kita pun naik bas pi pejabat beliau tu tanya ada program apa nak buat minggu ni ke bulan depan ke nak datang nama adik saya. Berebut.
2: Berebut
3: nanti program seronok.
2: Kita
3: orang kampung dapat duduk di resort tu kira lah.
2: Kemal.
3: Dan kursus tu 3-4 kali dah kita pergi pun nak pergi lagi.
2: Itu dia no. Lah ni buat kursus pun orang tak mau nak join.
3: Ni budak-budak beliau tak nampak dah. Masing-masing sibuk, cabaran-cabaran lah generasi lain.
2: Jadi maklah kata dulu memang kerap kali terlibat dengan pelbagai program-program beliau lah dulu.
3: Pelbagai-bagai program beliau lah. Lepas tu, nak cerita pengalaman berlama lah ni 10 tahun lebih lah. Tak apa nak ingat lah tapi dalam benda-benda banyak benda yang duk buat dulu tu. Yang paling seronok tu pasal kita boleh masuk pergi sampai ke Gaza.
2: Pernah ajakkan kaki Gaza untuk
3: tiket beliau.
2: Atas tiket beliau. Macam mana boleh sampai ke Gaza tu?
3: Masa tu tahu bila 2014 ke 2012 tu saya dijemput oleh Majlis Belia Malaysia mewakili Pulau Pinang. Lepas itu kita pergi di sebelah timur tengah lah pergi buat apa nama jumpa pelajar apa semua tu. Jadi dia sebenarnya dalam skop Palestin tu tak termasuk Ismail masa awal tu. Jadi bila kita sampai di timur tengah duduk dalam sana sampai dekat Dubai tu, jadi perbualan dengan lokal punya orang sana, saya membantanya ada sebelah jiran tu Israel tu tak takut ke apa ke. Jadi dia buat pun tawar menawar nak pergi ke tak mau pergi. Nak pergi ke tak mau pergi. Jadi kita abang ada apa, kita tak boleh pergi pasal apa nama dalam pasport kita dah cop tak boleh masuk sana.
2: Betul pasport kita tak boleh masuk Israel.
3: Dia cerita ada Palestin pun kita nak masuk pergi sana pun memang masuk pergi ke Israel lah. Di Palestin pun kita guna mata wang Israel dia tak boleh masuk tapi kita ada bang. Lepas tu dia tawarkan diri lah nak bawa pergi kalau berminat.
2: Maksud kata dia dia offer sendiri.
3: Jadi kita buat benda salah kan. Apa semua jadi kita pergi dapat kebenaran apa semua. Minta-minta. Dekat lah. Setuju masuk. Yalah, tak lah masuk. Masuk habis. Jadi sampai alhamdulillah sampai ke Palestin kita duduk sana dalam dalam 3-4 hari gitu lah. Kau bagilah bantuan-bantuan mana yang sebab bantuan-bantuan yang kita mampu lah. Mm-hmm. Cara-cara beliau ni kan. Mm-hmm. Bawa dekat lah bagi budak-budak Palestin buat lagu tu lah.
2: Mantap kan. Satu
3: pencapaian masuk tu yang tu tak boleh lupa. Sekarang nak cerita bab jalan di luar negara ni. Mm-hmm. Kita boleh pergi sendiri. Yang tu tak boleh pergi.
2: Betul. Itu satu pencapaian diri sendiri dalam beliau lah orang kata, no. Walaupun ya, pada asalnya bukan tujuan nak ke sana, tapi sampai ke sana tu asbab tu orang kata. Satu benda yang
3: yang tu seronok, yang tu yang seronok. Baiklah kena cerita, tengok tak. Aku dah sampai sebab ni kan. Mayang masjid asal seronok yang tu lah.
2: Alhamdulillah.
3: Baik. Kalau cerita pergi ke Jepun buat semua tu, kita boleh pergi lah ni. Tak boleh pergi kan. Tak ada lah, tak ada.
2: Tapi itu pengalaman atas tiket program beliau tu sendiri, no? Satu pencapaian. Baik tuan, satu kata-kata ataupun nasihat lah kita kepada golongan-golongan belia di luar sana. Kalau kita tengok sekarang ni, boleh saya katakan kalau dulu program-program belia ni ramai, tapi sekarang ni asyik muka tu je orang cakap kan. Tak ada penglibatan, walaupun banyak program dan juga banyak saranan kerajaan menyediakan platform untuk pengajaran pelbagai program-program di Malaysia, bahkan di Pulau Pinang ni sendiri kan. Jadi macam mana nasihat tuan kepada golongan belia di luar sana supaya sertai program-program yang baik-baik, yang bagus-bagus ini, macam yang tuan sendiri lah ada pengalaman kan, pengalaman pergi ke merata tempat sebab beliau tu sendiri, dan juga banyak pengalaman pengalaman tuan sendiri.
3: Ya, yang pertama tu nak ada minat. Kalau tak ada minat tak boleh.
2: Okey.
3: Kan? Lepas tu apabila kita kena ingat perjuangan kita dalam beliau, jangan nak itu apa nak lelah kita lah, bukan ada gaji.
2: Betul.
3: Gaji tak ada, apa elon apa pun tak ada. Lepas tu kalau kata cuma satu ahad tu hari kita nak pilih puak kat Sunway, Queen's Bay ke apa ke, hari tu dah ada buat program. Jadi kekangan dia tu masalah ni. Budak-budak generasi Z dia banyak kemudahan, ada semua, ada motor, ada kereta apa semua tu. Ini zaman kami dulu nak keluar pergi kampung ni naik bas tu je lah, bas kan. Jadi kita tak ada kat semewah zaman lah ni. Jadi daripada nak pergi duduk dalam tarimba dengan nyamuk-nyamuk, daripada ada tak semua yang mau.
2: Betul.
3: Tapi apa-apa pun buat atas dasar minat, atas lillahi ta'ala lah. Sebenarnya bagus duduk dalam sistem belia ni. Sebabnya kita dapat mendisiplinkan diri kita. Kita boleh susun atur cara kehidupan kita semua macam mana, macam tu lah. Betul, kalau tak ada didikan susah juga.
2: Betul.
3: Tengok kalau kata hari ni lah kita tengok banyak apa nama, ramai yang tak tahu urusan pejabat, urusan mesyuarat semua kat dalam belia, ada ajak munasib semua. Jadi itulah, apa-apa pun ikut apa nama peredaran masa lah. Seronok dengan apa nama dah hari beliau tu, kita ucapkan sama hari beliau lah kepada semua beliau hari Pulau Pinang kan, mentang-mentang beliau.
2: Baik.
3: Pada Bambam juga, Bambam pun masih beliau lagi kan.
2: Ya, masih beliau, umur 25.
3: Alhamdulillah. Lepas tu dah buat mengelap.
2: Okay, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Mak Samud kita untuk perkongsian yang bagi tuan-tuan. Semoga sentiasa sihat, insyaAllah. Semoga sentiasa sukses, insyaAllah.
3: Terima kasih.
2: Baik. Assalamualaikum. Itu dia Tuan Muhammad Saud kita, antara yang boleh kita kan banyak pengalaman-pengalaman yang dikongsikan tadi bab cerita bab seronok, bab cerita bab memang takkan habis kan. Tapi beza dulu dengan sekarang, dan kalau kita tengok sekarang ni pun, kalau memang dulu orang kata apa, mungkin banyak juga program kan, tapi sekarang ni pun ada banyak kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan, namun sayangnya tak ramai yang sertai. Ramai lebih seronok nak duduk dalam bilik pegang telefon, tak mau nak keluar bilik kan. Duduk je dalam bilik tu kan, buat apa, main telefon pun. Pagi, petang, siang malam main yang telefon tu kan. Nak bersosial pun tak reti, nak berkawan pun tak reti. Ya, itulah boleh kita katakan, itulah belia zaman sekarang ni kan. Benda-benda macam ni yang kita tak mahu. Okay? Baik, dah sampai di penghujung tugasan Bambam bersama dengan anda untuk edisi hari ni. Okay? Dan selepas ini anda akan bersama-sama dengan Fazrina Sadiq, akan bersama-sama dengan anda. Okay, dah hari ni Faz nak kongsikan banyak benda. Sebab semalam Faz beritahu kat saya, dia mimpi semalam dia dapat terima wahyu macam mana kita nak menghafal 30 muka surat buku tu dalam hanya tak sampai 30 minit, geng. Jadi saat lagi Faz akan kongsikan bersama-sama dengan anda. Kalau dulu orang tua kata kalau nak mudah hafal ni, ambil buku tu rebuih, lepas tu ayak tu minum. Tapi tu dulu.
0: buat.
2: Ah, siapa yang saya buat?
0: Jadilah.
2: Alhamdulillah tak jadi. Ah, tapi sat lagi Fas nak kongsikan macam mana caranya dengan masa, dalam masa tak sampai 30 minit segala-galanya boleh masuk dalam kepala otak kita. Ah, itu semua Fas akan kongsikan sat lagi. Okey, dan hari ni jangan lupa selepas Warta Mutiara kita juga ada Dari Bilik Berita. Ha, nak tahu apa perkongsian hari ni, sama-sama kita nantikan. Okey, baik, kata-kata air Bibah, cakap sikit Bibah. Ha, tak ada apa nak cakap dah. Tak ada apa dah kah?
0: Tak ada.
2: Tak ada. Habis dekat tu ya?
0: Ya.
2: Yeah. Okey, baik. Apapun, terima kasih untuk anda terus setia layan Trafan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat Hari Belia. Dan juga selamat Hari Keluarga.

Belia hari ini bukan sekadar pewaris masa depan, tetapi pencorak kehidupan masyarakat hari ini. Dalam dunia yang semakin sibuk dan penuh dengan cabaran, institusi keluarga menjadi tempat paling penting untuk membina kasih sayang, sokongan dan kekuatan emosi. Tanggal 15 Mei merupakan Hari Belia dan Hari Keluarga bukan hanya sekadar sambutan, tetapi peluang untuk kita menghargai peranan anak muda dalam mengeratkan hubungan kekeluargaan. Belia yang aktif, positif dan berdaya saing lahir daripada keluarga yang saling memahami dan sentiasa menyokong antara satu sama lain. Kadang-kadang, kebahagiaan keluarga bukan untuk percutian mewah atau hadiah yang mahal. Cukup dengan makan bersama, bergurau senda dan meluangkan masa tanpa telefon di tangan. Dari situlah lahirnya kenangan yang paling bermakna. Sempena sambutan ini, mari kita jadikan keluarga sebagai tempat untuk berkongsi cerita dan jadikan golongan belia sebagai inspirasi untuk terus membawa perubahan yang baik dalam masyarakat. Selamat menyambut Hari Belia dan Hari Keluarga daripada kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Belia hari ini bukan sekadar pewaris masa depan, tetapi pencorak kehidupan masyarakat hari ini. Dalam dunia yang semakin sibuk dan penuh dengan cabaran, institusi keluarga menjadi tempat paling penting untuk membina kasih sayang, sokongan dan kekuatan emosi. Tanggal 15 Mei merupakan Hari Belia dan Hari Keluarga bukan hanya sekadar sambutan, tetapi peluang untuk kita menghargai peranan anak muda dalam mengeratkan hubungan kekeluargaan. Belia yang aktif, positif dan berdaya saing lahir daripada keluarga yang saling memahami dan sentiasa menyokong antara satu sama lain. Kadang-kadang, kebahagiaan keluarga bukan untuk percutian mewah atau hadiah yang mahal. Cukup dengan makan bersama, bergurau senda dan meluangkan masa tanpa telefon di tangan. Dari situlah lahirnya kenangan yang paling bermakna. Sempena sambutan ini, mari kita jadikan keluarga sebagai tempat untuk berkongsi cerita dan jadikan golongan belia sebagai inspirasi untuk terus membawa perubahan yang baik dalam masyarakat. Selamat menyambut Hari Belia dan Hari Keluarga daripada kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: FM.
1: Hari Jumaat anda lebih bermakna dengan Fokus Mutiara dari jam 10 pagi hingga 3 petang. Perkongsian rohani dan ilmu bermula dengan Air Rohani Kalam Utama.

0: Jumaat anda bersama Fokus Mujara 10.3 eksklusif di Mujara FM.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Nombor 1 Pulau Pinang, Mujara FM. Segalanya untuk
2: Radio Nombor 1, 1, 1. Hanya koyang di hatiku, tiku, tiku.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Sayyidul Ayam, penghulu segala hari. Bersama saya Fazrina Sadiq menemani anda dalam Fokus Mutiara edisi 15 Mei 2026 bersamaan dengan 27 Zulkaidah 1447 Hijriah. Terima kasih kepada rakan penyampai Bambam tadi menceriakan pagi anda menerusi geng Pagi Mutiara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini hari Jumaat, jadi jom kita sama-sama memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hati kita lebih tenang dan urusan kita hari ini dipermudahkan insya-Allah. Teruskan bersama kami, Prefam segalanya untukmu.

0: Dua kami ada. Lagu hit sepanjang zaman hanya di Mutiara FM.
1: Yang terbaik dan meletop hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Kau ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terlepas semua tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
8: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
9: Tadi ke kepala?
10: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
9: Tak hantar, rumah sana tu ada hantu.
10: Siapa awak ni?
9: Korang tahu apa benda ni?
10: Apa dia?
9: Belut sama belalang kunyit.
8: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
11: Peluang kepada peniaga IKS dan penggelaran produk baru, dapatkan pakej iklan rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temu bual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!

0: Sarai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 0105080957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara.

0: Amin, aku risaulah. Dah seminggu kat hospital. Tak berniaga, tak adalah pendapatan aku. Kena ikat perutlah nak bini aku.
1: Eh, hari tu kau cakap dapat SMS pasal My Salam kan? Jadi kau dan isteri layak dapat perlindungan takaful percuma. Bila masuk hospital macam kau ni, dapat RM50 sehari. Maksimum 14 hari setahun. Kalau disahkan mengidap penyakit kritikal pula, dapat RM8,000.
0: Eh, betul ke? Macam mana nak claim tu?
1: Ha, log masuk je ke mysalam.com.my atau call 1-300-888-938.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Pernah terlintas di hati, bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

Belia hari ini bukan sekadar pewaris masa depan, tetapi pencorak kehidupan masyarakat hari ini. Dalam dunia yang semakin sibuk dan penuh dengan cabaran, institusi keluarga menjadi tempat paling penting untuk membina kasih sayang, sokongan dan kekuatan emosi. Tanggal 15 Mei merupakan Hari Belia dan Hari Keluarga bukan hanya sekadar sambutan, tetapi peluang untuk kita menghargai peranan anak muda dalam mengeratkan hubungan kekeluargaan. Belia yang aktif, positif dan berdaya saing lahir daripada keluarga yang saling memahami dan sentiasa menyokong antara satu sama lain. Kadang-kadang, kebahagiaan keluarga bukan untuk percutian mewah atau hadiah yang mahal. Cukup dengan makan bersama, bergurau senda dan meluangkan masa tanpa telefon di tangan. Dari situlah lahirnya kenangan yang paling bermakna. Sempena sambutan ini, mari kita jadikan keluarga sebagai tempat untuk berkongsi cerita dan jadikan golongan belia sebagai inspirasi untuk terus membawa perubahan yang baik dalam masyarakat. Selamat menyambut Hari Belia dan Hari Keluarga daripada kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekali new.

dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan penjara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Ya, RTM Klik betul-betul percuma. Boleh saja layari secara online di mana jua anda berada. Okey, kalau tadi Fazrina cakap ada kalam ustaz kan hari ini. Hari ini kalam ustaz ditangguhkan sekejap. Minggu depan akan berlangsung seperti biasa. Jadi kena nantikan minggu depan, okey? Soalan-soalan anda pun boleh simpan untuk minggu depan. InsyaAllah nanti boleh tanyakan kepada ustaz yang akan ke udara nanti. Okey, hari ini kita akan teruskan dengan segmen Air Rohani. Selepas ini perkongsian menarik menanti anda. Terafam sekalinya untukmu.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: sesuai isu panasnya semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari PI Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Belia hari ini bukan sekadar pewaris masa depan, tetapi pencorak kehidupan masyarakat hari ini. Dalam dunia yang semakin sibuk dan penuh dengan cabaran, institusi keluarga menjadi tempat paling penting untuk membina kasih sayang, sokongan dan kekuatan emosi. Tanggal 15 Mei merupakan Hari Belia dan Hari Keluarga bukan hanya sekadar sambutan, tetapi peluang untuk kita menghargai peranan anak muda dalam mengeratkan hubungan kekeluargaan. Belia yang aktif, positif dan berdaya saing lahir daripada keluarga yang saling memahami dan sentiasa menyokong antara satu sama lain. Kadang-kadang, kebahagiaan keluarga bukan untuk percutian mewah atau hadiah yang mahal. Cukup dengan makan bersama, bergurau senda dan meluangkan masa tanpa telefon di tangan. Dari situlah lahirnya kenangan yang paling bermakna. Sempena sambutan ini, mari kita jadikan keluarga sebagai tempat untuk berkongsi cerita dan jadikan golongan belia sebagai inspirasi untuk terus membawa perubahan yang baik dalam masyarakat. Selamat menyambut Hari Belia dan Hari Keluarga daripada kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Pinang, Radio Nombor 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segalanya untuk
1: Nombor 1, Hanya kau yang di hatiku.
2: Fokus Mutiaris, Blok 3 ditemani Fazrina Sadiq. Assalamualaikum dan salam sayyidul ayam, penghulu segala hari. Hari ini hari Jumaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Ayo sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga hati kita tenang dan dipermudahkan urusan kita pada hari ini. Amin. Allahumma amin. Dan di WhatsApp dah pun ramai yang bagi soalan untuk Kalam Ustaz hari ini dan bertanya mana segmen Kalam Ustaz hari ini kan. Hari ini kita tangguhkan sekejap. InsyaAllah pada minggu depan akan berjalan seperti biasa. Dan hari ini kita nak bercakap mengenai ketenangan hati. Selepas ini, Grafam segalanya untukmu.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-508-0957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segalanya untuk
1: Radio No. 1, hanya kau yang di hatiku.
2: Rafam segalanya untukmu. Jam hampir 12:30 hari. Sekarang ini mungkin ada yang dalam pemanduan ketika ini untuk ambil anak balik sekolah ke, ataupun ada yang dah nak keluar rehat. Dah maklumlah Fazrina, hari ini kan hari Jumaat, rehatnya agak lama. Apapun, semoga dipermudahkan urusan anda semua dan drive safe, okay? Dan bercakap mengenai dengan ketenangan hati ni kan, kadang kita terlalu serabut, banyak kerja, bangun pagi pun rasa kosong kan. Jadi bagaimana untuk kita rasa ketenangan hati itu? Ini antara sebenarnya Allah sedang memanggil kita untuk kita kembali dekat dengan Allah. Kadang Allah tarik sedikit rasa tenang dunia itu supaya kita cari semula ketenangan dengan sujud. Dan Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 32, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Jadi kalau nak rasa tenang tu, jom kita memperbanyakkan zikir, selawat, baca Quran, dan semoga sebab itu semua hati kita akan sentiasa rasa tenang walaupun kita penat bekerja, walaupun kita rasa serabut dan sebagainya. Selepas ini, kita akan mengikuti utama 12:30 hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Teruskan bersama kami, Metro FM, segalanya untukmu.

Agensi Pembangunan Usahawan diarah turun padang bantu rakyat. Pelanggaran data peribadi semakin membimbangkan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Utama 12 tengah hari.

0: semua agensi pembangunan usahawan diarah mempergiat usaha turun padang bagi mengenal pasti sendiri keperluan rakyat dan golongan peniaga kecil, khususnya golongan belia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan turun padang tidak hanya menunggu di pejabat. Amat penting bagi memastikan setiap bantuan, pembiayaan dan program kerajaan benar-benar sampai kepada kumpulan sasar serta mampu menyelesaikan masalah rakyat di peringkat akar umbi. Kes pelanggaran data peribadi di Malaysia menunjukkan tren membimbangkan seiring peningkatan penggunaan teknologi digital dan ancaman siber yang semakin kompleks. Pesuruhjaya Jabatan Perlindungan Data Peribadi, Sharifah Rashidah Said Osman berkata, data peribadi kini banyak disimpan dalam bentuk digital dan pangkalan data berskala besar sekaligus lebih terdedah kepada risiko pencerobohan serta kebocoran maklumat.
1: Kalau pelaku dia adalah pelaku yang baik, yang hendak menggunakan untuk kebaikan, untuk pembangunan, dia akan menjadi benda yang baik. Pada masa yang sama, sekiranya pelakunya adalah pelaku yang berniat jahat, pelaku ancaman, mereka akan menggunakan teknologi ini untuk memantaskan lagi, dia expedite kan, dan menggunakan kompleksiti-kompleksiti serta kepantasan yang boleh ditawarkan oleh teknologi seperti AI untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti untuk membolos masuk dalam sesebuah sistem dan pangkalan data. Dan pada masa yang sama, mereka juga boleh melaksanakan kempen-kempen untuk melaksanakan aktiviti scam secara targeted.
0: Tambah beliau, jumlah aduan berkaitan salah guna data peribadi turut meningkat ketara tahun ini sejajar dengan peningkatan kesedaran orang ramai terhadap isu keselamatan data.
1: Sehingga Jun pada tahun ini, bilangan aduan yang kita terima adalah meningkat 50%. Maksudnya, sehingga nanti saya berpandangan bahawa akhir tahun ini kita akan dapat bilangan aduan yang sekali ganda daripada apa yang kita dapat pada terima pada tahun lepas.
0: Beliau turut mengingatkan bahawa pindaan Akta Perlindungan Data Peribadi 2024 mewajibkan organisasi melaporkan sebarang insiden pelanggaran data dalam tempoh 72 jam kepada pihak berkuasa. Umat Islam diingatkan supaya sentiasa mengamalkan prinsip tabayun, iaitu menyemak dan memastikan kesahihan sesuatu maklumat sebelum mengeluarkan sebarang kenyataan, khususnya yang melibatkan tokoh-tokoh besar dalam Islam. Mufti Kerajaan Negeri Sabah Datuk Bungsu Aziz Jaafar menegaskan sikap berhati-hati dalam berkata-kata amat penting bagi mengelakkan salah faham, kekeliruan serta fitnah yang boleh memberi kesan besar terhadap kefahaman umat Islam.
2: Jadi kenyataan gopoh yang dibuat ini adalah sesuatu yang mendukacitakan kita dan mudah-mudahan ini akan dapat diperbetulkan. Jangan berlaku sama sekali perkara-perkara seperti ini kerana dia bukan saja merosakkan kewibawaan diri sendiri tetapi menjadi fitnah besar kepada para sahabat yang diberikan kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat Ahli Sunnah Wal Jamaah.
0: Datuk Bungsu Aziz Jaafar. Peruntukan awal RM100,000 disalurkan segera bagi kerja pembersihan dan pemulihan susulan kebakaran stor Dewan SMK Putrajaya Presin 14-1 semalam. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan JPWP Putrajaya dalam kenyataan hari ini memaklumkan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengumumkan perkara itu selepas meninjau lokasi kejadian. JPWP Putrajaya memaklumkan tindakan segera menutup kawasan terjejas serta kawasan berhampiran telah diambil bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan kesejahteraan warga sekolah. Tiada kecederaan dilaporkan kerana sesi persekolahan telah tamat. Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di 6 negeri hingga tengah hari ini, melibatkan seluruh negeri Perlis, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sendah, Yan, Pendang dan Kuala Muda di Kedah serta Pulau Pinang. Keadaan sama dijangka melanda Kuala Selangor dan Kelang di Selangor serta Johor meliputi Batu Pahat, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Di Sarawak, amaran turut dikeluarkan bagi kawasan Sibu, Mukah, Bintulu dan Miri. Sebanyak 11 mangsa dilaporkan maut dalam insiden bot membawa warga Indonesia yang karam di perairan Pulau Pangko setakat pagi ini. Maritim Malaysia memaklumkan operasi mencari dan menyelamat yang memasuki hari kelima diteruskan bagi mencari 3 lagi mangsa yang masih hilang. Dalam kejadian 11 Mei lalu, sebuah bot dipercayai membawa 37 pendatang tanpa izin warga Indonesia dilaporkan karam kira-kira 8.2 batu nautika dari Pulau Pangko. Setakat ini, 23 mangsa telah berjaya diselamatkan. Berita seterusnya, Kerajaan Negeri Johor melaksanakan projek rintis di Medan Niaga Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru menerusi pengenalan baucer kasih Johor bernilai RM200. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata inisiatif itu memberi manfaat kepada 3,349 ketua isi rumah bagi membantu mengurangkan beban kos sara hidup mereka. Inisiatif itu turut diperkukuh dengan pelaksanaan menu kasih Johor yang menawarkan pelbagai pilihan makanan dan minuman pada harga berpatutan berkonsepkan makanan sedap, harga berpatutan dan bersih. Dalam perkembangan lain, polis sedang giat memburu seorang suspek yang dipercayai terlibat dalam kejadian bunuh seorang lelaki di sebuah pangsapuri di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Raup Selamat mengesahkan pihaknya menerima laporan berhubung kejadian tersebut malam semalam. Menurut beliau, hasil siasatan di tempat kejadian mendapati mangsa ditemukan dalam keadaan terbaring dengan kesan berlumuran darah sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Setakat ini, polis masih menjalankan siasatan dari pelbagai sudut termasuk kemungkinan motif peribadi atau faktor lain yang mendorong kepada insiden tersebut. Sementara itu, seorang pemandu kereta maut manakala penumpang dan seorang pemandu lori cedera selepas terbabit kemalangan di kilometer 9 Jalan Kulai, Kota Tinggi, Johor. Ketua Polis Daerah Kulai, ACP Tan Seng Lee memaklumkan kemalangan berlaku apabila lori dipandu lelaki berusia 53 tahun dari arah Kulai menghala ke Kota Tinggi hilang kawalan. Pemandu kereta berusia 56 tahun meninggal dunia di tempat kejadian akibat cedera parah. Luar negara, gempa bumi berukuran 6.7 pada skala Richter menggegarkan kepulauan Tanimbar di timur Indonesia tengah malam tadi waktu tempatan. Gegaran dirasai di beberapa kawasan. Menurut Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, tiada amaran tsunami dikeluarkan. Penduduk dinasihat berwaspada terhadap kemungkinan gempa susulan. China menyatakan minat membeli minyak dan kacang soya dari Amerika Syarikat. Perkara itu dimaklumkan Presiden Donald Trump. Menurut beliau, hasrat itu disuarakan China selepas pertemuan dengan rakan sejawatannya Xi Jinping semasa lawatan negara ke Beijing. Trump berkata China bersetuju meningkatkan pembelian minyak Amerika selepas perdagangan kedua-dua negara terjejas akibat perang tarif sebelum ini. Gangguan bekalan elektrik menjejaskan beberapa wilayah di bahagian timur Cuba, melibatkan wilayah tengah Ciego de Ávila hingga ke Guantanamo. Syarikat utiliti milik kerajaan memaklumkan gangguan itu berlaku selepas wilayah Granma di timur negara itu terputus bekalan elektrik pada Rabu. Ia susulan penurunan frekuensi secara mendadak pada satu daripada talian penghantaran utama. Akhir sekali sukan, Kelantan Red Warriors FC KRWFC memburu 3 mata penting apabila melayan kunjungan Immigration FC 2 dalam aksi Liga A1 Semi-Pro di Stadium Sultan Muhammad IV Ahad ini. Pemain tengah KRWFC, Zuashraf Zulkifli, mengingatkan rakan sepasukan agar tidak memandang mudah lawan. Setakat ini, pasukan itu berada di tangga keempat dengan 50 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Agensi Pembangunan Usahawan diarah turun padang bantu rakyat. Pelanggaran data peribadi semakin membimbangkan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Fokus Mutiara 103 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Main nak habar? Ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Cerawara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan, antarabangsa, yang lama hingga terkini. Hampa kena setia dengan Mutiara FM. Fokus Mutiara 103, main nak habar?

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Fokus Mutiara 10.3 masih ditemani Fashina Sadiq dan masuk jam ketiga dah pun Fashina temankan anda semua. Okey, hari ini merupakan hari belia dan hari keluarga. Jadi Fashina nak ambil kesempatan ini untuk mengucapkan hari belia dan juga hari keluarga kepada anda semua. Untuk belia di luar sana, teruskan jadi generasi yang bukan sekadar ada impian tapi berani usaha untuk capai impian tu. Tak kisah anda masih belajar ataupun baru mula kerja, tengah bina kerjaya ataupun masih mencari orang kata arah hidup tu, percayalah setiap langkah kecil itu tak bermakna. Dan sebenarnya hari keluarga juga, kadang-kadang kan dalam hidup ni kita selalu sibuk. Kadang kita lupa nak duduk semeja, sembang bersama-sama, gelak bersama-sama dengan keluarga. Jadi mungkin hari ini boleh ambil sedikit masa untuk kita mungkin telefon mak ayah di kampung ke, tanya khabar, tanya atau luangkan masa bersama esok kan hujung minggu. Jadi mana tahu malam ni plan dinner together ke? Jom luangkan masa bersama-sama dengan keluarga. Dan buat anda yang dalam pemaduan ketika ini, hati-hati di jalan raya, okey? Teruskan bersama kami, Metro FM, sekalinya untukmu.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
3: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
4: Suara, satu jiwa.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. RTM Klik betul-betul percuma. Boleh saja layari secara online di mana jua anda berada. Okey, sekarang ini dah waktu sekarang dah pun mampir satu tengah hari kan. Mesti ramai yang dah mula cari lunch. Jadi apa menu tengah hari?

Hari hampa hari ni nak makan nasi kandak ke? Ha, ataupun ada menu lain ke apakah? Apapun isi perut dulu. Okay, recharge tenaga dan kita sambung hari ini dengan lebih bertenaga lepas ni. Okay? Dan buat kaum ada mungkin ada yang dah siap dan dah on the way nak ke masjid kan untuk solat Jumaat nanti. Semoga semuanya dipermudahkan dan seperti biasa kami juga akan bawakan khutbah Jumaat siaran langsung dari Masjid Al-Habib Daerah Timur Laut. Terus bersama kami, Terafam sekalinya untukmu.

0: Peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temu bual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
4: 2023年
5: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Baru saja berlalu, I Just Might, Bruno Mars. Alhamdulillah kita dah pun dah nak hampir pukul 1 tengah hari. Sekarang waktu menunjukkan 12.53 tengah hari. Buat kaum Adam yang tengah siap-siap nak ke solat Jumaat tu ataupun dah sampai di masjid, azan Zuhari ini pada jam 1.17 minit tengah hari. Dan buat kaum Hawa di rumah, nantikan siaran langsung khutbah Jumaat yang kami akan bawakan dari Masjid Habib Daerah Timur Laut. Teruskan bersama kami, Mitra FM, segalanya untukmu.

0: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
3: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terpulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Sambil duduk berjalan nak masuk kereta, baca Allahumma ajirni minanar, Allahumma ajirni, baca tujuh kali. Boleh, bukan syarat duduk. Yang syarat duduk, kaki masih duduk macam tahiyat akhir, yang tu waktu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ha, yang tu sungguh Nabi kata apa? Waktu baca tu kaki masih wa thanin rijlaihi, kaki masih duduk macam tahiyat akhir. Yang tu betul. Kaki jangan duk berganjak, jangan duk punggah bersila lagi, jangan duk rongkai kaki lagi, jangan duk pergi sandak kat tiang, jangan duk pergi pindah tempat soft lagi, duduk-duduk tuan tu. Kaki masih duk macam tahiyat akhir. Yang tu betul. Kata Nabi SAW, kataballahu bi, akan ditulis baginya 10 pahala, akan dipadam 10 dosa, akan diangkat 10 darjat, akan dijauhkan dia daripada gangguan syaitan pada hari tersebut, akan dijauhkan dia perkara daripada perkara yang dia tak ingin pada hari tersebut, dan dia akan terlindung daripada dosa-dosa, melainkan dosa syirik kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abi Dzar radhiyallahu anhu. Yang tu betul, kaki masih duduk, tapi maitang Allahumma ajini minan, dah tak syarat duduk sila dah. Boleh dah bangkit sambil duduk berjalan nak pergi kereta, boleh baca dah. Ayat kursi sambil duduk atas motor, Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Boleh dah? Boleh. Lepas tu nak baca subhanallah subhanallah subhanallah 33 kali, yang Nabi SAW kata apa? Baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar, itu akan diampunkan dosanya walau dosanya sebanyak buih di lautan yang selalu kita duduk tinggal tu. Kalau tahu besar ganjaran pahala tu zikir-zikir lepas sembahyang tu, kita tak tinggal satu pun tuan-tuan. Tapi pesen kita ni angkat bungkoknya, habislah zikir semua tak buat dah. Betul kan? Kita jenis kalau bangkit je habis dah, tutup dah mulut dah. Tuan-tuan dah boleh atas motor pun boleh sambil duduk. Zikir yang kita buat lepas sembahyang, memang afdalnya duduk kekal, malaikat duduk angkat tangan duduk doa ke kita. Tapi kita kalau nak pergi kerja, tak apa, atas motor pun boleh, atas kereta pun boleh, sambil duduk berjalan kaki pun boleh, tak ada masalah apa. Cuma jangan tinggal saja.
0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

hati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna dari sebarang kejahatan yang diciptakan.

0: Baik muslimin dan muslimat sekalian, kita akan ikuti siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Habib Daerah Timur Laut bersama rakan penyampai Fadil di sana. Silakan Fadil.
1: Baik, terima kasih Fazrina di Konti Jalan Burma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, bersua kita kembali dalam siaran langsung khutbah Jumaat langsung dari Masjid Habib Daerah Timur Laut. Dan saudara, hari ini tanggal 15 Mei 2026, bersamaan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan insyaAllah pada hari ini kita bersiaran secara langsung di Masjid Habib Daerah Timur Laut. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, insyaAllah masuknya waktu salat fardu zuhur ataupun Jumaat untuk hari ini 27 Zulkaedah 1447 Hijri, iaitu tepat pukul 1.17 minit tengah hari. Dan insyaAllah saya Muhammad Fadil bin Muhammad akan bersama-sama dengan anda sepanjang siaran langsung khutbah Jumaat ini. Dan insyaAllah untuk makluman kita bersama, khatib yang bertugas di Masjid Habib Daerah Timur Laut iaitu Ustaz Wan Huzaifah, dan juga Bilal yang akan bertugas untuk minggu ini iaitu Ustaz Muhammad Fayyad bin Muhammad. Jadi insyaAllah kepada kaum muslimin yang masih lagi belum bergerak ke masjid, ayuh sama-sama kita penuhkan ruang utama masjid kita, insyaAllah bila kita sampai awal di masjid kan, insyaAllah kita dapat bersama-sama dengan i'tikaf dan juga sama-sama kita mendapat keberkatan dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan insyaAllah untuk tajuk khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas, dan insyaAllah sama juga khutbah Jumaat yang akan disampaikan di seluruh negeri Pulau Pinang hari ini, yang akan menekankan berkenaan dengan guru berhikmah membina insan yang sejahtera. Esok tanggal 16 Mei merupakan sambutan Hari Guru. Jadi insyaAllah Allah kita akan sama-sama memperingati antara satu sama lain bagaimana kita nak mengemaskan kembali adab kita bersama-sama dengan guru-guru kita, insya-Allah. Jadi tepat pukul 1.17 minit tengah hari, insya-Allah kita akan dengarkan azan yang pertama yang akan dilaungkan oleh Ustaz Muhammad Fayyad bin Muhammad. Dan insya-Allah seusai azan yang pertama nanti, kita akan meneliti kupasan-kupasan yang akan disampaikan dalam intipati khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas sebentar sahaja lagi. Jadi insyaAllah untuk kaum muslimin, sekali lagi ayuh sama-sama kita segera ke masjid untuk sama-sama kita dengarkan azan yang pertama yang akan disampaikan sebentar lagi. Dan ayuh sama-sama kita penuhkan ruang solat utama masjid kita, insyaAllah, untuk kita ambil keberkatan dan juga untuk kita menghayati isi khutbah yang akan disampaikan sebentar sahaja lagi, insyaAllah. Jadi kita akan terus ke ruang solat utama kita untuk kita dengarkan alunan azan yang pertama yang akan dilaungkan oleh Bilal yang bertugas, insya-Allah.

إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Jadikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara dan keutamaan bagi kami serta kemuliaan dan darjat yang tinggi dan terpuji. Kurniakanlah kepada baginda makam terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Baiklah, sedemikian tadi azan yang pertama yang telah pun dilaungkan oleh Ustaz Muhammad Fayyad bin Muhammad, dan insyaAllah saudara kita nak mendalami intipati khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada minggu ini yang bertajuk Guru Berhikmah Membina Insan yang Sejahtera. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbi بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. Maksudnya, serulah ke jalan Tuhan kami, yakni wahai Muhammad, dengan hikmah dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang kamu serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhan kamu dialah yang lebih mengetahui tentang sesiapa yang tersesat daripada jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang yang mendapat hidayah petunjuk. Dalam intipati ya, ataupun dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi mengajak kita, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjeru kita untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan hikmah dan nasihat pengajaran yang baik. Dan insyaAllah saudara, esok tanggal 16 Mei merupakan sambutan Hari Guru, yang mana kita diangkat untuk sama-sama kita mengagungkan guru kita yang di sebalik lahirnya insan yang berilmu dan berakhlak mulia, berdirinya seorang guru yang ikhlas mendidik dan membimbing pelajar tersebut. Guru bukan sekadar menyampaikan pelajaran, tetapi merupakan pembina syakhsiah dan pembentuk karakter insani. Jadi insyaAllah saudara, yang mana antara intipati juga dalam khutbah yang akan disentuh sebentar lagi, iaitu berkaitan dengan adab. Kalau kita tengok cabaran guru-guru dalam mendidik anak-anak bangsa ketika ini, adab merupakan satu cabaran yang paling besar yang harus diberikan keutamaan khususnya kepada guru dalam mendidik anak bangsa. Dan kalau kita tengok sekarang ini berbanding ke dulu kan, pelajar-pelajar sekarang ini antara yang menjadi cabaran juga guru-guru dalam membentuk syakhsiah pelajar tersebut. Jadi kita nak kembali, kita nak mengajak untuk kita kembali menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan mualim yang agung. Baginda mendidik para sahabat bukan dengan kekerasan, tetapi dengan akhlak yang luhur, kesabaran dan kebijaksanaan sehingga lahir generasi-generasi yang terbaik. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membetulkan kesalahan tanpa memalukan, menegur tanpa merendahkan, dan mendidik tanpa mematahkan jiwa. Inilah didikan yang berhikmah dan melahirkan ataupun terlahirlah manusia yang sejahtera di dunia dan akhirat. Jadi kita nak kongsikan juga antara intipati yang akan disampaikan juga kepada semua jemaah yang hadir dan juga kepada semua oleh khatib yang bertugas, iaitu nak menjadikan bahawasanya mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai guru yang agung, yang mana baginda mendidik dengan hikmah, lemah lembut, penuh kasih sayang dan tidak memalukan sesiapa. Jadikan sunnah baginda sebagai model dalam mendidik anak dan masyarakat. Menghormati dan memuliakan guru sebagai pewaris tugas para nabi, yang mana guru menyampaikan ilmu, membentuk akhlak dan membina masa depan ummah. Menghormati dan memuliakan guru adalah tanda kita mensyukuri nikmat
umat ilmu bersatu, membina generasi berilmu dan berakhlak melalui pendidikan berhikmah, yang mana ibu bapa, guru, masyarakat dan pihak berwajib hendaklah bekerjasama memupuk adab, akhlak, empati dan tanggungjawab demi melahirkan insan sejahtera di dunia dan juga di akhirat. Ini antara intipati dalam khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas sebentar lagi, iaitu yang bertajuk Guru Berhikmah Membina Insan Yang Sejahtera. Jadi insyaAllah sidang pendengar Muntara FM yang dihormati sekalian, okay? Jadi insyaAllah kepada kaum muslimin yang mungkin dah sampai ke masjid, alhamdulillah, yang masih lagi dalam perjalanan, ayuh segera sama-sama kita penuhi ruang solat utama masjid kita. Dan juga bagi kaum muslimat juga boleh menghayati khutbah yang akan disampaikan oleh khatib sebentar tadi sebagai panduan kehidupan kita. InsyaAllah moga-moga dengan apa yang disampaikan menjadi panduan kehidupan kita bersama, insyaAllah. Baik, untuk panduan dan juga pendengar Mutar FM yang dihormati sekalian, jadi insyaAllah kita akan terus ke ruang utama solat kita untuk kita dengarkan azan yang kedua, dan juga insyaAllah untuk terus kita hayati khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas.

الحمد لله القائل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. مسلمين رحمكم الله، marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ketakwaan itulah asas kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Khatib juga mengingatkan sidang jemaah sekalian agar memberikan sepenuh perhatian kepada khutbah yang disampaikan. Elakkan daripada berbual, bermain telefon bimbit atau melakukan perkara yang boleh menghilangkan pahala mendengar khutbah agar peringatan yang disampaikan meresap ke dalam hati. Pada hari yang mulia ini, mimbar Jumaat mengajak kita merenungi satu tema penting dalam pembinaan insan dan masa depan negara, iaitu guru berhikmah membina insan sejahtera. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam memandang pendidikan sebagai amanah besar dan guru sebagai insan yang memikul tanggungjawab membimbing akal, membina jiwa dan membentuk akhlak. Kesejahteraan insan tidak lahir secara spontan tetapi dibina melalui didikan yang berhikmah dan berterusan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 269 yang dibacakan khatib pada permulaan khutbah yang bermaksud, Dia Allah memberikan hikmah kebijaksanaan atau ilmu yang berguna kepada sesiapa yang dikehendakinya. Maka sesungguhnya sesiapa yang diberi hikmah itu, dia benar-benar telah mendapat kurnia yang banyak dan tidak ada yang dapat mengambil pengajaran daripada firman Allah kecuali orang yang berakal dan tulus. Ayat ini menjelaskan bahawa hikmah adalah kurniaan agung daripada Allah. Guru yang berhikmah bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi memiliki kemahiran mendidik dengan kebijaksanaan agar ilmu dapat membina insan dan masyarakat yang sejahtera. Sidang Jumaat sekalian, kesejahteraan insan tidak hanya diukur dengan kecemerlangan akademik tetapi dengan keseimbangan akal, emosi, akhlak dan hubungan sosial. Pelaksanaan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 yang diperkenalkan adalah merupakan pelan strategik satu dekad dengan memberi tumpuan kepada mutu, akses, equity, ketersediaan sumber dan kemampuan. Kementerian Pendidikan turut mengambil inisiatif dengan memperkenalkan kurikulum persekolahan pada tahun 2027 bertujuan untuk melahirkan insan sejahtera yang seimbang dalam semua aspek kehidupan, membudayakan pelajaran sepanjang hayat serta memupuk perpaduan

biasa. Namun begitu, realitinya di sekolah hari ini masih lagi wujud cabaran seperti pelajar yang lemah adab, ilmu dan disiplin, ketagihan gadget sehingga menjejaskan fokus pembelajaran, kes buli dan kurang empati sesama rakan serta tekanan emosi yang tidak diurus dengan baik. Bagi mengatasi keadaan ini, sistem pendidikan perlu diperkukuh secara menyeluruh melalui pembinaan akidah, akhlak dan kesejahteraan emosi dalam pengajaran dan pembelajaran serta memperkasa guru sebagai murabbi yang membimbing dengan hikmah. Eratkan juga kerjasama antara sekolah dan ibu bapa di samping mewujudkan persekitaran sekolah yang subur dengan nilai hormat, kasih sayang dan tanggungjawab agar hasrat melahirkan insan sejahtera benar-benar tercapai. Di sinilah peranan guru yang amat besar dalam menyatukan ilmu dan adab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu mualliman," yang bermaksud sesungguhnya aku diutus sebagai seorang pendidik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di sebalik lahirnya insan berilmu dan berakhlak mulia, berdirinya seorang guru yang ikhlas mendidik dan membimbing. Guru bukan sekadar menyampaikan pelajaran, tetapi merupakan pembina syakhsiyah dan pembentuk karakter insani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan muallim yang agung. Baginda mendidik para sahabat bukan dengan kekerasan, tetapi dengan akhlak yang luhur, kesabaran dan kebijaksanaan sehingga lahir generasi terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membetulkan kesalahan tanpa memalukan, menegur tanpa merendahkan dan mendidik tanpa mematahkan jiwa. Inilah didikan berhikmah yang melahirkan manusia sejahtera di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Maksudnya, dialah yang mengutuskan dalam kalangan orang Arab yang buta huruf seorang rasul yakni Muhammad daripada bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan mereka daripada akidah yang sesat dan mengajarkan mereka kitab Al-Quran dan hikmah. Sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Muhammad berada dalam kesesatan yang nyata. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Banyak masalah sosial hari ini seperti kekerasan emosi dan kerosakan hubungan sesama manusia bukan berpunca daripada ketiadaan peraturan, tetapi berpunca daripada kegagalan membina hikmah dan empati dalam jiwa. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 190, wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Maksudnya, tetapi janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Orang yang berhikmah dan berfikir secara rasional akan bertindak dengan tidak melampaui batas dalam perkataan, perbuatan dan sikap. Oleh itu, guru yang berhikmah hendaklah sentiasa mengawal emosi, membina adab dalam berkomunikasi dan menjaga hubungan sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Maksudnya, sesungguhnya sikap lemah lembut tidak ada pada sesuatu melainkan ia menghiasinya, yakni menjadikannya indah. Hadis riwayat Muslim. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin menyampaikan 3 pesanan. Pertama, mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai guru yang agung. Baginda mendidik dengan hikmah, lemah lembut, penuh kasih sayang dan tidak memalukan sesiapa. Jadikan sunnah baginda sebagai model dalam mendidik anak dan masyarakat. Kedua, menghormati dan memuliakan guru sebagai pewaris tugas para nabi. Guru menyampaikan ilmu, membentuk akhlak dan membina masa depan ummah. Menghormati dan memuliakan guru adalah tanda kita mensyukuri nikmat ilmu. Ketiga, bersatu membina generasi berilmu dan berakhlak melalui pendidikan berhikmah. Ibu bapa, guru, masyarakat dan pihak berwajib hendaklah bekerjasama memupuk adab, akhlak, empati dan tanggungjawab demi melahirkan insan sejahtera di dunia dan akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan.

Huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maksudnya, serulah ke jalan Tuhan kamu wahai Muhammad dengan hikmah dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang kamu serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhan kamu dialah yang lebih mengetahui tentang sesiapa yang tersat daripada jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang yang mendapat hidayah petunjuk. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat.

0: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi amma ba'd faya ibadallah ittaqullaha ta'ala rabbakum haqqa tuqatih wa'malu bita'atihi wa mardatihi muslimin yang dirahmati Allah. Mesyuarat khas Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang bilangan 2 2021 memutuskan bahawa pernikahan seorang perempuan di luar negara tanpa pengetahuan dan persetujuan wali adalah fasid dan kesahihannya bergantung kepada persetujuan wali sekiranya perempuan tersebut sengaja melarikan diri serta tidak memenuhi syarat wali ghaib atau wali enggan. Namun, jika perkahwinan dilakukan kerana wali enggan tanpa alasan munasabah, lalu pasangan berkahwin menggunakan wali hakim di tempat lain melebihi dua marhalah dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, maka perkahwinan tersebut adalah sah menurut pandangan yang muktabar. Di samping itu, bersempena 10 awal Zulhijjah yang bakal menyelang, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyakkan zikir, takbir, tahmid serta amalan-amalan soleh. Rebutlah peluang hari-hari mulia ini dengan berpuasa, khususnya pada hari Arafah bagi mereka yang tidak menunaikan haji, memperbanyakkan bacaan Al-Quran, bersedekah, berdoa dan istighfar serta memohon keampunan Allah dengan hati yang penuh tunduk dan pengharapan. Bagi orang yang akan melaksanakan korban, disunatkan untuk tidak memotong kuku dan bulu di badannya bermula 1 Zulhijjah sehingga ibadat korban dilaksanakan. Qala Allahu Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimina wa dammir a'da'aka a'da' ad din wa ansur man nasara ad din wa khdhul man khadhal al muslimina wa a'li kalimataka ila yawmid din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi falastin wa fi kulli makanin wa zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا خصوصا ولاية بولو بينانغ آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان يا ذا الفضل والإحسان. اللهم وفق قادتنا وزعماءنا وولاة أمورنا لما في عز دينك ونصر شريعتك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين. واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلالة ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Dharis Safiyah. Wa kadhalika sahibil fakhamah Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Haji Ramli bin Ngah Talib Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang dan Yang Mulia Tuh Puan Raja Datuk Seri Utama Nora Ashikin binti Raja Abdullah. Ya Allah, dengan sifatmu yang maha pemurah dan maha penyayang, jadikanlah kami dan keturunan kami orang yang istiqamah mendirikan solat berjamaah, mengeluarkan zakat melalui zakat maib dan melaksanakan wakaf melalui wakaf maib. Rahmatilah jua para pembayar zakat dan pewakaf sekalian serta berkatilah usaha kerajaan negeri melalui Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang Maib dalam usaha mewujudkan keseimbangan sosioekonomi umat di negeri yang tercinta ini. Rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Alhamdulillah, demikian tadi siaran langsung khutbah Jumaat langsung dari Masjid Habib daerah Timur Laut. Mewakili kru petugas siaran langsung khutbah Jumaat untuk hari ini bersama dengan penerbit Encik Tengku Amri Norman dan juga tim teknikal Encik Yusof dan juga Puan Zuraida dan bersama dengan saya juga selaku penyampai untuk siaran langsung khutbah Jumaat pada minggu ini. InsyaAllah kita kembali semula bersama dengan rakan sukas Farina Fazrina di Konti Mutiara FM. Silakan Fazrina.
2: Baik, terima kasih rakan penyampai Fadil Muhammad dan juga penerbit untuk hari ini Tengku Amril Nurman di Masjid Habib Daerah Timur Laut. Kembali bersama saya Fazrina Dikon, Team Zura FM, Jalan Burma.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: vară bertemu soare.
1: Disinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya
1: Radio RTM.
0: Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Fokus Mutiara 10.3 dah sampai jam terakhir dah pun Fazrina temankan anda semua. Itu dia sebentar tadi kita ikuti khutbah Jumaat langsung dari Masjid Habib dengan tajuknya Guru Berhikmah Membina Insan Sejahtera. Guru bukan sekadar mengajar kita je, tapi membentuk akhlak dan masa depan kita. Setiap ilmu yang diberi ada doa dan juga harapan di sebaliknya. Jadi hargailah jasa guru yang tak pernah jemu membimbing kita menjadi insan yang lebih baik. Selamat Hari Guru buat semua guru-guru di luar sana. Terima kasih cikgu buat anda.
4: Selamat pagi cikgu.
5: Selamat pagi murid-murid.

0: Betul.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: bercerai isu panas jasmasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Mutiara FM segalanya untukmu. Baru saja berlalu My Universe, nyanyian Coldplay featuring BTS untuk anda. Okey, ini saya nak kongsi kepada anda di mana tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad ini, iaitu 17 Mei bersamaan dengan 29 Zulkaidah 1447 Hijrah di 29 lokasi di seluruh negara. Kalau di Penang ni usually di balik pulau lah, di pusat Falak Syed Tahir kan. Dan buat anda boleh nantikan pengisytiharaan pada malam hari yang sama melalui siaran berita RTM dan juga radio kita sendirilah. Jadi kepada anda semua, sama-sama kita nantikan pengumuman tersebut dan kekal bersama kami untuk maklumat yang sahih hanya di RTM. Terus layan Terafam segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
2: Tadi kita kepala.
3: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
2: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
4: Siapa awak ni?
2: Korang tahu apa benda ni?
3: Apa dia?
2: Belut sama belalang kunyit.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Peluang kepada peniaga AKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!

Krafam segalanya untukmu. Masih lagi bersama saya, Fazrina Sadiq. Okey, pagi tadi kan kita dikejutkan dengan kejadian kereta terbakar di Udini Underpass kan. Jadi ini mungkin boleh jadi peringatan untuk kita semua supaya lebih peka tentang aspek keselamatan ketika berada di jalan raya. Kadang-kadang kan kita terlalu fokus jaga enjin kereta, jaga tayar dan minyak sebagainya, tapi terlupa satu benda kecil yang boleh selamatkan nyawa kita, iaitu alat pemadam api. Ya, jangan tunggu berlaku kebakaran baru nak cari. Tapi simpanlah satu dalam kereta, letak dalam tempat yang mudah untuk kita capai dan pastikan masih elok digunakan. Moga-moga kita tak perlu guna, tapi bila saat kecemasan itu datang, kita dah bersedia. Betul tak? Terfaham sekalinya untuk

0: Bingkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dan pilih berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Jom semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3.40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Bujar FM, segalanya untukmu. Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Rafam, segalanya untukmu. Sedah tak sedar dah nak pukul 3 dah pun kan. Maknanya tugasan saya pun dah sampai ke penghujung untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak buat anda semua yang setia menemani saya dari jam 10 pagi tadi sampailah sekarang. Harapnya perkongsian kita pada hari ini memberi sedikit sebanyak manfaat buat anda semua. Selepas ini, Amin dan Q akan temankan anda menerusi petang kru sehingga jam 8 malam nanti. Tapi sebelum tu, jam 3 petang nanti seperti biasa, anda akan mengikuti tahsin Al-Quran. Selamat berhujung minggu semua. Saya Fazrina Sadiq tinggalkan anda buat waktu ini. Biafiatama. Assalamualaikum. Bye-bye.

tahsin Al-Quran ke udara. Setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk mendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, seperti biasa bertemu kita setiap hari Jumaat jam pertama 3 petang hingga 4 petang kita dalam segmen Tahsin Al-Quran. Dan insyaAllah untuk anda semua yang mungkin ternanti-nantikan minggu lepas yang tak berkesempatan untuk bersama-sama, insyaAllah hari ini kita akan terus sambung surah Ghafir ayat 6 hingga 7, iaitu bersama-sama murabbi kita tidak lain dan tidak bukan Al-Fadil Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Warna hijau hari ni Ustaz.
1: Ya, Alhamdulillah. Tema hari ni.
0: Tema hijau. Allahuakbar. Tengok-tengok tu orang kata hijau ni warna yang menyejukkan lah.
1: Ya.
0: Warna yang menenangkan kita juga. Antara warna sunnah Nabi Muhammad SAW hijau juga Ustaz. No?
1: Betul.
0: Allahuakbar. Jadi insyaAllah mungkin hari ni kita memperbanyakkan amalan-amalan sunnah kita. Bermula tadi mungkin ada yang nak pergi sembahyang Jumaat tadi. Sembahyang mandi sunat Jumaat. Kan? Pakai baju yang cantik-cantik. Dan petang ni pula tak berhenti rehat, teruskan pula dengan bacaan
1: Tadarus
0: Al-Quran dalam segmen Tahsin Al-Quran insyaAllah. Dan hari ni pun kita dah live di kedua platform, di Facebook live kita ini di Mutra FM Ustaz, juga di TikTok live kita pun ada juga
1: insyaAllah.
0: Ada dua platform, jadi bukan alasan dah lah untuk kata saya nak pergi masjid sibuk. Tak ada alasan dah. Boleh tengok di Facebook, boleh tengok di TikTok.
1: Kalau
0: di
1: mana-mana pun boleh dapat.
0: Betul Ustaz, betul. Ada pula yang kata tak bawa mushaf. Tapi tak apa, kat Facebook kita dah bubuh dah.
1: Betul, alhamdulillah.
0: Kan, kita dah letak dah.
1: Tak mau ya.
0: Jadi insya-Allah untuk hari ini boleh bersama-sama kita sambungan surah Ghafir ayat 6 hingga 7, yang mana nak semak bacaan anda semua boleh nanti telefon di 0421073819. Dan insya-Allah Ustaz, kita nak terus kepada surah kita, surah Ghafir ayat 6 hingga 7 sebelum kita nak bersama-sama pendengar kita. Jadi insya-Allah untuk kita nak memperdengarkan terlebih dahulu, nak mempersilakan Ustaz. Tafadhal.
1: Okay, baik, terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. الحمد لله. Itu dia telah pun diperdengarkan Al-Fadhil Ustaz Ahmad berkenaan dengan surah Ghafir ayat 6 hingga 7. Dan mungkin insyaAllah Ustaz untuk berkongsikan kepada pendengar apa yang dimasukkan dalam surah ni Ustaz.
0: Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 5, ayat 6 surah Ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadhalika haqqat kalimatu rabbika 'ala alladhina kafaru annahum ashabun nar. Ketetapan Allah, ketetapan Tuhanmu pasti berlaku terhadap golongan kafir. Sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka. Ayat yang ketujuh. Alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu. Malaikat-malaikat yang memikul arash dan yang berada di sekelilingnya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih dengan memuji Allah, memuji Tuhannya. Wa yu'minuna bih, mereka beriman kepadanya. Wa yastaghfiruna lilladhina amanu, dan juga mereka memohon keampunan untuk orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmah, kata malaikat, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladhina tabu, kata malaikat, maka berilah keampunan kepada orang-orang yang bertaubat. Wattabi'u sabilaka wa qim adzabal jahim, mohon keampunan kepada orang yang bertaubat dan mengikut jalan agamamu dan pelihara mereka daripada azab neraka. Wa qihim adzabal jahim. Itulah secara ringkas tafsir yang mana pada ayat yang pertama tu Allah macam ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala untuk orang kafir yang menolak kebenaran agama Islam. Mereka tetap akan kena masuk neraka.
1: Allah
0: ayat
1: Allah.
0: Yang ke-6 tu. Ayat yang ketujuh ni satu orang kata apa, berita baik untuk orang yang beriman. Malaikat sendiri berdoa memohon kepada keampunan bagi orang yang beriman ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya jauhkan malaikat doa jauhkan mereka ni pada api neraka.
1: Allah.
0: Itu kelebihan orang yang beriman beramal soleh di dunia ni, insya-Allah.
1: Amin. Insya-Allah. Moga insya-Allah moga di akhir kehidupan kita
0: amin
1: mati dalam keadaan orang-orang yang beriman,
0: insya-Allah.
1: Jadi baik itu antara intipati makna ayat dalam surah Ghafir ayat 6 hingga 7. Dan sebelum kita nak buka talian bersama-sama pendengar-pendengar kita, insyaAllah Ustaz, mungkin boleh kongsikan sedikit isi yang terkandung hukum tajwid dalam surah Ghafir ayat 6 hingga 7.
0: InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-6, wa kadhalika haqqat kalimatu rabbik. Wa kadhalika haqqat, huruf ha itu kita mesti bunyikan hamas dia. Haqqat iaitu hamas juga. Tak mati tu, apabila tak mati kita bunyi sedikit percikan angin udara, haqqat. Dan juga sebutan pada huruf ha, kalimatu rabbik. Kalau kita berhenti pada huruf kaf ada hamas juga, bik. Alalladhina kafaru, kafaru hamas pada huruf fa. Kafaru macam ismum fasil, kita baca dengan dua ataupun empat harkat. Annahum, nun itu ada syaddah, kita dengung dengan dua harkat. Hum, mimati jumpa dengan hamdah. Izhar, syafawi, jelaskan. Ashabun nar juga sad, huruf sad itu dia hamas apabila dia mati. Ada tiga huruf sad, zai dan sin tu dia ada hamas dia, dia ada sofir dia. Jadi huruf sad ni ialah sofir. Ashabun nar, ashabun nar, dengung pada bun nar ketika waqaf. Alladhina yahmilu, hak mati, yahmilu nal'arsha, al'arsha ra mati sebelum dia berbaris di atas, kita baca dengan tebal ar sha dan tafashi pada huruf shin. Waman hawlahu, waman hawlahu, jelaskan huruf nun mati, izhar. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Wa yu'minuna bih, wa yu'minuna bih, Kalau nak sambung, kita kena baca dengan dua harakat pada hi sebab silah qasirah. Kalau berhenti, tak ada lah. Tapi ada setengah-setengah pembaca yang melakukan kesilapan apabila berhenti wa yu'minuna bihi. Itu salah. Jadi bila berhenti itu dia hazafkan langsung pada maksilah wa yu'minuna bi. Seterusnya wa yastaghfiru sin mati. Sin mati ada hamas sin juga. Sin, sebutan sin itu ada hamas. Wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Amanu. Amanu kita panggil mak badal di situ, baca dengan dua harkat. Manu Rabbana. Ada setengah-setengah berlaku kesilapan pada amanu, dia panjangkan. Dia kata huruf alif dia tu, dia kata huruf mat. Mungkin dia tak perasan lah, sebab situ bukan huruf mat. Alif tu alif biasa. Alif dia kata kita alif sebagai tambahan. Dia panggil aksesori di situ. Tang manu tu, lepas manu waw tu ada huruf alif yang dia bulatkan atas alif tu. Itu tak terguna, tak digunakan. Jadi bukan dua harakat. Rabbana, tebalkan huruf ra. Wasi'at kull syai'ir. Baris dua masuk kepada huruf ra. Idgham bila gunnah. Masuk dengan sempurna kepada huruf ra. Syai'ir rahmatan. Dengung pada idgham ma'al gunnah. Wa ilma. Kalau nak sambung, wa ilma. Kalau nak berhenti, tak ada nafas. Bila berhenti, tang, wa ilma. Faghfir lilladhi, nipiskan pada huruf ra yang mati sebelum dia berbaris di bawah. Faghfir lilladhi, perlu perhatian pada huruf ghin. Ghin yang mati, faghfir, kita akan rasa di rangkung kita itu macam satu gesekan, satu gesekan huruf ghin. Kalau dia bunyi dengan fa'fir, fa', itu satu kesalahan. Dia berubah makna dan kesalahan yang besar dia panggil. Sebab huruf ghin itu ditukar kepada huruf ain. Banyak kesilapan. Contohnya macam suratul fatihah. Ghayril ma'du. Itu satu kesilapan. Kita perlu ambil perhatian apabila huruf ghin yang mati itu, kita mesti ada gesekkan di rangkung kita sebab huruf ghin. Ghayril ma'du. Ma'du. Ghayril ma'du. Itu beza, perbezaan. فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَ وَاتَّبَعُوا huruf عين سَبِيلَكَ وَقِهِمْ وَقِهِمْ. Itu satu kesilapan juga. Banyakkan yang terdapat huruf Q ditukar huruf pada huruf kaf. وَقِهِمْ, itu salah. وَقِهِمْ dalam sikit. Sama juga dalam surah Al-Fatihah, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّا, itu huruf kaf. Ihdina siratul mustaqim, dia pitukan pada huruf kaf. Mustaqim, mustaqim, mustaqim. Itu perbezaan di antara qaf dan kaf. Jadi kena ambil perhatianlah bagi pembaca-pembaca lebih-lebih lagi dalam suratul fatihah. Azabal jahim, azabal jahim. Waqaf al jahim kita kenali sebagai mat arid lissukun. Itulah secara ringkas dua ayat yang dapat kita huraikan. InsyaAllah kita betul di sesi bacaan nanti. Wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan yang sudah pun bersedia di talian masing-masing, InsyaAllah nah, boleh telefon kita selepas ini di 0421073 89 untuk kita nak telusuri dengan lebih mendalam berkenaan dengan surah Ghafir ayat 6 hingga 7. Tetapi kita nak berhenti rehat terlebih dahulu untuk anda terus setia bersama kami di Mutra FM, segalanya untukmu.

0: Semak Bacaan Anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, Ustaz Semak. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Alhamdulillah, bertemu semula kita dalam sesi yang kedua dalam tahsin Al-Quran. Hari ini hari Jumaat, 15 Mei, bersamaan 27 Zulkaedah 1447 Hijrah. InsyaAllah, lagi beberapa hari lagi Ustaz Noh, kita Betul. Nak masuk bulan Zulhijjah. Jadi pastinya hari dan juga bulan yang kita ternanti-nantikan okay. Untuk jemaah-jemaah haji kita pun dah kebanyakannya sudah mendarat di Tanah Suci. Alhamdulillah, dengan aktiviti-aktivitinya, InsyaAllah kita di sini juga berpeluang untuk kita nak mempertingkatkan amal ibadah kita. Antaranya sekarang ni yakni kita nak bertadarus bersama-sama dalam segmen Tahsin Al-Quran.
2: Lebih-lebih lagi 1 hingga 10 Zulhijjah tu kan kita digalakkan puasa, baca Quran, amal ibadat lah.
1: Allah. Dan khutbah tadi pun duk peringat macam tu kat sana. Jadi insyaAllah
2: senah-senah.
1: Allah Akbar. Jadi starting dia boleh hari ni, boleh sama-sama untuk hubungi di talian 04-2107-389 surah Ghafir ayat 6 hingga 7 insyaAllah. Jadi sebelum kita nak bersama-sama pendengar, mungkin saya di sini pun ada nak kena semak juga Ustaz.
2: Sila, fadal, terfadal.
1: Lama dah tak disemak oleh Ustaz ni, jadi ketang ada tu ni macam Ustaz.
2: Ya, insyaAllah, insyaAllah. Boleh, boleh.
1: Saya mula Ustaz, no?
2: Okay, fadal.
1: A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabb بك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش والذين يحملون الذين يحملون العرش عرشا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة
2: tentu kita perbaik sikit irrahmah, dia idgham dia panggil baris dua masuk kepada ra. كل شيء ربنا وسعت كل شيء الرحمة dia tak ada dengung.
1: Ambil
2: ربنا
1: ربنا وسعت كل

0: عذاب الجحيم.
1: هني بابي سكي فقفل للذين تابوا بو تدو حركة تابوا واتبعوا
0: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله إن شاء الله.
1: الحمد لله.
0: Ini telah pampan. Alhamdulillah. Ini sebab pendek sikit kalau
1: saya dengar tengok Amin baca tu, mungkin saya ada kesilapan tadi. Mungkin Amin dengar saya petua tadi tentang amanu tu tak boleh panjang kan? Amanu tu kena panjang dua harakat tu. Amanu rabbana. Cuma alif tu kan. Waw tu memang waw mad. Okey. Alhamdulillah.
0: Sepatutnya tak payah panjang lilazina amanu rabbana.
1: Tak kena panjang. Panjang. Ha. Oh, Amin okay. Yang tersanya kena panjanglah. Oh. Tabu wattaba'u dua harakat semua. Ma asli.
0: Baik, alhamdulillah. Baik insya-Allah. Baik insya-Allah tuan dan puan-puan boleh terus telefon kita di talian 042107389 untuk kita semak sama-sama surah Ghafir ayat 6 hingga 7. Kita nak terima pemanggil kita yang pertama ustaz.
1: Insya-Allah.
0: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Kak Jo.
2: Ya.
0: Oi, awai buka kedai hari ni.
1: Rezeki.
0: Alhamdulillah.
2: Tunggu dapat juga.
0: Alhamdulillah. Minggu lepas lagi baru tunggu.
2: Oh, tunggu minggu lepas tak ada apa pun.
0: InsyaAllah dah bersedia ke Kak Jo?
2: Ya, baik.
1: Kita bagi semangat untuk minggu ni Kak Jah.
2: Usaha juga lah.
1: Ya, insyaAllah. Pahala dapat dah tu.
0: InsyaAllah.
2: InsyaAllah.
0: Baik, silakan Kak
2: Jah. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Jah.
2: Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ريدو دي dapat balik.
1: Okey
0: kena tutup.
2: Ya. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك حقت كلمة رب

0: وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً.
1: Ambil balik. Rabbana wasi'ta kulla. Boleh bagi tentang wa ilma tentu tak apalah, tak ada nafas. Ambil Rabbana wasi'.
0: Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilman faghfir lil
1: faghfir lil ladhi

0: صدق الله العظيم. الحمد لله
1: رب العالمين.
0: هنيه يا سيدي يا
2: زين. الحمد لله
0: الحمد لله كذا تهنئة كذا.
1: Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jah. Jangan tak puas aku kata. Rasa macam nak main nafas juga tadi tu. Dua ayat je hari ni. Tak apa, insyaAllah mungkin sikit ayat hikmahnya ramai pendengar.
0: Betul.
2: Boleh cuba insyaAllah. Baik, kita nak telefon panggil kita yang kedua Ustaz.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hashim, juga DJ Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di
1: talian? Nak, cam kan suara saya. DJ Amin cam tak? Kak Midah lah.
2: Kak Midah.
1: Putri Jaya Sungai Petani.
2: Allah, Allah, Allah. Faham tak Kak Midah?
1: Alhamdulillah, syukur. Dengan izin Allah semua sihat.
2: Alhamdulillah. Orang
1: sihat. Sihat no? Ustaz dengan DJ Amin sihat no? Alhamdulillah.
2: Sihat. Alhamdulillah.
1: Ini nak tumpang. Tumpang belajar lah. Ini rezeki Allah izin.
2: Alhamdulillah, okay. InsyaAllah. Silakan Kak Midah, insyaAllah.

0: صدق الله
1: صدق
0: العظيم.
1: الحمد
0: لله
1: تحيه
2: sama-sama.
1: Gua baca Quran Abri aja, Syekh
2: Quran. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kamida dan juga Kak Siti Fatimah dari SP, you know.
0: Ya.
2: Alhamdulillah, duduk pakai Quran Braille tapi sedap, lancar bacaannya.
0: Alhamdulillah.
2: Kan insya-Allah. Jadi baik, insya-Allah kita nak terima pemanggil seterusnya. Ini pemanggil kita kira yang keempat lah, Ustaz. Tadi dia kira shortcut 2. Di 04-2107-389. Surah Ghafir ayat 6 hingga 7. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Ustaz dan Jamin.
2: Salam, siapa Italian?
3: Pakcik Aziza dari Kalimantan, Jackson.
2: Cik Aziza, apa khabar Cik Aziza?
3: Baik, alhamdulillah, syukur.
2: Alhamdulillah.
3: Ustaz dan Gigi sihat ke?
0: Alhamdulillah.
2: Sihat, alhamdulillah. Ceria dengan suara Pakcik Aziza pula. Baik, insyaAllah. Silakan Cik Aziza.
0: Silakan, silakan Pakcik.
3: Assalamualaikum Ustaz dan DJ Amin.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat sihat semua dua-dua orang.
2: Amin. Allahumma amin.
0: Sila makcik, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz dan DJ Amin.
2: Kena pembesar suara dengar kat radio.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا كلمة ربك على الذين كفروا أنه

0: Chạy thì sao? Hello, chạy thì sao?
1: Hello.
0: Ha, boleh?
1: Yeah.
0: Ha, boleh ke?
1: Benar.
0: Oh, okay. Sambung.
2: Kalau boleh tutup radio.
0: Tutup radio, Cik Aziza.
1: Mana? Boleh.
2: Sambungkan. Alladhina yahmilu.
1: Ya, Ustaz. Hello.
2: Hello, ya, ya.
1: Ya, Ustaz.
2: Ah, tutup radio dulu.
1: Tutup dah, Ustaz.
2: Ah, okay, teruskan. Alladhina yahmilu.
1: Tak pelan. Bayat tak
2: Ustaz? Terus alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawla.
1: Ya, alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu.

0: آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما
1: Pakcik Azizah, tang syair itu dia tak boleh dengung. Dia larang dengung. Dia panggil idram bila gunnah. Masuk tanpa dengung. Jadi kita baca, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmah. Irrahmah. Ha, ulang sekali lagi.
0: Irrahmah.
1: Rabbana.
0: Rabbana wasi'ta kulla

0: عن المنفعة للذين تابوا واتبعوا سبيل.
1: Tak boleh mati sabil. Kalimah sabil, dia satu kalimah dengan sabilak. Kalau nak mati sabilak. Okey, tak apa, teruskan. Wattaba'u sabil. Ambil tuan tu. Ambil wattaba'u sabilaka waqihim.
0: Wattaba'u sabilaka waqihim azah.
1: Wattaba'u sabil.
0: سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
2: الحمد لله. صدق الله العظيم. Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Baik, alhamdulillah. Sama-sama. Itulah Makcik Azizah dari Kepala Batas. Kadang pendengar kita ni kadang dia nak dengar jelas. Kau radio kan. Telinga dia telefon kadang-kadang kita tak dengar. Tak puas dengar kan. Tapi itulah bila buka radio pula
1: dia ganggu
2: dia jadi delay
1: pantun suara dia tu.
2: Tapi terima kasih kepada Makcik Azizah untuk pemanggil kita yang keempat. InsyaAllah kita nak terus terima pemanggil kita seterusnya, pemanggil kita yang kelima. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, siapa di talian?
3: Saya Kak Siti.
2: Apa khabar Kak Siti?
3: Alhamdulillah, sihat
2: alhamdulillah. InsyaAllah.
1: Alhamdulillah Kak Siti, sihat.
3: Alhamdulillah. Ini Kak Siti, cuba baca Ustaz.
1: Okey, silakan.
3: Kak Siti nak belajar angin.
1: Alhamdulillah.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب
1: لسان فايسات شبه الخير جيه شبه الخير

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Kak Siti. Alhamdulillah. Itu dia pemanggil kita yang kelima. InsyaAllah kita nak terus terima pemanggil kita yang seterusnya, Ustaz. Yang ini pemanggil kita yang keenam yang nak telefon. Boleh telefon kita terus di talian 042-107-389. Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ustaz.
1: Ya. Ya, siapa talian?
0: Ya, saya Puan Siti.
1: Puan Siti. Oh, beruntun nama kerajaan Kak Siti, Puan Siti. Alhamdulillah. Puan Siti dari mana?
0: Dari Bukit Tajam.
1: Bukit Tajam. Alhamdulillah. Silakan Puan Siti.
0: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum, Didi.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baca mana?
2: Silakan.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika haqqat

ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل

0: Siti, eloknya bintang rahmat wa ilmu cantiklah. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ah, tu cantik. Tu yang ambil faghfir lilladzi.
1: Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma.
0: Ah, cantik.
1: Faghfir lilladzina tabu wa tabu sabilak

0: صدق الله العظيم.
1: السلام
0: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Siti Bukit Tajam. Salam terakhir Puan Siti tu, dia mesti ada lagu tu. Dia ada irama dia. Alhamdulillah. Jadi itu dia Puan Siti panggil kita yang ke-6. InsyaAllah kita nak terus terima pemanggil kita seterusnya Ustaz. Yang ni pemanggil kita yang ke-7. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tantangan
1: Kimi. Eh, siapa di talian? Mangga Siti dari Bandar
2: Baru Kedah.
1: Mangga Siti, oh betul lah hari ni triple dari Puan Kak Siti, Puan Siti Bukit Tajam, Mangga Siti Bandar Baru pula. Alhamdulillah. Apa khabar Mangga?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Nasib baik tak putus asa no.
2: Tak tahu dah tak biar sampai habis.
1: InsyaAllah. Dah bersedia ke Mangga?
2: Sedia lah insyaAllah.
1: InsyaAllah. Tafadhal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila Mak, sila.
2: 6 sampai 7 Ustaz.
3: Ya, hari ni pendek lah kita bagi.
0: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: الرحيم.
1: صدق الله العظيم. Tekat tu dulu. Semangat Mak Ngah ni nak sambung lagi.
2: Oh, itulah tu. Mak Ngah ni kalau kita tak tahan ni habis surah kafir ni.
1: Bagus, bagus. Alhamdulillah.
0: Terima kasih Ustaz dijamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Itu dah Mak Ngah Siti. Pemanggil kita yang ketujuh. Alhamdulillah. Kita nak terus Ustaz terima pemanggil kita, yakni pemanggil yang ke-8 di 042107389. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, Ustaz Zahri.
3: Bukan Ustaz Zahri.
2: Bukan, bukan Ustaz ni. Oh.
1: Online ni.
2: Oh, ni siapa ni? Online pula.
3: Oh, tanjin.com.
2: Hai, siapa ni? Siapakah itu?
3: Fauzi Aidan.com.
2: Oh, Cik Fauzi.
1: Suara nak sama.
2: Oh, suara nak sama. Lama tak telefon Cik Fauzi pun.
3: Oh, memang lama tak telefon.
2: Saya ajak Fauzi eh.
3: Saya ni macam Kak Midah dia lah, orang buta.
2: Oh, bagi kita Braille lah.
3: Braille, tapi saya ni dia macam canggih sikit.
2: Osh. Dia je lagu mana?
3: Dia macam ala-ala komputer sikit.
2: Oh, pakai komputer.
1: Modern lagi. Oh,
2: macam mana nak rabar tu? Dia nak sentuhan tu dia. Ha? Dia sentuhan tu sentuhan dekat komputer tu lah.
3: Dia macam ada titik-titik braille lah. Dia perekalah buat titik-titik braille kat macam bukan skrin lah, dia macam panel macam tu. Dia ada sebab ya, dia tak lah panjang beri.
2: InsyaAllah. Macam-macam tu insyaAllah. Kebolehan dan juga kelebihan yang kita ada insyaAllah. Baik, insyaAllah silakan Cik Fauzi.
3: Ya, dari surah apa ni? Ghafir.
2: Surah Ghafir. Surah Ghafir.
1: Ayat 6 dan 7.
2: Ayat 6 hingga 7 insyaAllah.
3: Ni saya type.
1: Cari ya.
2: Oh, kena cari.
3: Ada bunyi suara kan?
1: Okey.
3: Okey, lepas tu nak tag ayat dia. Ayat 6 lah.
2: Ayat 6 hingga 7.
4: Ayat 6.
3: Okey eh. Okey, saya baca.
1: Okey, sila.
3: Baca dah demo sikit.
2: Allah. Okey, okay,
1: sila, sila. Okey, okey. Alhamdulillah.
3: Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك حقت

الذين يحملون العرس ومن حوله يسبحون بحمد ربهم

0: تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: Cik Fauzi duk mengajak orang je kot.
0: Oh, ngajak lah.
1: Ya? Alhamdulillah,
0: saya ngajak juga.
1: Alhamdulillah, tu tengok cara baca tu macam orang duk mengajak orang juga. Alhamdulillah. Tahniah, Cik Fauzi. Teruskan demi Al-Quran, insyaAllah.
0: Ya.
2: Baik.
1: Sama.
2: Baik, itu dah.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Dan Cik Fauzi. Oh, tenang je.
1: Tenang, ya.
2: Terkesima.
1: Kita dengar dari segi makhraj dia apa semua tu. Dia memang orang guru Al-Quran lah. Dia tengok cara tu.
2: Masya Allah.
1: Hebat.
2: Kalau guru-guru tu, setiap bacaan yang anak-anak murid baca,
1: ya.
2: Dia pun boleh juga. Betul. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Cik Fauzi, pemanggil kita yang ke-8. Dan insyaAllah kita terus terima pemanggil kita yang terakhir untuk hari ini, Ustaz. Ya, ini pemanggil kita yang ke-9.
1: Okay.
2: Di 0421073389. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Amin dan Ustaz yang tugas petang ni.
2: Alhamdulillah. Siapa di talian?
3: Saya Cik Zuki daripada Kuala Mengkuang, nak cuba tengok.
2: Kuala Mengkuang. Macam mana cuaca sana, okey ke?
3: Alhamdulillah, kampung akad Madani, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Silakan Cik Zuki.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika.

0: إن العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم.
1: It's okay. Okay, teruskan. Ulang balik.
0: Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilman faghfir lilladhina tabu. فَارْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ.
1: صدق الله,
0: الله العظيم.
2: صدق الله.
1: Semangat Cik Zuki ni.
2: Alhamdulillah.
0: Terima kasih Ustaz.
2: Terima kasih Yamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Zuki. Kuala Mengkuang apa ni? Kuala Mengkuang. Alhamdulillah. Jadi terima kasih juga untuk anda semua yang terus bersama-sama tadi Ustaz. Hari ini kita dapat banyak juga Ustaz. 9 pemanggil kita. Jadi insyaAllah untuk anda semua yang mungkin terlepas, jangan sedih, jangan kecewa. Sebab ada yang pendengar kita, dia kata tekan sampai lenguh. Dapat juga kan. InsyaAllah moga setiap usaha yang cuba nak menebusi talian, nak belajar bersama-sama, InsyaAllah semoga itu semuanya dikira pahala-pahala pahala. Dan insyaAllah terima kasih berbanyak-banyak kepada murabi kita, yakni Al-Fadil Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz. Terima kasih banyak Ustaz terus bersama-sama dengan kami. Dan insyaAllah untuk minggu hadapan kita akan teruskan seperti biasa jam 3 hingga 4 petang dalam program Usrati, program Tahsin Al-Quran Usrati. Nak belajar berkenaan dengan rumah tangga kan? Tak asal ukuran insyaAllah. Dan kita berjumpa lagi di lain masa, di lain ketika, sesuai dengan lafaz mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: All eyes on Rafah. Mutiara FM stands with Palestine.

0: Jom semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: hati-hati. Bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: ...34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
2: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.
3: Iya, masihlah sempoi. Terus bersama-sama dengan Amin, insyaAllah, untuk petang kru hingga jam 8 malam. Ada dekat mana tu? Ada yang dekat luar, ada yang dalam pemanduan sekarang ni. Ada yang dah on the way, gerak balik kan. Sebab dia kata, kalau nak balik atas Jabatan Pulau Pinang sebelum pukul 4, itu should be okay, Amin. Sebab nanti tak jam sangat. Tapi ada juga yang kata, tak ada pilihan, Amin. Kami kena gerak pukul 5 juga. Itulah cabaran dan juga bayaran yang perlu kita semua tempuhi kan dalam keadaan kesesakan ini. InsyaAllah Amin doakan semoga semuanya dipermudahkan. Okey, dan insyaAllah Amin pun akan mempermudahkan segala informasi-informasi semasa untuk hampa semua. Antaranya selepas ini kita akan ikuti Warta Mutiara 4.30 minit petang. Dan selepas Warta Mutiara ini yang terbaru kita nak mainkan untuk anda. Yang ini kita akan bersama-sama kita punya bos kita dari Bilik Berita yang akan kita kongsikan rangkuman dan juga berita-berita terkini di Pulau Pinang untuk anda. Terus layan Petang Crew.

0: bingkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari PI Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untuk

0: FM. Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari PIPRI.

semestinya Pulau Pinang akan muncul sebagai negeri yang mempunyai pengurusan sisa yang lebih sistematik. Pulau Pinang juga akan mampu menjana tenaga hijau yang mesra alam. Kerajaan negeri juga menggandakan mesyuarat antara agensi bagi mengemaskini laporan penilaian impak alam sekitar EIA dan mempercepat kelulusan projek sisa tersebut. Ada juga kesaan kepada peternak dan pengusaha ladang-ladang babi agar menaik taraf kandang kepada sistem yang tertutup dan menggunakan teknologi moden bagi memastikan pematuhan alam sekitar yang lebih ketat. Malah, Jabatan Alam Sekitar JAS dan Jabatan Perkhidmatan Veterina DVS terus menjalankan pemeriksaan mengejut. Semua usaha ini langkah progresif yang amat dialu-alukan dan wajib dipuji. Suatu perkara yang jarang berlaku dalam merit demokrasi. Inisiatif ini membuktikan kerajaan negeri mempunyai keberanian politik untuk menyusun semula industri yang sensitif ini demi kelasrian jangka panjang. Langkah holistik ini juga menunjukkan komitmen untuk menyimbangi ekonomi dan kebajikan rakyat. Persoalan lain muncul. Adakah semua ini memadai? Adakah landscape di Kampung Selamat kini sudah berubah? Atau adakah bau busuk kronik dan situasi pencemaran tahap 5 di Sungai Kereh sudah diatasi? Adakah Kampung Selamat sudah selamat dan sudah wangi? Kita hanya mampu berharap agar pelaksanaan ini berjalan mengikut garis masa dan bukannya sekadar terkubur sebagai pelan di atas kertas yang indah kabar dari rupa. Yang pasti, Kampung Selamat belum benar-benar selamat. Sekian dari Bilik Berita, Menakul, Menganalisis, Menyuarakan.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi bicara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GrabFM.
3: Belia hari ini bukan sekadar pewaris masa depan, tetapi pencorak kehidupan masyarakat hari ini. Dalam dunia yang semakin sibuk dan penuh dengan cabaran, institusi keluarga menjadi tempat paling penting untuk membina kasih sayang, sokongan dan kekuatan emosi. Tanggal 15 Mei merupakan Hari Belia dan Hari Keluarga bukan hanya sekadar sambutan, tetapi peluang untuk kita menghargai peranan anak muda dalam mengeratkan hubungan kekeluargaan. Belia yang aktif, positif dan berdaya saing lahir daripada keluarga yang saling memahami dan sentiasa menyokong antara satu sama lain. Kadang-kadang, kebahagiaan keluarga bukan untuk percutian mewah atau hadiah yang mahal. Cukup dengan makan bersama, bergurau senda dan meluangkan masa tanpa telefon di tangan. Dari situlah lahirnya kenangan yang paling bermakna. Sempena sambutan ini, mari kita jadikan keluarga sebagai tempat untuk berkongsi cerita dan jadikan golongan belia sebagai inspirasi untuk terus membawa perubahan yang baik dalam masyarakat. Selamat menyambut Hari Belia dan Hari Keluarga daripada kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4:05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik ke telefon pintar anda.
1: Info RTM, Pastikan Sahih.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jana ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah rata dalam Ralik Chat. Hilang E, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GFM.
2: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk hampa semua. Amin Yusof hari ni gerak solo teman anda hingga jam 8 malam. Mana Q? Q ada, cuma ada urusan yang perlu diselesaikan. Sama juga untuk hampa semua yang mungkin ada urusan nak diselesaikan sekarang ni. Ada yang berada di luar, ada yang tengah on the way nak ke sesuatu tempat, ada yang tengah berniaga. Itu pun penting juga dalam nak membuat persediaan. Mana dia?
3: Beast on air.
2: Sebab sekarang ni kita dalam ruangan Beast on Air. Kita nak mempromosikan pengusaha-pengusaha ataupun peniaga-peniaga tempatan kita dekat luar sana. Sekarang ni kan orang kata kalau kedai-kedai western tu tumbuh seperti cendawan tau. Banyak sangat. Kan, ada yang burger jenis lagu ni lah, ada yang burger modern lah, ada burger wagyu lah. Tapi ada setengah tu dia kata, kami ni Min suka burger yang cara lama lagi lah, suka burger yang cara tradisional. Amboi. Jadi hari ni kita nak bersama-sama dengan Kak Erin Batu Lancang yang pastinya nak kongsikan Malaya Border Burger. Hello, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Yo, Kak Erin, apa khabar Kak Erin?
4: Alhamdulillah, sehat
2: ya. Oh, ada dekat mana tu? Bunyi berangin saja.
4: Masih dekat Batu Lancang lah, tak ke mana lagi lah.
2: Oh, okey. Ni nak berniaga ke hari ni?
4: Ya, kakak ini betul on till 5:30. Betul yang tengah 5:30. Okey, masih ada lagi 15 minit lah, 20 minit lagi.
2: Oh, okey. Baik, sempat lah kita nak sema-sema sikit ni. Kak Erin, boleh ke?
4: InsyaAllah boleh.
2: Ni nak tanya ni dekat Malaya Brother Burger ni, dia specialnya yang ada dekat Malaya Brother Burger ni apa, Kak Erin?
4: Kalau Kak Erin nak katakan special kat burger, dekat steak burger ni kalau macam Kak Erin, burger orang lama lah kata Kak. Kata nak lama pun Malaya kan. Jadi versi lama ni tak Kak Erin kekalkan lah. Kalau orang lama tu mana ada sos cili dengan sos tomato. Tak ada bumi, tak ada nachos, tak ada cheese.
2: Oh, tak ada yang nak sembuk-sembuk api je tak ada.
4: Kalau kata yang sekarang ni, ada crispy lah, ada yang tu, ada yang ni. Kata memang kita ada, cuma kita kekalkan yang lama
2: juga. Oh, betul. Oh, sebab orang kata yang lama ni is gold. Oh, kan dulu pun kata nostalgia lah. Itu wrapping tu dengan kertas minyak kan, dengan tisu tu.
4: Masa Kak Erin ni masih lagi kertas dan kertas yang burger tu lah, yang lama tu je lah. Tak ada lah sedang kotak, tak ada lah sedang sembok. Macam kata sekarang ni ada burger apa, roti tu yang roti cakul lah, roti tu lah, roti. Tapi Kak Erin masih burger roti yang lama, roti biasa.
2: Dia punya, duk tengok tu, apa nama, burger for RM1, itu betul ke Kak Erin?
4: Burger tu?
2: Burger for RM1, itu betul ke?
4: Itu yang masa mungkin ada promosi masa Grab tu, tak rasa Kak Erin. Sebab Kak Erin dalam Grab tu ada dan paid off.
2: Ada
4: sikit pun ada. Promosi.
2: Jadi kalau ada hari-hari tertentu promosinya, begitulah harganya eh?
4: Memang yang tu. Kalau kita ada, kalau Grab ada kontak untuk nak buat promosi apa, dengan kita dulu, tanya macam mana. Okay, baru kita jalankan promosi tu lah.
2: Untuk sekarang ni ada promosi ke Kak Erin?
4: Buat masa ni sekarang tak ada. So, Grab pun tak ada pun. Kalau kata yang apa buy one free two, apa buy two free one, tak tahulah Kak Erin.
2: Oh,
4: tak ada ambil promosi lagi lah.
2: Okay. Tak apa, tak promosi pun tak apa. Janji authentic, original tu masih lagi dikekalkan.
4: Macam Kak Erin dah macam dah dekat 11 tahun, so memang dah ada customer sendiri. Tak perlu lah Kak Erin nak kata nak ni kan. Sebab kawasan Batu Lancang ni senang orang nak cari.
2: Betul. Betul. Oh, jadi 11 tahun dah Kak Erin eh?
4: InsyaAllah dah
2: 10
4: tahun dah.
2: Allah Abad. Ada pula orang tanya, orang luar Batu Lancang. Batu Lancang tak apa lah, dia dah tahu dah port mereka ni. Yang duduk lalu tu bukan belah-belah seberang ke, tiba-tiba belah bayan nak main ke, belah-belah tanya tokong dah sampai ke. Dia kedai exact lokasinya tu dekat mana Kak Erin?
4: Kak Erin ni senang kalau kita, kalau dekat sini bila orang tanya nasi tomato Batu Lancang,
2: aha,
4: senang. Sebab Kak Erin tu dekat luar.
2: Oh, dekat
4: Malaya Brother Burger dekat luar.
2: Oh,
4: berdepan dengan Pasar Batu Lancang.
2: Oh, berdepan dengan Pasar Batu Lancang. Buka pukul 5.30 sampai?
4: 12 malam.
2: 12.30 malam. Itu setiap hari macam tu ke? Ataupun waktu cuti Sabtu Ahad dia panjang sikit?
4: Tak ada. Kak Erin betul masa yang Isnin sampai Sabtu yang sama. Cuma hari Ahad Kak Erin tutup lah. Tutup lah.
2: Oh, Sabtu tutup?
4: Ya,
2: saya
4: tutup.
2: Saya Ahad. Ahad. Okey. Baik. Kawan-kawan semua duduk stres. Kata, lho Sabtu yang kami cutinya. Kami nak pi.
4: Kami buka
2: Sabtu.
4: Sampai Sabtu, hari Ahad,
2: hari
4: tutup.
2: Ah, itu dia. Jadi, adakah yang dekat social media ke, yang kawan-kawan yang nak tengok ke dekat Facebook ke? Facebook ada ke, Kak Erin?
4: Kak Erin dalam Facebook Kak Erin ada. Untuk TikTok Kak Erin tak on lah Kak Erin. Tapi Kak Erin tak banyak post dekat situ lah.
2: Oh, tu kalau Facebook
4: tak
2: tu
4: tak ada masa lah Mina.
2: Betul lah, tak menang tangan daripada pagi sampai ke malam. Itu nak kena ni kan.
4: Kak Erin pun bekerja pun dengan husband dengan wife. Kami berdua tak pakai pekerja. Kami husband dan wife je.
2: Oh, tu dia. Oh, duduk
4: ber-TikTok semua
2: pun. Macam sotong lah kalau macam tu. Tangannya tu duk tengok nanti duk ada macam sekali masak 20, lebih nak dekat 20 keping juga tu. Peti tu.
4: Sebab tu lah masa memang ada masa ya.
2: Jadi kalau dekat Facebook tu kadang-kadang kawan-kawan nak tengok tu nak kena type apa tu Kak Erin?
4: Kalau Kak Erin, kalau kata orang Google kalau Melayu Brother Burger tu memang dah ada lah.
2: Dah ada keluar atau lain yang tu no?
4: Ha, memang dah keluar dah. Kalau kata nak waste pun yang tu pun keluar dah.
2: Ah, tu dia. Melayu
4: Brother. Nak COD ke apa kan, tekan yang tu pun dah keluar.
2: Ah, tu dia. So, hampa type saja Melayu Brother Burger. Nanti dia keluar.
4: Yeah.
2: Ada juga yang nak order, dia kata dengan telefon nak tempoh siap-siap. Hari kami pick up saja boleh ke?
4: Ha, Kak Erin galakkan call dulu, mm-hmm, pasal dalam pick up sendiri.
2: Ha, nombor telefonnya tu Kak Erin.
4: Nombor telefon Kak Erin
2: 019-431-4829. Ha. Jajak mamu baru nak buka pen. Laju sangat. Sat Kak Erin. Ah, mamu. Sekali lagi. Okey. Ah, okey. Pelan.
4: 019-431-4829.
2: Okey, mamu eh?
4: Kalau kata nak order datang pick up lagi senang.
2: Dia barang burger ni dia bukannya macam ayam goreng kita masak selambak lagu tu. Dia orang order kita masak, orang order kita masak kan.
4: Macam Kak Erin tak buat bakar siap-siap ke apa, tak ada. Kak Erin semua fresh. Orang order Kak Erin letak, sayur pun Kak Erin letak habis bukan dia potong. Kak Erin tak potong siap-siap.
2: Jadi panas-panas lah makan eh.
4: Ya, okay, orang makan tu kan ada crunchy lah.
2: Ui, kecoh ya. Oh, 6 minit lagi Kak Erin. Nanti kami sampai lah 5.30 nanti.
4: Ya, insyaAllah boleh. Amin takkan tak senang masa awal pukul 12 malam pun masih ada lagi.
2: Oh, masih ada lagi kan. Saya pukul 8 dah habis dah. Ha.
4: Dah habis lepas on air tu boleh lah.
2: Aduh, baik, terima kasih Kak Erin.
4: Sama.
2: Alright, itu kita bersama-sama dengan Kak Erin, Melayu Brother Burger. 11 tahun dah hampa. Jadi macam Kak Erin kata lah, kalau hampa nak pergi terus nanti takut beratok. Jadi order terus pun tak apa, main pick up sahaja. Boleh order di talian 019-431-4829. Terus layan Petang Crew.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
3: Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
2: Urat tegang weh. Krem kaki.
3: Bayangkan satu kilo Saya silap dengan dahi-dahi ketegang weh.
2: Teruk weh.
1: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang E, kita kasih komplit dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Segera FM.
4: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya.

0: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jura FM, segalanya untukmu.
1: Jura FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman hampa semua hingga jam 8 malam. Terima kasih untuk hampa semua yang terus layan di frekuensi kami di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Ada yang masih lagi dalam pemanduan, hati-hati dalam pemanduan hampa semua jalan. Ya, mungkin kalau kita dapat laporkan dekat sini beberapa jalan utama yang sudah pun semakin susah kerana ramai orang rakan-rakan yang nak menghala ke seberang, kan. Jadi kalau kita tengok di sini, dari Alah Lebuh Raya Lee Chong Yu nak menghala ke Jabatan Pertama juga dijangkakan kelewatan. Begitu juga untuk rakan-rakan dari Batu Maung juga dijangkakan kelewatan juga. Kenderaan yang sudah pun semakin banyak, dan di atas Jambatan Pulau Pinang tadi pun ada kemalangan di kilometer 0.4, tapi status kini sudah pun selesai dan lorong kanan telah pun dibuka, akan tetapi trafik masih lagi perlahan. Dan juga kalau kita dapat kongsikan di seberang Perai pula, dari Tol Juru Tol Juru, tapi sebelum tu dari Bukit Tambun sehingga ke Tol Juru sampai ke Auto City terus ke Permata Pauh Perai juga dijangkakan kelewatan juga. Dan apapun untuk anda semua, senantiasa pastikan kenderaan anda diselenggara dengan baik dan pastikan ada alat pemadam api di dalam kereta. Dan kita harapkan tidaklah berlaku perkara yang tak baik, tapi ada baiknya kita langkah bersiap siaga dengan lebih awal. Sebab apa tahu? Sebab pagi tadi ada berlaku perkara yang kebakaran, iaitu di terowong kat Udini dekat bawah tu. Panik jugalah. Kalau ada alat pemadam apa ni, alat pemadam api tu, mungkin insyaAllah kita dapat bendung daripada terus merebak. Jadi apapun, saya doakan anda semua senantiasa dalam keadaan selamat ketika dalam pemanduan, okey? Ralik Cik, hari ni kita nak sembang-sembang sikit lah, sebab hari ni merupakan hari belia dan hari keluarga. Jadi kalau untuk anda semua yang belia-belia di luar sana, selamat hari belia. Yang berkeluarga, selamat hari berkeluarga. Ada yang tak berkeluarga keluarga ke hari ni? Tak ada, semua berkeluarga. Semua ada ibu ayah, semua ada kakak adik, semua ada jiran, semua ada sepupu. Ha, itu semua kita kira keluarga lah tu. Hari ni pun kita nak cerita berkenaan dengan perkara yang apa dalam di fasa belia, kan. Ha, kita tak nak cerita fasa yang umur sekarang ni. Kalau umur sekarang belia pun okey lah. Di fasa belia ni, apakah perkara yang paling hero apa pernah buat? Perkara yang paling membanggakan ataupun rasa paling hero lah, cuba share sikit dalam WhatsApp 010-5080-957. Petang Crew.

0: Hai, saya Zarul Umbrella. Teruskan mendengar lagu-lagu 90-an terbaik hanya di Mutiara FM.
1: Patah-patah mengantuk. Sekarang tak lagi.
2: Okay.
1: Sebab ada dua kepala kan teman hampa.
3: Kita jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita cambik jadi menantu.
4: Itu
3: dapat, nanti anak dapat nanti.
4: Itu dah benda menyeluk perkasa bila sampai ke pekarangan.
5: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah percakapan ni kami. Sebab apa? Dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak 50 orang kami boleh kongsi duit bayar dia.
1: Petang kru 3 hingga 8. Memang suit.
6: Ya, mestilah suit bersama kami semua. Petang kerami suara ni kerak solo teman hampa hingga jam 8 malam. Selamat petang untuk anda semua yang mana masih lagi dalam pemanduan. Hati-hati dalam pemanduan untuk rakan-rakan kita yang dah set up tempat nak meniaga apa semua. Oh, tadi kita telefon Kak Erin daripada Melayu Brother Burgers tengah duk set up lah tu. 5:30 dah mula meniaga. Ada juga rakan-rakan kita yang meniaga nasi campur pun ada juga. Ada yang meniaga nasi dalca, ada yang meniaga nasi kandar awal lagi, ada yang meniaga panas-panas, ada yang meniaga ayak lah. Dekat merata tempat lah rakan-rakan kita yang meniaga sekarang ni. Selamat menjalankan urusan perniagaan hampa semua. Sebab Jumaat kadang-kadang kan mereka kata malam meriah sikit, Amin. Jadi mungkin malam di beberapa jalan utama yang mungkin agak sibuk juga. Dan apa pun, kami mendoakan semoga urusan dan juga perniagaan hampa semua berjalan dengan lancar. Ada juga yang kata boleh lagi kami kalau kami nak mempromosikan gerai kami ni, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Dalam Biz On Air, itu ruang yang kita bagikan untuk hampa semua. Tapi ada juga yang kata boleh tak, Amin, kalau kita nak datang ke konti? Boleh juga. Sebab itu juga peluang untuk anda semua untuk sama-sama mengiklankan perniagaan hampa semua melalui Mutiara FM. Dan itu caranya hampa boleh masuk terus ke konti lah untuk kita nak on air bersama-sama selepas ini. Dan ada juga rakan-rakan kita yang katanya dalam pembanduan sekarang ni stres lah, Amin, jam lah, pasal lah lagu best-best sikit. Boleh nak request lagu, boleh ke? Boleh ke Kak Eli?
7: Boleh.
6: Kak Eli tiba-tiba ada.
7: Nak apa? Promosikan Biz On Air, no? Okay, ini pun nak promosi boleh tak? Macam-macam. Nasi campur.
6: Buka
7: biskut.
6: Juga. Biskut buat juga.
7: Biskut. Boleh lah kot, no?
6: Boleh. Dia buka booth lah nanti.
7: Boleh.
6: Buka booth.
7: Amin, no? Pelanggan tetap.
6: Saya dah register membership pun.
7: Patutlah.
6: Beli satu, cuma satu.
7: Jenuh.
6: Hak tak ada rambut, boleh ada rambut tu. Kita balik.
7: Tak tahulah, yang mana ada rambut, yang tak ada rambut.
6: Apa pun untuk anda semua, terus layan Petang Kru.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Check. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor, obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Ha? Obor-obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Gerak FM, sekalinya untuk

0: Itu dia Mantara Samira Fadi. Dato' M Nasir hiburkan petang hampa semua. Lagu ni kan, kalau dengar, dia rasa macam nak pi bersilat tau. Mantara Semerah Pari Hai Kersani Mengarilah di kau. Hulah pak, kadang ada setengah video kot. Aku tengok kan video tu macam menaikkan semangat lah. Kalau yang nak bersilat ke, kalau yang nak berlari ke, ada pasal lagu tu. Ada yang tengah nak berjoging ke, pasal lagu ni dahsyat betul. Jadi pasal lagu ni sebenarnya bukannya apa, nak bagi hampa bersemangat sikit. Yang tengah nak memandu tu, mata tu tahu mengantuk petang-petang ni kan. Jadi sebelum nak memandu jauh tu, pastikan dalam keadaan yang bersedia, standby ayat sikit lah. Kalau rasa macam mengantuk tu, renjih-renjih sikit kat dalam mata tu, nak bagi cergah balik kan. Sambil-sambil tu juga boleh kongsikan juga untuk petang ni dalam Ralik Cek.
1: Ralik Cek.
0: Ralik Cek hari ni kita nak cerita berkenaan dengan, sebab hari ni kan hari, orang kata apa, hari belia dan keluarga kan. Jadi mungkin hampa pernah buat sesuatu perkara yang sebagai seorang belia ke, ataupun dalam keluarga ke, perkara yang hampa rasa paling bangga lah, ataupun paling hero lah hampa pernah buat. Ya, yang nak dikongsikan boleh kongsikan dengan WhatsApp di 010-5080-9557. Ini kita nak kongsikan Pak Is, SP ya Min. Oh ya, orang SP dia kata, benda paling hero yang saya pernah buat Min, masa tu umur saya 19 tahun. Tengah malam time tu kerja, balik kerja, nampak seorang pakcik ni jatuh motor dekat tepi jalan. Ramai lalu tak berhenti. Saya tak tahulah dia perasan ke tidak. Saya perasan dan rasa terus nak patah balik angkat motor dia. Sebab mungkin antara sebab nak patah balik tu bahaya, sebab jalan tu jalan sibuk. Bila patah balik nanti mungkin takut aksiden ke, berlanggar dengan mana-mana kereta yang menghala apa ni, bertentangan kan. Jadi saya bawa pakcik tu pergi ke klinik, dan sampai sekarang Amin, pakcik tu masih lagi simpan nombor saya. Kadang-kadang bila saya fikir balik, saya rasa bangga jugalah, sebab malam tu saya pilih untuk berhenti, dapat membantu pakcik itu. Rasa tenang jiwa kan. Allah. Itu cerita daripada Faiz. Ini lagi daripada siapa ni? Daripada Nadia, orang Batu Wars katanya. Assalamualaikum petang kru. Seorang saja kami, seorang je. Dia kata, Amin, saya bukan jenis berani sangat tau. Tapi satu hari tu, Nadia kata, saya pernah lawan rasa takut saya tu dengan saya bersuara masa nampak seorang pekerja dimarah teruk depan orang ramai. Salah letak air je pun, tapi marah macam dia tu pernah buat pernah hutang dengan dia, walaupun tu bukan salah dia pun. Lepas tu pekerja tu datang cakap terima kasih sebab backup dia. Yalah, sebab saya sound balik dekat brother tu. Masa tu saya rasa kadang hero, kadang hero jugalah. Tapi Amin, hero ni bukan kena kuat dengan fizikal, tapi cukup ada keberanian. Oh dia, tu daripada Nadia. So Nadia sound balik tu lah, yang pelanggan tu lah. Dahsyat oi. Kalau ada abang, cik abang kat tepi, okay. Kalau seorang-seorang, kadang-kadang saya risau juga tau, wanita ni akan perkara, berlaku perkara-perkara yang tak diingini. Tapi apapun, tabik spring lah dekat Nadia, sebab try untuk berani untuk menegakkan kebenaran. Hampa pun mungkin ada juga cerita berkenaan dengan bab pernah rasa seperti seorang hero. Boleh kongsikan dengan WhatsApp kami, okay? Terus layan Petang Kru.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4.05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik dan telefon pintar anda.
1: Info RTM, Pastikan Sahih.

Tahulah apa yang Tiara nak nyanyi. Kadang boleh, kadang tak boleh. Kadang senang, kadang susah. Begitulah. Jadi kalau untuk apa semua yang nak teka Tiara nyanyi nanti, kita berikan ruangan untuk apa semua. Okey, tapi apa-apa pun untuk anda yang terus kongsikan cerita untuk hari ni kan, yang jadi hero, yang menjadi kebanggaan, ada yang tolong orang, ada yang diri sendiri yang rasa jadi bangga sebab dapat belikan mesin basuh. Ini perkongsian daripada Amir katanya. Yang saya bangga Amir dapat belikan mesin basuh untuk mak, hasil gaji pertama saya. Tak mahal pun, dia jenis yang kena manual lah. Tapi saya masih ingat muka mak masa tu sampai dia teriak. Dari situ saya sedar kebahagiaan parents kadang-kadang jadi achievement paling besar dalam hidup kita. Jadi jangan pernah kita rasa penat dan lelah untuk kita berikan kebahagiaan untuk mak ayah kita. Kalau mak ayah kita dah tak ada, kita berikan kebahagiaan kepada adik-beradik kita. Kalau adik-beradik tak ada, kita bahagikan kebahagiaan itu kepada rakan-rakan ataupun jiran-jiran kita. Dengan sebab itu, diri kita pun rasa senantiasa tenang dan bahagia juga. Amin. Itu daripada Amir. Amir dari mana ni? Dari Permatang Tok Janggus. Terima kasih juga eh. Dan apapun untuk anda semua yang mungkin ternantikan, amin. Macam mana dengan Tiara, okey ke? Okey, Tiara pun okey. Dia punya big achievement dia pun so far lah. Dia dapat menyanyikan lagu dalam keadaan mata tertutup sambil tak tengok lirik. Itu antara big achievement dia lah.

takkan tak boleh. Yang mana dah ready tu untuk teka Tiara nyanyi. Tak apalah, Tiara pun duduk standby dah dekat situ. Hampa pun nak kena ada standby juga. Okay, Tiara standby. Okay, entry.

0: Bercerai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang global sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang, weh. Krem kaki.
2: Bayangkan satu kilo, silap-silap dengan dahi-dahi ketegang, weh.
1: Teruk, weh.
0: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralit Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi.

0: kami update juga. Semua lagu yang hits Petang Crew Payung. Isnin hingga Jumaat bermula 3 petang hingga 8 malam. Crew FM.
1: Ya, Metro FM segalanya untukmu. Petang Kru masih lagi kami, Yusof lah teman hampa semua. You tengah dalam pemanduan sekarang ni. Hati-hati dalam pemanduan yang tengah duk makan. Selamat menjamu selera. Di antaranya Kak Ani, mami kata mami tengah duk makan cok udang ni, Min. Sekejap sampailah kat RTF tu. Allahu Akbar. Memang begitu. Mami dia suka kongsi rezeki. Ada juga rakan-rakan kita yang jenis kongsi rezeki kan. Kadang-kadang orang kata rezeki ni duit, wang ringgit. Oh, itu rezeki, Amin. Sebenarnya rezeki ni luas. Kita tak boleh kecilkan skop rezeki ni adalah dari segi kebendaan semata-mata. Dapat kawan yang baik, itu rezeki. Dapat jiran yang baik, itu rezeki. Dapat mertua yang baik, itu rezeki. Dapat kawasan yang sangat strategik, dekat dengan semua fasiliti, itu pun rezeki juga. Dapat adik yang baik, itu pun rezeki juga. Dapat abang yang baik, itu pun rezeki juga. Sebab ada dekat luar sana yang kadang-kadang tak menerima nasib yang sama pun. Dapat adik yang macam itulah, dapat kakak macam itulah. Tapi apa saja yang Allah bagi dekat kita, kena sentiasa bersyukur, okey? Bersyukur jugalah dengan Tiara. Walaupun kadang-kadang suara Tiara okey, kadang-kadang tak.

Dah tahulah. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Tapi bagi tips sikit untuk hampa semua. Kali ini, hari Jumaat ni, Tiara kata dia nak nyanyi lagu-lagu keinsanan sikit lah. Jadi lagu yang Tiara nyanyi ni lagu nasyid tau. Ada kawan-kawan kita yang dah teka dah. Lagu nasyid. Ada, betul. Sebab mungkin lirik je kot. Lirik dia ada cerita berkenaan dengan bab bab insaniah sikit. Bab akhirat dan juga duniawi jugalah. Tapi tak apalah, kita bagilah je lah. Tiara ni nyanyi lagi sekali. Okey Tiara Stand by? Okay, I'm good. Alright. In 3.

0: Bumi.
1: Ah, hancurlah jasa di Mama Bumi. Lagu apa yang Tiara nyanyi itu? Mehtekal kah? 010-5080-957. Petang Crew.

0: tutup penyangga char kway teow tu buat sampan dekat rumah.
1: Buat apa buat sampan?
0: Tak tahu.
1: Saja buat.
0: Dia suruh buat sampan.
1: Dia suruh buat.
0: Oh, cuma dia suruh kita buat kerja. Hmm. Okey, hambat macam ni. Okey, hambat macam ni. Hambat macam ni. Oh.
1: Kau tak ikut cakap dia?
0: Tak ikut, dia kacau lah. Dia ulang.
1: Benda yang sama.
0: Oh, lemah yang kita dengar kan. Dia ulang.
2: Adik, tengok siapa ni? Tunggu siapa ni? Pasal dia duduk tengok jam, dia duduk tengok kot jendela tu kan. Sial, dia tunggu sebenarnya. Yang tak main-main. Oh, tengok dia menangis dah lah. Menangis lepas tu kan, assistant director, Abang Majid, she's crying.
3: Dan ini kuat sebab dia. Dia seorang yang tak belajar pandai. Tapi dia boleh pelak kan dia nak. Dia seorang yang happy. Sampai Allah meninggal, orang kata rezeki dia tak ada. Sebab dia seorang yang memang ceria.
1: Dia yang jaga kan?
3: Ya, dia yang jaga. Dia tak tunjuk kata dia susah je kalau saya. Sampai ada orang kata saya, dia sayang kan?
4: Jangan lupa Ezi Podcast setiap Ahad, minggu pertama dan ketiga hanya di Mutiara FM.
5: Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
6: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
7: Kenuri.
6: Obor-obor kulit hitam.
7: Bukan. Ha?
6: Obor-obor je dalam laut yang duduk terapung tu. Ha? Itu bubur. Oh. Lain.
7: Oh, salah.
5: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
8: Ya, Mutiara FM sekarangnya untuk memasukkan Yusof teman hampa semua hingga jam 8 malam lho. Ada kawan-kawan kita yang masih lagi katanya dah sampai. Amin, kami gerak awal lagi. Amin, pukul 3.30 kami dah gerak dah. Sampai awal lah, tak adalah tersangkut dalam kesesakan trafik. Yang mana baru nak gerak tu dia merana sikit hampa. Kalau kita tengok di sini di map Pulau Pinang, keadaan yang semakin teruk lah di beberapa jalan utama. Antaranya di Lebuh Raya Lichong Yu dari Padang Kota menghala ke Jabatan Pertama, juga dijangka kelewatan dari Batu Maung juga menghala ke Lebuh Raya Lichong Yu dan di atas Jabatan Pulau Pinang juga dijangkakan kelewatan juga. Jadi apa pun untuk hampa semua yang mana dalam pemanduan, kami doakan selamat sampai ke destinasi yang nak ditujui.

tak tahulah. Kadang boleh, kadang tak boleh. Tekalah. Sebab rakan-rakan kita sudah pun yang hantarkan di ruangan WhatsApp ni. Assalamualaikum, amin. Seorang-seorang saja ke seorang saja. Tapi rasa macam tahulah. Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Tak apa, nak bagi kawan-kawan yang lain teka dulu. Baru kami nak teka. Mana Aci macam tu? Dari siapa ni? Daripada Abang Hisham Zulkifli katanya. Assalamualaikum, amin. Waalaikumsalam. Saya lock. Pergi tak kembali Rabbani. Nasir. Okey, baik. Daripada Kak Fiza Rafiza. Assalamualaikum, amin. Waalaikumsalam. Petang kru. Lagu yang Tiara menyanyi itu lagu Rabbani, amin. Pergi tak kembali, betul ke tak? Kalau salah, saya yang pergi nanti. Amboi. Tak apa. Kita dengar lagi sekali lah Tiara. Okey, Tiara, standby Tiara. In 3.

0: mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang. Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang, weh. Krem kaki.
2: Bayangkan 1 kilo, eh. Oh. Siap-siap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
1: Teruk, weh.
0: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Q, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Kru FM.
3: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
4: Lagu-lagu hits terkini dan sepanjang zaman khas untuk anda. Seperti

0: Rungkai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Nombor 1 Pulau Pinang, Mutiara FM. Segalanya untuk
2: Radio Nombor 1,
3: ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman hampa semua. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan kami sejak jam 3 petang sampailah 8 malam, yang mana join dalam tahsin Al-Quran, yang mana join untuk dengarkan jam yang kedua, yang mana join untuk kongsikan cerita dalam ralik cek dan sebagainya. Ada yang awalnya daripada tak sampai rumah dah sampai ke rumah. Apa-apa pun, terima kasih untuk anda semua. Okey, dan untuk hari Jumaat ini, insyaAllah hari yang baik. Dan kita hari ni pun penjanjilik-penjanjilik, kita dah 27 Zulkaedah dah pun nak masuk bulan Zulhijjah. Dan kalau tadi seingat Aminah dalam dalam khutbah Jumaat, bila masuknya 1 Zulhijjah, bermula awal Zulhijjah itu sampailah ke Raya Haji, semuanya kalau boleh untuk kita mempertingkatkan amalan kita, mempertingkatkan ibadah kita, solat, baca Al-Quran, puasa dan sebagainya, insyaAllah moga itu menjadi ibrah amalan kita yang untuk kita bawa bekal ke sana nanti. Dan insyaAllah untuk anda semua yang masih lagi dalam pemanduan, kami doakan semoga anda semua terus selamat sampai ke destinasi yang nak ditujui. Terus layan Petang Kru.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3.40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca Ustaz Semak. Hanya di Putera FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Putera FM, segalanya untukmu. Alhamdulillah, masih dengan Yusof, teman anda semua dalam petang kru, dan pastinya untuk maklumat muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.27 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutra FM.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Practice the pause. Amalkan pause dalam hidup kita. Pause before judging. Sebelum kita nak menghukum orang, pause saat dulu. Jangan cepat-cepat menghukum orang. Jangan cepat-cepat. Tak ada untung pun kita pergi hukum orang. Kalau betul pun tak untung, kalau salah lagi teruk kita berdosa. Dia kata pause before judging. Sebelum menghukum, kita pause dulu, fikir saat dulu, bertenang saat dulu. Jangan kalut nak menghukum. Pause before assuming. Assume ni maksud apa? Buat andaian. Sebelum kita nak buat andaian yang pelik-pelik, pause dulu, fikir saat. Andaian yang aku buat ni betul ke tak betul? Apa kebaikan aku pergi buat andaian yang tak pasti betul tak betul ni? Pause. Dia kata pause before accusing. Accuse maksud apa? Tuduh. Sebelum kita tuduh apa-apa dekat orang, pause. Fikir asal, betul ke ni tuduhannya aku nak bagi kat dia ni? Apa manfaat aku dapat dengan menuduh dia ni? Pause. Dia kata pause whenever you are about to react harshly. Sebelum kita react kepada apa yang orang kata, sebelum kita react secara harsh, secara kasar, pause dulu. Apa faedah aku dapat ni? Aku pergi duk react kepada apa yang orang kata ni, kita react pula dengan cara yang kasar. Apa manfaat dia? Apa kebaikan dia kepada kita dan kepada orang lain? Pause sat dulu, fikir benda tu. And dia kata apa? You will avoid doing or saying things you will later regret. Dia kata kalau hang amalkan pause ni dalam hidup, hang selamat daripada menyesal di kemudian hari. Kita tuduh dia macam-macam, tengok tak betul. Kita fitnah dia macam-macam, tengok-tengok tak betul. Kita hukum dia macam-macam, tengok-tengok tak betul. Kita react kepada kata-kata dia macam-macam, tengok-tengok tak betul. Benda dah keluar dah, apa kita nak buat? Kita dah tak boleh buat apa. Kita dah tak boleh buat apa. Yang ada dekat kita pada masa itu ialah sesalan. Hari ini benda-benda yang diajar oleh Islam sebenarnya. Tuan-tuan baca ayat apa? Dalam Quran banyak cerita. Jangan kita piduk tuduh orang dengan macam-macam sebelum kita tabayun, dia kata. Dalam Islam dia sebut tabayun. Check dulu. Pastikan dulu kesahihan benda tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
2: Palestin pasti akan merdeka. #MutiaraFM bersama Palestin.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin Yusof, dah sampai ke penghujungnya dah pun. Teman hampa semua dah berada jam 3 petang sampailah 8 malam. Dan insyaAllah, untuk anda semua yang mungkin masih lagi dalam pembanduan, ada yang on the way nak cari kedai makan, ada yang on the way nak balik ke kampung halaman, ada yang nak menghala ke arah utara, ada yang nak bergerak menghala ke arah selatan, apapun kami mendoakan semoga perjalanan hampa semua dalam keadaan selamat. Dan pastikan sebelum nak bergerak itu, bukan sahaja kereta kita selenggara dengan baik, kereta, enjin, minyak, air pun semua, kita yang manusia yang nak pandu tu pun perlu diselenggara juga. Mana kata perlu dapat rehat yang secukupnya, kan? Bukannya tak boleh balik kerja toy gerak, tapi kadang-kadang badan kita ni penat, kan? Jadi perlukan juga untuk dapatkan rehat secukupnya sebelum nak bergerak balik, okey? Dan apapun, insyaAllah selepas ni Korna Mai akan bersama-sama Jailani 812. Banyak benda juga yang nak dikongsikan bersama. Jadi untuk apa semua, terus dia bersama kami di Mutiara FM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Pulau Pinang, Malaysia. Di mana juga anda berada pada ketiga ini, terima kasih. Terima kasih juga untuk Amin dan juga Q. Yang dah makan, alhamdulillah. Yang belum lagi, elok-elok carilah.

0: 97.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. Untuk panduan muslimin juga muslimat masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Pulau Pinang malam ni pada pukul 8.41 malam.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 8.19 minit malam. Masih lagi anda berdebankan saya jalani malam ini untuk edisi pertemuan kita pada malam hari Jumaat 15 Mei 2026 bersama dengan 27 Zulkaidah 1447 Hijri. Dari jam ini sampailah ke pukul 12.30 malam nanti, insyaAllah dengan izin Allah SWT akan saya cuba memastikan agar pendengar-pendengar Mutiara FM pada malam ini terhibur dengan lagu-lagu, juga info-info yang akan saya sampaikan. Yang bertugas, selamat bertugas. 8.41 waktu isyak. Jangan lupa nah.

daripada Datuk Sheila Majid dengan lagunya Hitam Putih Kehidupan. Adakah kehidupan yang kita lalui sehinggalah ke saat ini, hari ini, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kesusahan, penuh dengan cabaran? Apapun itulah lumrah kehidupan, ya. Tak selalunya kita berada di atas. Kita hadapi dengan tenang dan kita selesaikan dengan baik.

0: terbaik semua datang sini.
1: Okey, 8.37 waktu lah ni. Muslimin dan muslimat, jangan lupa lebih kurang 4 minit lagi masuknya waktu solat Fardu Isyak di seluruh negeri Pulau Pinang. 8.41 minit malam.

0: الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Untuk baca balik ayat cerita Nabi Adam alaihi salam punya kes dulu. Apa Allah kata kepada iblis syaitan dan apa iblis syaitan jawab dekat Allah? Dia kata fabi izzatik, syaitan kata. Kata-kata ni masuk dalam Quran. Fabi izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis syaitan ni setelah dia mendapat murka Allah, dia bangkit kata dekat Tuhan. Fabi izzatik, dia kata demi kemuliaan-Mu ya Allah. La ughwiyannahum ajma'in. Pasti kami akan sesatkan manusia semuanya. Marah dia ni. Pasal apa? Pasal dia kata kerana Adam dia terpelanting keluar daripada kasih sayang Allah. Dia marah dekat Adam ni. Kerana marah dan dendam dia dekat Adam, dia sumpah depan Tuhan. La ughwiyannahum ajma'in. Demi Allah, generasi kami, iblis syaitan ini akan pastikan anak cucu Adam ni kami akan sesatkan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Melainkan kalau mereka ikhlas betul dengan Allah, mereka terlepas daripada kami. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Satu kalimah yang very simple, ikhlas. Tapi sangat susah untuk nak dapat. Sangat susah untuk nak dapat. Siapa dapat ikhlas, dia dapat kebaikan dunia dan akhirat.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru, dapatkan pakej iklan rahmah di Mutiara FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami KT di talian 019-470-2596. Dah promosi, baru sempoi!
2: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026, bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

Assalamualaikum, selamat malam sekali lagi untuk anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu di ketika dan saat ini. Saya Jalani insyaAllah akan terus menemani anda hinggalah ke tamat siaran di Mutiara FM ni tepat jam 12.30 malam. Selamat menjalankan tugas untuk rakan-rakan kita yang bertugas di sebelah malam ini. Kita berbeza tugasan ataupun kerja yang kita lakukan, tapi matlamat kita satu, melaksanakan apa yang telah pun dipertanggungjawabkan kepada kita. Terima kasih untuk sahabat saya Encik Latif juga bersama dengan Encik Saiful. Dua orang yang amat penting bagi memastikan kelancaran siaran di Mutiara FM ini dapat didengari oleh semua pendengar-pendengar yang dikasihi. Selamat malam juga untuk peniaga-peniaga kita malam ini. Alah, tak kisahlah. Kecil besar warung kita, restoran kita. Yang penting kita ikhlas dengan apa yang kita niagakan. Terima kasih juga kepada pemandu-pemandu kita yang ketika ini membenarkan frekuensi Mutiara FM ini berlegar-legar dalam ruang kenderaan anda. Saya santuni anda malam ini dengan doa agar perjalanan anda lancar dan selamat sampai ke destinasi tujuan anda, ya. Macam biasa, saat lagi kita ada Cafe Music, pilot-pilot darat kita, pemandu-pemandu jentera berat,

Okey, okey, maafkan saya. Anggota-anggota keselamatan kita malam ni. Minta maaf cikgu, eh. Selamat malam. Misi-misi kita, doktor-doktor kita. Juga saya santuni dengan ucapan selamat malam. Mak Long, Mak Ngah, Makcik, Pakcik, Pak Long, Uncle, Auntie. Selamat malam semua. Belia-belia kita, selamat malam juga, ya.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Kang Song, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Devi Music pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, anda masih lagi mendengarkan Mutiara FM, bertemankan saya Jalani malam ini. Ia akan menemani anda insyaAllah sampailah jam 12.30 malam nanti insyaAllah ya. Dia kena, kita kena kata insyaAllah. Pelbagai keberangkalian bakal berlaku ya. Itulah betapa lemahnya, betapa tidak berdayanya kita sebagai seorang insan dan juga seorang manusia ni. Untuk tempoh 1 jam, 2 jam ke depan ni. Tak payah banyak sangat lah. 1 jam, 2 jam tu kira lama lah kan. Kita kata seminit ataupun 2 minit. Sesaat ataupun 2-3 saat macam tu pun kita tak boleh duga apa yang akan berlaku kepada kita. Begitulah juga dalam kehidupan kita ni. Tak seperti apa yang kita rancangkan akan berlaku seperti mana yang kita plan. Mungkin dia ada sikit-sikit corner lah. Tapi apa yang kita perlu faham di sini, di mana segala perancangan yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu yang terbaik untuk kita. Itu dia dan lagi. Okey, terima kasih untuk rakan sahabat kita Aina dari Bagan, Bagan Serai. Sahabat kita Hafiz dari Bukit Mertajam, sahabat kita Kak Yati dari Balik Pulau, Farid and the gang dari Bayar Lepas, Syaza dari Nibung Tebal, Abang Din dari Permatang Pak Ilung. Okey, terima kasih banyak-banyak. Semua minta lagu sempoi-sempoi belakang. Daripada kumpulan Scoin, daripada kumpulan Spoon. Sempoi-sempoi lah dua. Ramai yang nak layan relax malam ni. Tapi tak apa, kita keudarakan dulu lagu-lagu daripada rakan kita yang telah pun awal-awal lagi mengirimkan lagu-lagu untuk mereka dengar dalam ruangan Cafe Music ini. Okey, lagu yang akan saya keudarakan ni berjudul Luar Biasa. Luar Biasa. Lagu nyanyian kumpulan KRU atau Bengkru. Lagu pilihan sahabat kita Muhammad Saiful Nizam. Nak ditujukan khas untuk rakan-rakan yang masih lagi mengingati lagu tema ni. Lagu tema apa-apa ni. Apa pun kita terus dengar lagu nyanyian kumpulan KRU dengan lagunya Luar Biasa. Setakat mana dia punya luar biasanya, jom sama-sama kita dengar lagu ni. Oh, dia mula pun dia luar biasa juga ni. Dia siapa lemah tak lemah. Oh, boleh gagah. Puan Nur Ain kita, selamat malam.

Okey, ini lagu yang berjudul Khayalan Tingkat Tinggi. Lain macam tajuk, eh. Khayalan Tingkat Tinggi. Ha, tu dia. Bahaya. Ha, kalau kata kita ni terlampau high sangat. Sehari dia rasa loya lah. Dia rasa terlayah lah. Dia rasa nak muntah lah. Ha, itu maksud khayalan tingkat tinggi ni. Ha, jadi janganlah kita... Kita nak dapatkan khayalan yang kita kata super tinggi ni. Jangan sampai kita memilih untuk mengambil benda-benda terlarang. Dan apa yang ditakutkan sekarang ni adalah datangnya satu kita kata sejenis cecair yang menghayalkan juga. Ada 2-3 kali juga saya tengok di media sosial tu. Ya, kena dia tarik sekali 2-3 pam dia tarik. Terus jadi ketam. Sopo orang Parkinson tu. Cukup bahaya. Itu dia lah. Dunia semakin maju. Dan barang-barang ataupun benda-benda yang memudaratkan. Bukan takat badan, mental. Sampai dia jadi lagu macam zombie tu. Ya, ketak. Jadi kita awas. Kita perlu awasi. Kita perlu mengawal. Kita perlu lihat-lihat dan pantau lah. Anak-anak kita, khususnya mereka yang ada anak-anak remaja yang berumur belasan tahun ni. Cikgu Burhan kita, selamat malam. Okey, Cikgu Burhan. Lagu itu tadi merupakan lagu pilihan Cikgu Burhan. Dia nak tunjukkan khas untuk rakan-rakan dan temannya yang berada di Taman Koskam katanya. Oh, Cikgu Burhan duduk di Taman Koskam, Cikgu. Okey, selamat malam untuk orang-orang di Taman Koskam. Okey, 9.36 minit malam dan lagu yang berikutnya ni pula adalah lagu yang dipilih oleh sahabat kita ni yang menamakan dirinya sebagai Syafiq. Selamat malam, Syafiq. Syafiq kata, malam ni ataupun hari ni saya nak lagu Kasih Orang Muda. Kasih ni dia universal. Tua muda mesti ada rasa. Kasih yang panjang bila dua-dua berkasih. Kalau salah seorang tu kasih, salah seorang tu tak kasih, dia tak lama. Sekarang jalan ya. Mungkin FM segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Rakam Kiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Rakam Kiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Okey, RTM Klik, betul-betul percuma. 9.45 minit malam berlalu tadi, lagu nyanyian Ariana Grande dengan lagunya Position. Position ni posisi lah. Kalau kata kita main bola pun, kita kena tahu di mana posisi kita perlu berada. Kalau kata main jadi keeper, kena jadi keeper lah. Ni kalau kata diletakkan di posisi keeper, tiba-tiba dia lari tinggal tiang gol, dia pergi jadi penyerang. Itu kita panggil kecelaruan posisi. Tapi nak buat macam mana kan? Kadang-kadang kecelaruan ataupun kita kata

rumit lah. Kadang-kadang tu dia akan main melanda kita. Dan waktu tu lah kita hilang arah. Jadi hilang arah juga. Macam duk kata tadi, janganlah duk pergi cari benda-benda terlarang. Okey, selamat malam untuk sahabat kita Ratu Cantik. Mambui cantik, tak tahu mana tu. Jangan marah lah, lawak lah. Saya ni suka melawak eh. Ratu Cantik. Law ni jarang dengar dah pertandingan Ratu Cantik eh. Tapi kalau dulu tu selalu. Terima kasih juga untuk Nora Syikin. Sahabat kita Abang Man. Dia nak dengar lagu Hidup Bersama, Hidup Bersama. Dia tulis sampai 3 kali. Hidup Bersama, Hidup Bersama, Hidup Bersama. Nyanyian A. Rozaini saat nak Abang Man. Muhammad Syukur, Muhammad Syukur kata kalau vape yang DJ maksudkan tu, vape ataupun cecair vape yang telah pun dicampurkan dengan satu bahan yang dipanggil mushroom. Yang dikatakan sebagai magic mushroom tu lah. Tapi dia pun rasa seronok kot mana, saya pun tak tahu. Bila saya tengok video yang berlegar ataupun yang dipaparkan di media sosial, sama ada di TikTok ataupun di Facebook ya, dia sedut-sedut 2-3 kali terus ketak. Jadi dia main seronok tu tahu mana. Ataupun masa dia ketak tu dia dah berada di alam lain ke. Tapi minta maaf, masih tak mau try. Tak kita kot pindah alam tu. Apapun, kita teruslah hidup bersama secara harmoni di Malaysia yang amat kita cintai ini. Okey, Bang Man, ini lagu pilihan anda.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya betul, anda sedang mendengarkan Mutiara FM 9.50 minit malam. Dan terima kasih kepada rakan teman kita yang terus sudi untuk terus memperluas dengarkan Mutiara FM ini. Di mana juga anda berada, saya santuni dengan ucapan terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Tanpa anda, siapalah kami di sini ya. Okey sahabat-sahabat kita, rakan teman kita yang baru saya sampai ke Pulau Mutiara, selamat datang ke Pulau Pinang. Pinang Sempoi. Malam bebas, selamat malam Cik Harun, selamat malam Cik Harun.

0: habis.
1: Kan Syong, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gefin Music pukul 9 malam di 010-508-0957 Mutiara FM.

0: boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anaklah kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Jadi kita perlu pantau penggunaan gadget oleh anak-anak kita, terutamanya anak-anak kita yang berada di bawah umur 18 tu. Kita patut pantau, kita patut tengok apa kandungan yang mereka tengok di internet saban hari ataupun di waktu malam. Itu perlu kita pantau ini kerana pelbagai laman-laman sesawang ataupun laman-laman di internet ini yang tidak sesuai untuk tontonan anak-anak, dan mungkin boleh menyebabkan mereka terikut-ikut dengan apa yang dipaparkan dalam paparan di website-website yang terlarang tersebut. Dunia serba maju. Dalam kemajuan tu, dia ada pro, dia ada kontra dia.

0: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi buat turun RTM Klik, buat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Anda pernah rasa takut, trauma, kehilangan atau kebimbangan melampau? Jangan risau dan jangan malu untuk berkongsi masalah yang anda hadapi. Perlu sokongan emosi? Hubungi Perkhidmatan Sokongan Kesihatan Mental dan Psikososial di Talent Hill 15555. Ini adalah inisiatif daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk anda yang memerlukan. Kalau hati serabut, pilih untuk cerita, bukan menanggung derita. #MutaraFM ambil peduli.
2: Itu dia, itu kalau ada masalah kesihatan mental ya. Kalau hati serabut, dia kata apa? Kalau fikiran serabut, ambil masa cerita. Tapi nak cerita tu pun kena pada orang jugalah. Saya ini bercerita dekat Radio Buruh lagi. Radio Buruh ni dia istilah lah kan. Cerita yang dia cerita tu, kononnya si member ni ambil berat tak sanggah lah. Tak puannya risau lah dia dah. Apa yang cerita kat aku ni, aku tak cerita kat orang. Beralih-beralih belakang saja orang yang cerita ni, tu dia terus dia pergi sampai kat orang lain pula. Ni anak tahu dah awak DJ lagu tu. Awak DJ lagu ni, ni cukup tak guna. Kalau kata kita tak boleh jadi batu bata untuk kita hasilkan sebuah bangunan, sebuah jambatan ke, janganlah kita jadi batu api. Yang kadang-kadang dek kerana batu api yang kita transform tu, kita bertukar jadi batu api tu, yang menjadikan huru-hara, yang duk elok-elok dia jadi bermasam muka. Begitu jugalah apabila kita hidup secara berkeluarga, hidup secara orang kata apa, bersama dengan keluarga anak menantu ni, dia duduk serumah. Kadang-kadang mak mentua ni, dia nak direct pisau menantu. Dia sayau juga menantu tu sekali buat benda-benda yang tak terduga kan. Jadi dia marah anak dia, dia sindir. Dia marah anak dia tu, seolah-olah dia sindir menantu dia tu lah. Jadi apapun, kita bersabarlah dengan dugaan demi dugaan yang kita kata kadang-kadang mengajar kita untuk kita mengubah kehidupan kita. Kalau kata kita tak berubah juga, sampai bila eh? Jadi kita perlu berubah kepada keadaan yang tidak berapa baik begini. Kita ambil inisiatif, kita ambil sebagai satu cabaran untuk kita berubah gaya hidup kita. Kita terus berusaha keras lagi. Kalau sebelum ni kita hidup menumpang, dengan kita bekerja keras, menggandakan hasil gaji bulanan kita dengan hasil daripada kita kerja keras tu, kita dapat sewa rumah sendiri, beli rumah sendiri ke, kita ambil satu benda yang datang kepada kita tu sebagai salah satu perkara yang memperbetulkan keadaan diri kita. Di apapun, kalau kata kita ambil sesuatu itu dari sudut negatif, kita akan dapat negatif. Tapi kalau kata kita ambilnya daripada sudut positif, insyaAllah dia akan menjadi satu pemangkin untuk kita lebih bersemangat untuk kita mengubah gaya hidup kita. Terima kasih Encik Roslan. Panjang lagi ni dia tulis, tapi apapun terima kasihlah Encik Roslan ya, atas perkongsian Encik Roslan malam ni. Dan yang pastinya hari ni hari Jumaat 15 Mei 2026, 27 Zulkaedah, yang mana esok cuti Sabtu Ahad. Jadi malam ni kita santai-santai. Yang bekerja kena kerja lah. Nak buat hidangan.

peluang kepada peniaga AKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami KT di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!

0: Wey, Popo nak habatkan semua orang ni. Meset, syoknya Mutiara FM. Layan wey, sempoi.
1: Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah berpukul 10.24 minit malam. Jadi tanya kepada anda, yang mana lagu-lagu pilihan anda telah pun saya keudarakan. Dan terima kasih di atas kesudian anda untuk menyertai kami pada malam ini dalam ruangan Cafe Music. Dan pada ketika dan saat ini juga, saya nak santuni rakan-rakan kita yang sedang bertugas dalam menjaga keselamatan premis-premis kerajaan ataupun premis-premis persendirian. Selamat tugas abang, eh. Wow.

Okey, dengan lagu nyanyian Sheila Hamzah dengan lagunya Patah Seribu Sebuah Tribun, naknya dengan lagu yang telah saya kudarakan tadi. Dan semalam diucapkan untuk Encik Omar Feroz kita, yang juga katanya dalam uniform waktu ni tengah bertugas. Jadi dia nak buatlah ucapan selamat malam untuk rakan setugas Muhammad Hanif. Dengan ucapan kerja lah elok-elok nah kita malam ni. Sama kena kerja elok lah. Di mana juga anda berada? Mutiara FM, segalanya untukmu, sentiasa menemani anda.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Kalau tadi daripada kumpulan Spoon dengan lagunya Rindu Serindu-Rindunya, ini pula lagu nyanyian Min Malik, Perjalanan Duka. Yang dalam perjalanan, jadikan perjalanan malam ini sebagai perjalanan yang menggembirakan, bukan yang membawa kedukaan, ya.

Okey, 10.49 minit malam Mujer FM, segalanya untukmu. Beza antara kita. Ini bermaksud sudah 22 jam 49 minit. Kita berada pada hari ini, hari Jumaat.

Ya, dalam tempoh 22 jam 51 minit ini, kita berada pada hari ini. Dah berapa banyak perkara-perkara baik yang telah pun kita lakukan, dan juga yang sebaliknya tu. Hari ini akan menjadi kenangan, akan menjadi hari kemarin.

Jadi kalau hari ini ada kita buat khilaf dengan orang, kita menyakitkan hati orang, kita mohon maaf lah ya. Ini kerana apa yang bakal kita lalui esok belum lagi pasti. Yang kadang-kadang apa yang kita lakukan kepada orang lain itu, lambat atau cepatnya, akan berputar berlaku pada kita ataupun kepada ahli keluarga kita.

0: Kahwin sebelum sebab bini malam. Di jam ini lagu-lagu melankolik akan saya kudarakan untuk anda.
1: Berbekal gitar tua, datang ke ibu kota dengan penuh harapan menjadi seorang biduan.

Sufian Syuaimi dengan lagunya Di Matamu. 11.38 minit malam, selamat malam untuk semua yang masih lagi mendengar Mutiara FM di saat ini. Saya Satu ni, selamat anda untuk merehatkan diri anda. Untuk anda dah ada di kalangan kita, pendengar-pendengar ni dah mula nak masuk tidur. Selamat malam saya ucapkan. Yang mana yang nak stay dengan kami lagi, terima kasih. Yang mana yang sedang terus bekerja sampai esok pagi ni, selamat bekerja, selamat mencari rezeki.

11.54 minit malam. Terima kasih. Yang mana yang masih lagi bersama dengan kami di Mutiara FM, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Bang Syam. Terima kasih kepada semua sahabat pendengar yang setia menemani. Tugasan saya di Sarawak, saya mulakan tugas saya jam 8 malam tadi. Sehinggalah ke saat ini, alhamdulillah, saya hampir selesai dengan amanah yang telah pun digalas oleh saya tadi, diamanahkan kepada saya untuk melakukan pekerjaan ini. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat, terutamanya rakan sekerja. Terima kasih rakan Pelung Jutera di bahagian MCR, Encik Latif juga bersama dengan Encik Saiful. I can see the pain living in your eyes. Saudara, sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya tinggalkan sedikit kata-kata yang mungkin boleh membuatkan kita memahami dengan lebih jelas apa itu erti memaafkan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ini, kita penat kerana kita terlalu mengharapkan penghargaan manusia. Sedangkan keikhlasan yang sebenar tidak memerlukan pujian. Ikhlas bermaksud kita reda dengan segala apa yang berlaku dengan kehendak Tuhan. Dan malam ini, saya mohon maaf seandainya tersalah bicara, terkasar bahasa di sepanjang saya melaksanakan tugasan saya. Jika ada kata-kata saya yang mengguris hati dan perasaan anda, maafkan. Dan saya doakan semoga tidur anda malam ini tidur yang penuh dengan ketenangan. Sampai kita berjumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu, Nasional FM.
2: Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Apa khabar semuanya yang sedang mendengarkan Radio Nasional FM pada waktu ini? Alhamdulillah sudah masuk ke hari baru bersama dengan saya Aizad Azam, akan terus teman dengan anda untuk edisi Sabtu 16 Mei 2026 bersama dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijri. Dan seperti biasa di tengah malam ini sehingga ke pagi nanti, saya akan berikan anda pelbagai lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai informasi yang khas untuk anda dari masa ke semasa. Semoga terus kekal ceria di mana saja anda berada pada waktu ini. Mungkin pelbagai aktiviti dilakukan ya, kerana Sabtu dan Ahad ini juga merupakan hari Minggu kan. Untuk anda yang bekerja selama daripada Isnin hingga ke Jumaat, dan juga pelbagai aktiviti dirancang sepanjang hari nanti. Tapi insyaAllah untuk anda, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga anda dikurniakan dengan kesihatan yang terbaik. Baik, terus bersama kami di Nasional FM. Ini lagu daripada Norshila Amin, Aku Sudah Jatuh Cinta. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional 12.6 di Nasional FM, sentiasa di hati. Apa khabar? Assalamualaikum juga mungkin baru yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus temankan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, pada mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis ingin dengarkan Nasional FM, boleh terus dengarkan di frekuensi 100.5. Manakala di kawasan Balik Pulau, Pulau Pinang, dengarkan kami di frekuensi 93.9. Manakala di Balin Kedah, 89.7. di Pantai Timur, khususnya di Terengganu, di Besut, dengarkan kami di frekuensi 94.3. dan juga bagi mereka yang nak bercuti kan, mungkin esok merancang untuk ke Cameron Highland di Pahang, anda boleh terus dengarkan kami juga di frekuensi 94.3 dan juga 93.1, dan terus juga mendengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga terus layari portal RTM kerana anda boleh dengarkan 34 stesen radio RTM secara terus, secara percuma khas untuk anda. Terus kekal bersama dengan kami.

menyalam, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Yang sedang memandu pada waktu ini, yang sedang mendengarkan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Nasihat saya, memandu dengan berhati-hati. Kalau tengah memandu tu, mata rasa nak terpejam, rasa mengantuk kan, rasa penat, berhenti seketika di pusat hentian sementara dan berehat, dan teruskan perjalanan bila sudah berasa segar. Kerana saya tahu ramai sekarang ni dalam perjalanan pulang ke kampung kan, untuk bercuti ataupun mungkin juga untuk bertemu dengan saudara mara dan sebagainya. Pastikan selamat sampai ke destinasi, kerana anda membawa bukan sahaja nyawa anda tetapi juga nyawa keluarga anda. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan, dan ingat, memandu dalam keadaan yang cermat, bersabar, dan insyaAllah anda akan selamat sampai ke destinasi. Terus dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu dengan pelbagai nasihat dan juga pelbagai informasi khas untuk anda, hanya di Nasional FM.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama hos Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada kumpulan UK, Sebila Diri Disayangi. Semoga anda terhibur dengan selesai lagu-lagu yang telah saya mainkan khas untuk anda. Baik, sedikit informasi untuk anda, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran Ibu Petir pada pagi ini, di mana Ibu Petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan dan juga di Terengganu sehingga 5 pagi Sabtu 16 Mei 2020. Manakala ribu petir hujan lebat dan angin kencang turut dijangka di negeri Pahang termasuk di kawasan Lipis, Raub, Jerantut, Bentong dan juga Termeluh sehingga 6 pagi dan juga ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang bagi di kawasan Sabah, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan dan di Pantai Barat, di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu dan juga Tuaran sehingga ke waktunya pada 4 pagi Sabtu 16 Mei 2026. Dan jangan risau kerana bagi mereka boleh membuat persiapan awal jika rasa rumah diteki air dan sebagainya, dan berhati-hati. Dan amaran ini dikeluarkan apabila terdapatnya tanda-tanda menunjukkan ribu petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm dan juga yesar dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi untuk anda, semoga dimudahkan segala urusan dan boleh ikuti juga media sosial Met Malaysia, laman sesawang Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini dan juga langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil. Terus bersama kami di National FM.

0: hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Berita baik buat belia di seluruh negara, di mana Jelajah Belia Rukun Negara 2026 akan dilaksanakan dari Mei hingga Oktober depan, yang melibatkan juga 15 institusi pengajian tinggi yang terpilih di seluruh negara. Dan ia sebenarnya dapat mengukuhkan perpaduan dan juga semangat patriotik dan jati diri belia melalui penghayatan nilai Rukun Negara. Dan program ini juga merupakan inisiatif strategik untuk usaha mempukulkan perpaduan dan juga jati diri belia yang berada di Malaysia. Dan menurut Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agun Agang, program tersebut dilaksanakan menerusi pendekatan interaktif dan juga berasaskan pengalaman bagi mempukulkan penghayatan nilai Rukun Negara dalam kehidupan seharian. Dan infografik mengenai program anjuran Kementerian Perpaduan Negara ini juga melalui Jabatan Perpaduan Negara dan juga Integrasi Nasional yang menyasarkan penyertaan belia berusia 18 hingga 30 tahun. Jadi pada mereka yang berusia 18 dan ya sehingga 30 tahun yang masih lagi muda, masih lagi bersemangat, masih lagi aktif, harus menyertai program ini. Mana ia dapat juga sebenarnya membina juga jati diri dan juga sama-sama juga kita dapat berkongsi pendapat dan juga berkongsi semangat patriotik di antara kita. Nantikan pada bulan ini sehingga Oktober nanti. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan baru ini juga, boleh terus ke TikTok Live Nasional FM. Saya berlintas langsung, wow, berlintas langsung ya. Saya secara live di TikTok Nasional FM juga. Anda boleh tonton, juga mungkin boleh berbual, berkongsi rasa, juga mungkin ada carangan dan juga pandangan. Boleh terus beri komen di Facebook dan juga di TikTok Live Nasional FM. Baik, terus bersama kami. Ini lagu daripada Alif Sattah, Pendusta, Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: bersama Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa aku cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dalam perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pemasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam, Nasional FM, sentiasa di hati sehingga ke 6 pagi nanti akan terus memberikan yang terbaik khas untuk anda. Dan hari ini juga merupakan hari yang begitu istimewa seperti lagu tadi yang dinyanyikan oleh Adi Bano, di mana sambutan Hari Guru 2026. Dan untuk tahun ini tema sambutan ke 55 tahun, iaitu Guru Bitara Nadi Negara.

negara. Dan acara kemuncak yang akan berlangsung di Ipoh Perak nanti juga meraihkan jasa pendidik dan juga membentuk generasi masa hadapan. Begitu penting ya sebenarnya peranan guru dalam kehidupan kita. Dan sempena dengan Hari Guru juga, saya nak kongsikan mengenai kekosongan jawatan pengetua guru besar seluruh negara sedang diisi, di mana menurut Menteri Pendidikan Farina Siddiq, pelantikan tersebut sedang dilaksanakan bagi memastikan pengurusan dan juga pentadbiran sekolah tidak terganggu. Dan pelantikan pengetua dan guru besar ini sedang dilaksanakan juga memastikan pengurusan dan juga pengisian jawatan penting ini dapat memperkukuhkan pengurusan sekolah termasuk daripada aspek keselamatan, disiplin dan juga paling penting juga kewajikan warga sekolah. Dan lebih 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh dan juga kelayakan pertukaran dipendekkan sebenarnya kepada 2 tahun. Dan kementerian juga akan terus menambah baik dasar dan mempertimbangkan isu kesihatan serta keselamatan untuk menjaga kebajikan dan juga kesejahteraan guru. Itu dia antara peranan guru dan juga antara sedikitlah perkongsian mengenai Hari Guru. Dan selamat Hari Guru diucapkan kepada semua pendidik-pendidik yang ada di seluruh Malaysia. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam dalam geng Buruh Hantu di National FM, sentiasa di hati. Dan saya harap anda semua terus masih lagi ceria dan juga terus kekal bersama dengan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Selamat beristirahat bagi mereka yang sedang beristirahat di rumah, santai sambil mendengarkan National FM. Juga saya tahu masih lagi ada yang di pejabat ni menyiapkan tugasan yang masih lagi belum selesai daripada petang, bawa ke malam, bawa ke waktu pagi ini. Saya harap anda bersabar untuk hasil yang terbaik, lakukan dengan ikhlas. InsyaAllah nanti kejayaan menanti anda. Dan segala usaha yang anda buat itu tercapai dan juga berbaloi dengan apa yang anda usahakan. Jadi terus temankan saya dan juga terus mendengarkan pelbagai seleksi lagu-lagu yang terbaik di National FM sentiasa.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati, yang sedang anda dengarkan pada waktu ini. Dan saya nak kongsikan kepada anda, berhati-hati terhadap fenomena garis badai. Mungkin ramai yang belum mengetahui apa sebenarnya fenomena garis badai ini. Garis badai ini juga merupakan barisan awan ribut petir, iaitu yang juga membawa hujan lebat, angin kencang dan juga risiko banjir kilat. Dan fenomena ini lazimnya berlaku pada waktu pagi dan juga malam semasa monsun barat daya. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa berada di tempat yang selamat, elakkan aktiviti luar yang berisiko dan juga berpindah ke pusat pemindahan sementara ataupun ke tempat yang tinggi jika banjir kilat dijangka berlaku. Utamakan keselamatan diri dan keluarga, dan anda boleh ikuti juga perkembangan dan juga maklumat terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Jadi berhati-hati dan berwaspada di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di National FM.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama hos Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya terus semanakan anda menerusi corong radio di mana sahaja anda berada. Pastinya akan membawa info dan juga hiburan terbaik untuk anda yang sedang memandu, juga yang sedang bersantai maupun yang sedang sibuk bertugas pada waktu ini di tempat kerja dan juga sebagainya. Jadi cakap pasal memandu ni, kita sedia maklum sebenarnya keadaan cuaca sekarang yang tidak menentu. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas terik dan sebagainya. Jadi untuk anda yang sedang berada di jalan raya ketika ini, pesanan ringkas ni sebenarnya saya nak sampaikan supaya anda sentiasa beringat dan juga sentiasa utamakan keselamatan dan pastikan sekali anda kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan, terutamanya bila jalan mula basah dan juga licin, terutama kepada juga penunggang motosikal. Kalau hujan makin lebat, carilah tempat berteduh yang selamat dan juga elakkan berhenti di lorong kecemasan bawah jambatan secara berkumpulan pulan kerana ia sangat berbahaya. Dan sebelum memulakan perjalanan juga pastikan periksa kenderaan anda seperti cek tayar angin, pastikan bunga tayar masih elok dan periksa juga fungsi brek kereta anda. Ingat, pandu cermat, jiwa selamat, biar lambat sedikit asalkan kita selamat sampai ke destinasi. Orang yang tersayang sentiasa menanti kepulangan kita di rumah dengan senyuman. Terus melekat bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Thank you.

Gegar Keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia, Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC, Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Abang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Terus segar, terus setia bersama dengan National FM dan pastinya di frekuensi kesayangan anda. Di mana saja anda berada, semoga dimudahkan dan juga terus ceria dan juga dikurniakan kesihatan yang terbaik. Sedikit perkongsian untuk anda pada pagi ini, di mana ada kata-kata di mana hari yang baik bermula dengan fikiran yang baik. Jadi kalau waktu ini anda rasa penat ataupun sedikit stres, tarik nafas dalam-dalam, senyum dan ingatlah bahawa setiap usaha kecil yang kita lakukan hari ini juga merupakan langkah besar untuk kejayaan hari esok dan hari yang mendatang. Dan bercakap tentang perjalanan, buat rakan-rakan yang sedang memandu, pastikan memandu dengan berhati-hati. Dan juga bagi mereka yang sedang bertugas, juga mungkin bagi mereka yang sedang berimpian dan sedang memikirkan impian yang akan datang, impian yang sedang dilaksanakan untuk dicapai, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan pastikan capai impian tersebut, walaupun bukan sekarang tetapi akan tercapai juga di masa yang akan datang. Terus layang selesai lagu-lagu yang telah saya susunkan khas untuk anda, dan untuk anda juga selamat mendengarkan dan juga terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4:05 petang pada hari Sabtu di Team 1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat super mudah RTM Klik dan telefon pintar anda.
1: Pastikan Sahih.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: pengalaman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Sahabat pendengar semua, dalam dunia yang makin sibuk hari ini, kadang-kadang kita terlupa sebenarnya bahawa perkara kecil juga boleh membawa makna yang begitu besar. Berbuat baik sesama masyarakat, sesama sahabat dan juga sesama keluarga semestinya dalam sesuatu yang sangat mahal ataupun luar biasa. Senyuman, ucapan terima kasih, bertanya khabar, bantu-membantu, semua itu juga dalam satu bentuk kebaikan. Jadi kita harus saling membantu-membantu, saling menghormati dan supaya suasana dalam masyarakat menjadi lebih harmoni dan juga tenang. Kebaikan juga ibarat satu rantaian. Bila kita buat baik kepada seseorang, kepada ahli keluarga kita, mungkin orang itu pula akan berbuat baik kepada orang lain dan juga akhirnya satu tindakan yang kecil boleh memberi kesan yang sangat besar kepada orang ramai. Dalam kehidupan seharian, kita tak tahu siapa yang sedang berdepan dengan kesusahan. Mungkin ada yang sedang penat, tertekan juga, yang sedang memikirkan masalah ataupun melalui hari yang penuh kesukaran. Jadi sedikit kebaikan daripada kita mungkin mampu menceriakan mereka. Berbuat baiklah sesama manusia, tidak perlu tunggu masa yang sesuai. Teruskan menyebar kebaikan dan juga teruskan mendengarkan National FM sentiasa di hati.

kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: hadirin muslimin yang dirahmati Allah, di dalam ayat 186 surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut dengan jelas kepada kita bahawa aku menyambut permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Ayat ini menunjukkan bahawa setiap hamba yang berdoa, maka doanya itu akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala sangat memberi perhatian kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sangat menyantuni kita. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mengambil berat kepada hamba-hambanya. Buktinya di mana? Buktinya dalam ayat ini, yang mana bila mana kita berdoa kepada Allah, maka doa kita itu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana doa kita itu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, oleh itu hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku dengan mematuhi perintahku supaya mereka menjadi baik serta betul. Baik hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita menyadari bahawa setiap doa yang kita pohonkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala inginkan supaya kita menyambut seruan Allah. Apa yang dimaksudkan dengan menyambut seruan Allah? Menyambut seruan Allah yang pertama, iaitu mestilah kita membuktikan keimanan kita kepada Allah, dan yang kedua, membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk kita membuktikan keimanan kita kepada Allah? Bagaimana untuk kita membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah pastinya dengan kita melaksanakan segala syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pakaian kita. Jadikan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai cara hidup kita. Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bila mana kita memakai pakaian syariat Allah, kita memakai pakaian syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita hidup dengan hidup bersyariat, kita akan mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap doa yang kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita itu akan diangkat. Doa kita itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, di mana kita menelusuri ayat ini tuan-tuan, ayat 186 ya. Seperti mana yang dijelaskan di dalam tafsir fi zilalil Quran. Dijelaskan di dalam tafsir fi zilalil Quran, kata Syaikh Qutb ya, alangkah lembutnya dan halusnya ucapan balas Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya ketika berdoa dengan penuh kemesraan. Itu kata Syaikh Qutb di dalam kitab fi zilalil Quran. Betapa halusnya dan lembutnya kemesraan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sedang berdialog dengan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menyantuni kita, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi perhatian kepada kita. Dan perhatian ini lebih lagi perhatian seorang ibu dengan anak, lebih lagi perhatian seorang bapa dengan anak. Ini menunjukkan betapa santunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika mana kita memerlukan Allah. Tuan-tuan kena ingat, ketika mana kita memerlukan sesuatu dan kita mohon pertolongan daripada seseorang, belum tentu seseorang itu boleh menyantuni seperti mana disantuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Tetapi bila mana kita meletakkan keyakinan kita di dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya doa kita itu akan disambut dengan santunan, doa kita itu akan disambut dengan kemesraan, doa kita itu akan disambut dengan lembutnya oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ketika itu tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala akan menghantarkan rahmatnya untuk setiap hamba-hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada hadirnya rahmat itu di dunia maupun hadirnya rahmat itu di akhirat, itu bergantung kepada iradah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pastinya, kata Syaikh Qutb dalam tafsir fi zilalil Quran, Allah Subhanahu wa taala telah pun menerima doa daripada kita dengan kemesraan dan juga dengan penuh santun, dengan penuh santunan. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Syaikh Qutb lagi, Allah Subhanahu wa taala menghubungkan kata-kata hamba dengan dirinya. Allah Subhanahu wa taala menghubungkan kata-kata hamba dengan dirinya. Bila mana hamba itu berdoa kepada Allah dan bertanyakan kepada Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang diriku, fa inni qarib, maka jawablah sesungguhnya aku itu hampir sangat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku menyahut permohonan mereka yang berdoa kepadaku. Ada interaksi di antara Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah menghubungkan kata-kata hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti dengan dirinya ataupun zatnya, dengan ungkapan hamba-hambaku, dan memberi jawapan secara langsung, iaitu aku sangatlah dekat. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Said Qutb, ayat ini menunjukkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam hati hamba orang yang beriman dengan kelembutan. Dan juga curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam hati hamba itu yang berupa kemanisan, yang berupa kemesraan yang ramah, yang berupa kerelaan yang tenteram, yang berupa kepercayaan dan keyakinan kehidupan seorang mukmin di bawah keredaan ilahi yang amat lembut, di bawah naungan ilahi yang aman, tenteram dan tempat yang teguh. Itu dijelaskan di dalam kitab Tafsir fi Zidadul Quran. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masukkan keyakinan di dalam hati kita ketika kita mana munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, bila mana kita berhajat dan perlu kepada sesuatu, maka sudah pastinya tempat tumpuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, sebab kita yakin yang boleh memberi dan juga boleh menegah segala sesuatu itu kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa-doa yang saya nak berkongsi juga dengan tuan-tuan, iaitulah doa yang syumul. Doa yang syumul ini iaitulah doa dalam bentuk secara menyeluruh. Ungkapannya pendek tetapi doa itu mencakupi segala sesuatu. Sudah pastinya kita inginkan, sebab doa yang syumul ini juga diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara doa yang syumul ini iaitulah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang syumul, Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni fa innaha ula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Malik Al-Asja'i Sa'id bin Tariq radhiyallahu anhu, ya, yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ya Allah ampunlah dosaku, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni rahmatilah aku, kasihanilah aku, wa'afini afiatkanlah aku, warzuqni dan rezekikanlah kepadaku dengan rezeki yang baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha ula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka, maka semuanya ini menghimpunkan bagi kamu kebaikan duniamu dan akhiratmu. Maknanya sesiapa yang berdoa dengan doa ini, Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni, dan doa ini menghimpunkan antara dunia dan akhirat. Mudah saja tuan-tuan, ya, Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni. Empat ungkapan ini, Allahumma firli, mohon keampunan kepada Allah, warhamni, mohon rahmat Allah, wa'afini, mohon keafiatan daripada Allah, dan warzuqni, mohon rezeki daripada Allah. Dan tiga doa ini merupakan doa yang menghimpunkan segala sesuatu. Ini disebut oleh baginda Nabi SAW, menghimpunkan segala sesuatu berarti menghimpunkan apa sahaja yang ada di atas muka bumi ini yang disebut sebagai dunia, dan juga menghimpunkan segala sesuatu apa yang ada di akhirat yang akan kita lalui. Dan hadis ini adalah hadis riwayat Muslim dan sahih dalam kitab zikir dan doa taubat istighfar, hadis yang ke-2617. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis yang ke-850, dan juga hadis Ibnu Majah dalam Sunan Kitab Doa jilid yang kedua muka surat 1264 dan nombor hadis 2667, dan juga Ibnu Hibban jilid yang kedua muka surat 231. Maknanya hadis ini adalah hadis sahih. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau kita tengok, ya, doa yang saya bacakan tadi, ya, doa ini sebenarnya telah pun Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala masukkan di dalam solat kita. Ketika mana kita duduk antara dua sujud, apa yang kita doa? Apa yang kita doa tuan-tuan? Ketika mana kita duduklah di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an wa'fu'anni. Malahan dalam doa di antara dua sujud itu lebih panjang lagi daripada doa ni. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan orang yang solat. Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati orang yang solat. Sebab orang yang solat di dalam hatinya dia sentiasa berhajat kepada Allah. Dia sentiasa memerlukan pertolongan daripada Allah. Orang yang salat, dia sentiasa merasakan dia fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salat, dia memerlukan Allah. Sebab itu salat itu merupakan doa. Di antara makna salat adalah doa. Dan yang kedua, makna salat itu adalah wasilah. Dan terkandung di dalam salat itu adalah doa yang dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Baik hadirin muslimin yang dirahmati Allah, cuba kita perhalusi satu persatu apa yang dimaksudkan dengan Allahumma ighfirli. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, dia termasuk dalam doa yang menghimpunkan antara dunia dan akhirat. Apa makna Allahumma ighfirli? Allahumma ighfirli ini yang pertama, maghfirli dengan makna maghfirah. Maghfirah ni adalah untuk Allah Subhanahu wa taala memaafkan kamu atas dosa yang dilakukan. Kita tak sunyi daripada dosa. Maka perlu di sana kita sentiasa mohon supaya Allah mengampunkan kita. Tetapi dosa itu masih didaftarkan pada kitab buku catatan amal. Berarti kalaulah Allah dah bagi keampunan kepada kita melalui doa kita itu, jadi Allah maghfirli, tapi kita kena ingat catatan yang masih ada. Maghfirah adalah pengampunan Allah atas dosa kamu, tapi pada hari penghakiman itu akan dituliskan pada catatan kamu. Allah akan bertanya kepada kamu, tetapi dia tidak akan menghukum kerana itu. Maksudnya apa? Kalaulah kita mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ketika mana hari pengadilan kita di hadapan Allah, Allah akan bertanya tentang kesilapan kita. Sekadar bertanya. Ya, sekadar bertanya sahaja. Ya, sekadar bertanya sahaja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumkan kamu. Allah tidak menghukumkan kamu. Cumanya Allah Subhanahu wa taala nak menyedari kamu bahwasanya suatu masa dahulu kamu telah melakukan kesilapan. Satu masa dahulu di dunia kamu telah melanggar perintah aku. Ini catatannya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kelemahan kita. Menunjukkan apa? Menunjukkan kefakiran kita. Menunjukkan apa? Menunjukkan kamu perlunya kepada aku. Jadi tuan-tuan, belum cukup untuk kita mendapat maghfirah oleh kerana masih lagi akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala amalan kita. Perlu di sana kita mendapat kemaafan. Sebab itulah Allah datangkan bulan Ramadan supaya kita berdoa dengan lafaz Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebab itulah diselitkan juga di dalam doa di dalam solat kita. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Nampak wa'afini itu maksudnya maafkanlah aku ya Allah. Maksudnya di dalam solat kita itu telah pun lengkap dan sempurna bila mana Allah beri kemaafan, kemudian Allah bagi kemaafan.
1: Allahumma

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Pejam celik dah hampir jam 6 pagi. Dan selepas ini kita akan bersama dengan rakan setugas saya yang lain juga akan bersama dengan anda untuk Nasional Pagi di hujung minggu, dan diteruskan dengan pelbagai selesai lagu-lagu dan juga informasi yang terbaik untuk anda. Terima kasih banyak-banyak untuk rakan-rakan pendengar yang mendengarkan menerusi radio, mendengarkan menerusi ATM Klik dan juga menerusi portal radio, temankan saya sehingga ke waktu ini. Dan saya doakan semoga anda terus sihat, semoga anda terus dikurniakan keceriaan, dikurniakan kesihatan yang terbaik. Okey, terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: FM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih untuk anda terus kekal setia bersama-sama dengan kami pagi ini di serangan Santai Sabtu 6.12. Kita teman anda insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Dan pastikan anda terus kekal setia bersama-sama dengan kami di frekuensi 95.7 ataupun 93.9 dan juga 90.9. Dan jangan lupa kami juga bersiaran menerusi penstriman langsung di aplikasi RTM Click. Dan untuk pandangan muslimin dan juga muslimat, seketika tadi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 5.52 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Mutiara FM.

0: Palestine pasti akan merdeka. Hashtag MudaraFM bersama Palestine.
1: Cepat-cepat, Cikgu Siti dah nak sampai. Eh, semua dekat tempat masing-masing tau. Jangan ada buat bising.
2: Shhh, diam.
1: Eh, duduklah.
3: Eh, kenapa gelap sangat bilik ni? Mana semua orang?
4: Surprise!
5: Selamat Hari Guru, Cikgu Siti.
6: Mahkan agama, cikgu. Kalau selalu buat cikgu pening kepala.
7: Adab seorang murid bukan sekadar diam di kelas, tapi menghargai setiap jasa pengorbanan insan bergelar pendidik dengan kasih sayang yang ikhlas. Guru Bintara Nadi Negara. Selamat Hari Guru daripada kami di Mutiara FM.
8: Sambil duduk berjalan, nak masuk kereta, baca Allahumma ajini minanar, Allahumma ajini. Baca je kali. Boleh, bukan syarat duduk. Yang syarat duduk, kaki masih duduk macam tahiyat akhir, yang tu waktu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Ha, yang tu sungguh Nabi kata apa? Waktu baca tu kaki masih wa thanin rijlaihi, kaki masih duduk macam tahiyat akhir. Yang tu betul. Kaki jangan duk berganjak, jangan duk punggah bersila lagi, jangan duk rongkai kaki lagi, jangan duk pi sandak kat tiang, jangan duk pi pindah tempat soft lagi, duduk tu. Kaki masih duk macam tahiyat akhir. Yang tu betul. Kata Nabi SAW, katabullahu bi, akan ditulis baginya 10 pahala, akan dipadam 10 dosa, akan diangkat 10 darjat, akan dijauhkan dia daripada gangguan syaitan pada hari tersebut, akan dijauhkan dia perkara daripada perkara yang dia tak ingin pada hari tersebut, dan dia akan terlindung daripada dosa-dosa melainkan dosa syirik kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abi Dzar radhiyallahu anhu. Yang tu betul, kaki masih duduk, tapi mai ta Allahumma ajini minan nar, dah tak syarat duduk bersila dah. Boleh dah bangkit sambil duduk berjalan nak pergi kereta, boleh baca dah. Ayat kursi sambil duduk atas motor, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Boleh tak? Boleh. Lepas tu nak baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Yang Nabi SAW kata apa? Baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, itu akan diampunkan dosanya, walau dosanya sebanyak buih di lautan yang selalu kita duk tinggal tu. Kalau tahu besar ganjaran pahala tu zikir-zikir lepas mayam tu, kita tak tinggal satu pun, tuan-tuan. Tapi pasien kita ni angkat bungkoknya, habislah zikir semua tak buat dah. Betul kan? Kita jenis kalau bangkit je habislah, tutup dah mulut dah. Tuan-tuan, dah boleh, atas motor pun boleh sambil duduk. Zikir yang kita buat lepas sembahyang, memang afdalnya duduk kekal, malaikat duduk angkat tangan, duduk doa ke kita. Tapi kita kalau nak pergi kerja, tak apa, atas motor pun boleh, atas kereta pun boleh, sambil duduk berjalan kaki pun boleh, tak ada masalah. Cuma jangan tinggal.

Assalamualaikum. Selamat pagi. Good morning everybody. Pagi ini 16 Mei 2026, bersama dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijrah. Kita baru saja stream Intim dengan Lilin Seorang Guru. Hari ini 16 Mei. Kalau setiap tahun pastinya kita meraihkan Hari Guru, dan tema kali ini Guru Bitara Nadi Negara. Kalau diikutkan tu istilah yang cukup jelas, bagaimana guru ini peranan yang cukup penting dalam mendidik dan juga membentuk siasiah dan juga pribadi seorang anak bangsa. Tapi hari ini kita pun sama-sama kena hayati kalau ada ruangan pagi-pagi ni kan, lepas subuh tu terus WhatsApp cikgu kita yang ada kontak tu, cikgu selamat hari guru kan. Itulah juga antara sebahagian daripada adab dan juga kita boleh sampaikan ucapan penghargaan buat mereka yang terus berjasa buat bangsa. Okey, sejap lagi kita akan terus kongsikan kepada anda info-info terkini perkembangan semasa. Ya, sudah mandu, hati-hati mandu. Pagi-pagi ni pun hujan, ada renyai-renyai lagi. Kalau nak kongsikan info cuaca di kawasan anda, juga boleh hantarkan ke ruangan WhatsApp kami di 010-5080-9957. Yang bangkit set untuk subuh, lepas tu dia kata hari ni cuti, you nak sambung lena balik, you belanja anda untuk igau ku daripada Mafis. Terus layan Metro FM.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Ramai orang risau. Di sekolah pun macam tak selamat. Dibunuh, dirogol. Ada yang dipukul, buli sampai mati. Ibu bapa jadi risau. Rasulullah SAW satu hari berjalan dengan seorang anak lelaki. Sekolah rendah. Nama Ibn Abbas. Nabi kata, ya ulam, wahai anak, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Kata para ulama, Nabi nak beritahu kat kita, habaq kat anak-anak kita, jaga perintah Allah, jauhi larangan Allah, Allah jaga, pelihara, lindung kehidupan kamu. Kembali pada Allah, ajak anak-anak kenal Allah, laksanakan arahan Allah. Allah jaga keluarga kita, insya-Allah.
2: Bismillah.

0: Seperti Rasul dan sahabat.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM. Segalanya untukmu.
2: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Mutiara FM. Segalanya.

6.43 minit pagi. Assalamualaikum. Good morning everybody. Where up? Yeah, yes, Zaki, teman pagi anda. Menerangkan santai Sabtu 6.12 untuk edisi hari ini. Hari Sabtu kan, dan 16 Mei ni juga. Mungkin ada rakan-rakan kita yang dia nak mulakan perjalanan pagi-pagi ni. Kita lepas subuh ni, Q, saja nak ambil angin ke, ataupun ada matlamat dan juga tujuan anda yang mungkin nak menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam. Ini yang Q nak kongsikan, yang mana untuk Rapid Penang, per informasi perjalanan, ada berlakunya lencongan laluan bas berikutan pelaksanaan aliran trafik bebas jangka panjang di Jalan Tengah ke Jalan Sultan Azlan Shah bermula hari ini. Dan antara yang melibatkan laluannya adalah di laluan 306 ataupun bas 306 daripada Hospital Pulau Pinang menuju ke laluan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Untuk bas 306, begitu juga untuk 401E daripada terminal bas Wilkie menuju ke balik pulau. Dan laluan asalnya kalau ikutkan, bas akan melalui persimpangan lampu isyarat Jalan Tengah ke Jalan Sultan Azlan Shah. Tapi laluan lencongan yang berlaku sepanjang tempoh ini 16 Mei sehingga 31 Disember 2028 tau. Bukan tahun ni saja, sampai 2 tahun yang akan datang ni, ialah bas akan bergerak dari arah Jalan Tengah, akan melalui susur kiri ke Jalan Sultan Azlan Shah dan membuat pusingan U sebelum persimpangan Jalan Masuri. Itu antara perubahan laluan lencongan berikutan daripada pelaksanaan aliran trafik bebas jangka panjang di laluan Jalan Tengah ke Jalan Sultan Azlan Shah. Jadi untuk anda, sila ambil maklum dan jangan terkejut tiba-tiba, apa sepah bas ni tak lalu kawasan ni pula ni? Kan? Dia ada sedikit lencongan. Okay, so boleh kongsikan juga untuk rakan-rakan dan juga pengguna-pengguna perkhidmatan pengangkutan awam. Okay, sekejap lagi kita akan terus kongsikan info-info terkini perkembangan semasa. Layan dulu FML dengan sepertiga. Terus layan Meter FM. Langgan.

0: peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temu bual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!
1: Cikgu Siti, cepat. Cikgu Siti dah nak sampai. Semua dekat tempat masing-masing tau. Jangan ada buat bising.
2: Diam.
1: Duduklah.
3: Kenapa gelap sangat bilik ni? Mana semua orang?
4: Surprise! Selamat Hari Guru, Cikgu Siti.
5: Bahagian agama, cikgu. Kalau selalu buat cikgu pening kepala.
6: Adab seorang murid bukan sekadar diam di kelas, tapi menghargai setiap jasa pengorbanan insan bergelar pendidik dengan kasih sayang yang ikhlas. Guru Bitara Nadi Negara. Selamat Hari Guru daripada kami di Mutiara FM.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Mutiara FM. Segalanya untukmu.
2: Radio No. 1, hanya kau yang di hatiku, hatiku.
3: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
4: Satu suara, satu jiwa.

0: Permohonan kemasukan pelajar lepasan di luar sistem pendidikan kebangsaan untuk melanjutkan pengajian ke Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA dibuka pada 30 Jun ini. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Datuk Profesor Dr. Azlinda Azman berkata, bagi tahun ini permohonan itu akan dibuka di peringkat universiti masing-masing sebelum menggunakan sistem UPU online pada 2027. Setarai penuh universiti yang membuka permohonan bagi kemasukan pelajar berkaitan akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Antaranya melibatkan Universiti Putra Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sementara itu, Datuk Profesor Dr. Azlinda menegaskan keputusan membuka laluan kemasukan pelajar lepasan sistem pendidikan luar ke IPTA bukan bertujuan mengiktiraf sistem pendidikan berkenaan termasuk sijil peperiksaan bersepadu UEC. Sebaliknya, keputusan itu bertujuan membuka akses pendidikan tinggi kepada semua peringkat kumpulan yang dikenal pasti. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan digunapakai secara menyeluruh untuk pelajar menyambung pengajian di IPTA termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dalam Cina terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Bisa lulus SPM Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya ucap terima kasih, terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata kerajaan menyalurkan 5.4 juta ringgit bagi melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar selian Kementerian Pendidikan termasuk pondok, mahatahfiz, sekolah agama serta premis kafa.
1: Di luar daripada Kementerian Pendidikan dengan peruntukan 5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah maktafis da'if sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Datuk Sri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sasiah pelajar. Ini pula mengenai usaha memperkasa peranan belia. Sebanyak 5 juta ringgit diperuntuk kepada Majlis Belia Malaysia MBM. Perdana Menteri berkata tambahan peruntukan 1 juta ringgit berbanding tahun lalu itu diberikan sebagai pengiktirafan terhadap peranan MBM sebagai penggerak utama agenda belia. Selain mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam menyokong pelbagai program pembangunan golongan muda. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan JOLO. Datuk Sri Anwar menjelaskan, bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika Syarikat berkaitan perkara itu. Perdana Menteri berkata, ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Dengan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor terus memacu pertumbuhan. Menurut Bank Negara Malaysia, PNM, kadar pertumbuhan bagaimanapun sederhana daripada 6.2% dicatatkan pada suku keempat 2025. Perbelanjaan isi rumah kekal berdaya tahan dalam keadaan pasaran tenaga kerja yang menggalakkan dan sokongan dasar berterusan. Manakala aktiviti pelaburan disokong perbelanjaan jentera dan peralatan, pelaburan struktur serta pelaksanaan projek berbilang tahun. Kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. Menteri Pendidikan Fahlina Siddiq berkata, ia merupakan antara faktor yang paling tinggi dipertimbangkan untuk perpindahan. Kementerian juga memberi kelonggaran dengan mengurangkan tempoh permohonan iaitu 2 tahun sebelum memohon perpindahan.
2: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang ambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Menurut Fatlina, Kementerian Pendidikan juga telah menyelesaikan pelantikan 50 kekosongan guru besar dan pengetua di sekolah seluruh negara. Perkara itu bagi memastikan semua urusan pentadbiran sekolah termasuk isu keselamatan dan reformasi sekolah dapat dilaksanakan secara efisien.
2: Sekolah tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
0: Fatlina Sidik. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah. Ia menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi, papan pemuka itu merupakan pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Selain bertujuan mengesan tanda awal tekanan, ia membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat lebih jelas dan tepat, antaranya harga terkini bahan api, prestasi dagangan petroleum dan harga tenaga global. Luar negara, langkah perlindungan unilateral dan tarif perdagangan yang tidak seimbang disifatkan melemahkan sistem perdagangan global serta mengganggu rantaian bekalan khususnya di negara membangun. Memetik kenyataan pada mesyuarat menteri-menteri luar BRICS di New Delhi, Menteri Luar Indonesia Sugiono berkata, sistem perdagangan pelbagai hala semakin terjejas akibat langkah perlindungan dan tarif yang tidak seimbang dan menghalang pertumbuhan inklusif. Tambahnya, BRICS memainkan peranan penting dalam mempertahankan sistem perdagangan yang adil, terbuka dan tidak diskriminatif dengan pertumbuhan perdagangan dunia sebagai teras. Palestin mendakwa tentera Israel telah menahan lebih 23,000 rakyatnya di Tebing Barat sejak pembunuhan kaum di Gaza pada Oktober 2023. Menurut agensi berita Anadolu, antara yang ditahan termasuk wanita, kanak-kanak, individu cedera dan bekas tahanan. Mereka turut mendedahkan situasi dialami tahanan Palestin ketika ini dianggap tempoh paling berdarah dan paling sukar sejak 1967. Jumlah itu bagaimanapun tidak termasuk ribuan tangkapan di Gaza yang didakwa ratusan tahanan turut hilang secara paksa. Somalia akan berdepan kembali dengan risiko kebuluran lebih buruk sekiranya tiada bantuan kemanusiaan serta peningkatan pembiayaan antarabangsa dilaksanakan segera. Amaran itu dikeluarkan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Menurut kenyataan bersama agensi terbabit, hampir 6 juta penduduk dijangka berdepan ketidakjaminan makanan akut antara April hingga Jun 2026. Daripada jumlah tersebut, hampir 1.9 juta penduduk kini berada di tahap kelaparan kecemasan, meningkat 3 kali ganda dalam tempoh kurang setahun. PBB turut menggesa bantuan kemanusiaan pelbagai sektor termasuk keselamatan makanan, pemakanan, kesihatan serta perkhidmatan air. Majlis Olimpik Malaysia MOM komited memastikan sukan sepak takraw dipertandingkan di pentas sukan Olimpik pada masa akan datang. Presiden MOM Tan Sri Dr. Muhammad Norza Zakaria berkata, beliau bersama Persekutuan Sepak Takraw Malaysia akan terus berusaha bagi memastikan atlet muda negara dan antarabangsa berpeluang merebut pingat di temasya sukan berprestij itu. Pada sepak Liga Super, Pioneer FC menutup kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas DPMM FC dalam aksi terakhir Liga di Stadium Bandaraya Pulau Pinang sekaligus menamatkan kemarau 8 perlawanan tanpa kemenangan. Menyaksikan Pioneer FC menamatkan saingan di tangga ke-8 Liga. DPMM FC pula di kedudukan ke-10. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: berdaya.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Good morning everybody. Salam Malaysia Madani. Pagi ini 16 Mei 2026, pagi Sabtu ini, kuteman anda. Dan 16 Mei ini cukup bermakna kerana ia satu tarikh yang pastinya mengingatkan kita pada insan yang mendidik kita, yang terus menjadi tulang belakang kepada pembentukan sasiah anak-anak bangsa. Pastinya seorang yang bernama guru. Itulah Guru Bitara Nadi Negara, tema untuk tahun ini. Dan pastinya juga untuk anda, kalau pagi-pagi ini teringat kat guru-guru anda ataupun cikgu-cikgu zaman sekolah dulu kan, bolehlah kongsi dengan Q di ruangan WhatsApp kita ni di 010-5080-957, ataupun ada yang nak sampaikan ucapan, mari kita nak dengarkan ucapan anda kan. Dan saat lagi kalau ada rezeki, kita akan sembang-sembang juga dengan guru-guru yang bertuah hari ini, kan. Kita akan cuba untuk gali-gali sekejap lagi. Alright, dan untuk jam ini juga Q dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk anda. Dan antara lagu-lagu yang menanti di jam ini, kita ada lagu ini,
1: Kaulah Gadis
0: daripada Nico dengan Kaulah Gadisku. Ida Izin dan juga Dan Manjo menanti anda dengan Adik Saya Abis Sore. Abang juga ada dengan The Winner Take It All. Semua yang terbaik untuk anda pastinya dalam Santai Sabtu 6.12. Terus layan FM.
2: Assalamualaikum Cikgu Roslan. Saya Husin, anak murid cikgu tahun 2010 dulu.
3: Waalaikumsalam. Ya Allah,
2: Datuk Husin.
3: Masih ingat Datuk Husin kat cikgu?
2: Cikgu, panggil Husin je lah. Takkanlah saya lupa cikgu. Sebab didikan dan teguran cikgu dululah saya berdiri dekat sini. Terima kasih cikgu.
4: Kehebatan seseorang bukan pada pangkatnya, tapi pada tingginya adab terhadap insan yang pernah memberi ilmu. Ilmu dicari, adab dijaga. Guru Bitara Nadi Negara. Terima kasih cikgu. Selamat Hari Guru daripada

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprong Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: 24 stesen pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silam Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat.
1: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: All Eyes on Rafah, Mutiara FM stands with Palestine.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

Kita baru saja stream Avicii dengan Wake Me Up. Kita baru saja stream lagu ini di hujung jam yang kedua ini. Kalau ikutkan untuk makluman anda, kena juga ambil cakna dan juga kena bersiap sedia kerana pada 17 Mei iaitu hari esok bersama dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi akan berlangsungnya ini yang kita sebutkan sebagai proses melihat anak bulan Zulhijjah, yang mana penyimpan ataupun pejabat penyimpan mohon besar raja-raja dalam kenyataan pada semalam maklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah ataupun 1 Zulhijjah akan diisytiharkan pada malam hari yang sama melalui siaran radio serta televisyen. Jadi untuk anda terus dapatkan info-info terkini perkembangan semasa bilakah tarikh-tarikhnya. Kalau di Pulau Pinang ini pastinya tidak lain dan tidak bukan di pusat Falak Sheikh Tahir di Pantai Aceh, Pulau Pinang. InsyaAllah kami juga akan terus membawakan perincian dan juga informasi terkini buat anda. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami masuk jam terbaru hari ini 16 Mei 2026. Selamat Hari Guru. Kita akan bersama dengan guru-guru yang pastinya cukup istimewa dekat di hati kita. Terus layan Mutiara FM.